0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
2: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
1: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Rondeng Sana masih bersama dengan Bu Supendi dalam program saat ini menuju Halo Benua Etam Rondeng Sana hingga nanti merapat di 1 jam ke depan dalam sajian Samarinda Hambat. Tentu bila Rondeng Sana ingin tamat untuk sementara waktu ya, Rondeng Sana sesi interaktif melalui telepon kantor masih belum bisa untuk dihubungi. Jadi bagi Rondeng Sana yang ingin tamat di RRI Perempat Samarinda boleh menghubungi kami nanti melalui telepon WhatsApp ya Rondeng Sana di nomor 0811 5819998.

Dan bagi kerandeng sana yang saat ini sedang berada di perjalanan, hati-hati kerandeng sana, ya utamakan keselamatan daripada kecepatan, karena memang untuk kondisi arus lalu lintas sendiri bila di Jalan M. Yamin saat ini kerandeng sana terpantau ramai benih nih di jalan poros, baik dari arah Jalan Wahid Hasim 1 ataupun bagi deng sana yang datang dari arah simpang 4 Lembuswana menuju Jalan Wahid Hasim 1 melalui jalur Jalan M. Yamin. Kalau dari pantauan CCTV di titik yang lain, kerandeng sana, ini Bu Supendi melihat dari arah kawasan flyover terlebih dahulu nih. Jadi kalau dari arah Jalan Jenderal Sudirman atau dari arah Simpang 4 Lembuswana, terpantau mobilitas kendaraan cukup tinggi, kerandeng sana ya, dipadati oleh kendaraan mobil maupun motor. Kemudian dari arah Jalan Kadri Uning, ini dalam kategori yang sedang, kerandeng sana, di terlalu yang padat benih. Kemudian dari arah Jalan Juanda untuk mobilitas kendaraan terpantau padat merayap, didominasi oleh kendaraan mobil serta motor nih kerandeng sana. Bahkan untuk lajur di sebelah kiri jalan terus menuju Jalan Kadri Uning pun sampai tertutup dengan kendaraan kerandeng sana yo. Kemudian di titik yang lain di kawasan flyover ini dari arah Jalan Abdul Wahab Syarani, untuk mobilitas kendaraan terpantau ringan kerandeng sana yo. Bahkan sedikit benih nih kendaraan yang berlalu lalang di kawasan tersebut. Tapi kalau di jembatan layangnya sendiri kerandeng sana atau di flyovernya, mobilitas kendaraan ini dalam kategori yang sedang kerandeng sana. Namun banyak kendaraan yang melintas dari arah Jalan Abdul Wahab Syarani menuju Jalan Juanda. Kemudian memantau di titik terakhir kerandeng sana, Bu Supendi menuju ke sekitar kawasan Jembatan Mahakam, di mana kerandeng sana pada hambat ini untuk mobilitas kendaraan di sekitar kawasan Jembatan Mahakam, kendaraan yang datang dari arah mana nih, tiba-tiba Bu Supendi lupa nih, di depan Big Mall tuh nama jalannya apa ya, Untung Suropati kerandeng sana, ingat akhirnya nih. Kalau kendaraan yang datang dari Untung Suropati ini dalam kategori yang besar kerandeng sana, namun arus lalu lintasnya masih terpantau lancar. Kalau deng sana yang hendak tulak ke Samarinda Seberang ataupun hendak tulak ke Jalan Untung Suropati, ini mobilitas kendaraannya dalam kategori yang sedang kerandeng sana yo. Walaupun ramai tetapi karena jalurnya besar sehingga arus lalu lintasnya masih terpantau sangat lancar. Demikian ya kerandeng sana, sedikit informasi pantauan arus lalu lintas dari berbagai titik yang ada di kota Samarinda, yang Bu Supendi ambil informasinya melalui pantauan CCTV dari Samarinda Government. Etan telinga dulu ya kerandeng sana, berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan di hambat ini.

0: mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi

0: makin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Selamat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dan Dingsana dalam program Halo Bunda Etam ini, Bu Supendi akan mengajak Dingsana nih yo pada hambat ini untuk berbincang seputar frugal living. Keren Dingsana yo. Sebenarnya apa sih Bu Supendi frugal living tuh? Ini istilah yang baru dikenal keren Dingsana ya di kalangan Etam. Jadi keren Dingsana, frugal living ini menjadi budaya hidup saat ini, apalagi di tengah situasi ekonomi yang sangat pelik saat ini keren Dingsana, di mana frugal living ini bukanlah tentang hidup seperti orang pelit atau menolak segala bentuk kenikmatan hidup, tetapi malah sebaliknya karena di sana ya, frugal living ini menjadi cara hidup yang cerdas dan bijaksana dalam mengelola keuangan.

bukan hanya berpatok kepada negara yang saat ini sedang efisiensi, tetapi dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari Etam juga bisa efisiensi karena yang senang. Tentu untuk menekan keuangan yang Etam keluarkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin bagi keranding sana ada yang selama ini sudah menerapkan konsep tersebut, namun istilahnya hanya baru diketahui saat ini keranding sana, yaitu frugal living, atau kalau dalam istilah mudanya tadi adalah efisiensi. Ini ada beberapa tips keranding sana yang bisa dilakukan. Mungkin bagi deng sana, wah ini cukup menarik nih untuk konsep yang ditawarkan di hambat ini, yang Etam akan bincangkannya di hambat ini. Yang pertama, tentu rencanakan keuangan secara realistis, yaitu mulai dari mencatat pemasukan dan pengeluaran agar memiliki gambaran yang jelas nih karena di sana. Kemudian susun anggaran bulanan yang memprioritaskan kebutuhan pokok, tabungan dan investasi. Jadi jangan dicampur adukan karena di sana yo, agar kebutuhan-kebutuhan mana yang pengeluaran secara keinginan, mana keluaran yang hanya diperuntukkan untuk sekedar membahagiakan diri sendiri, itu bisa dibandingkan dan dibedakan karena yang sana. Baik, ini tegaknya tadi Busu Mamat sudah mau tamat tapi terputus nih, masih Busu yang ditunggu ya, Busu Mamat untuk kehadirannya di RRI Promasa Marinda.

0: Baik, saat ini Bu Sumama sudah ingin tamat nih karena di sana mungkin Sida ingin mengkisahkan seperti apa nih, tegak apa nih untuk kehidupan hemat di kala suasana ekonomi yang sangat pelik saat ini karena di sana ya. Bu Supendi langsung sahabat terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Bu Su.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat
1: dan salam.
0: Siap. Nih gimana ya, nih Bu Su?
1: Ya.
0: Nih gimana nih tadi jogging di? Jogging.
1: Oh iya, bersepeda Bu Su.
0: Oh, bersepeda.
1: Iya. Soalnya Bu Su, saya olahraga di teras tuh Bu Su. Dia dipadahkan satpam pulang sih, nah, dipadahkan apa namanya? Security.
0: Kenapa pula?
1: Si lain punya Bu Su.
0: Kenapa pula kayak itu?
1: Makanya saya tuh malas dari situ Bu Su.
0: Oh, sama orang di situ.
1: Ya biasanya kan di situ kan ada yang komentar nyerang saya itu Bu Su. Dia aja saya WA kita.
0: Aman
1: aman. Malas di situ dah Bu Su. Ya raja situ, ada aja petugasnya ini.
0: Betul betul betul.
1: Padahal kan Bu Su, secara ekonomi Bu Su yo. Etam tuh sekarang kan makin sulit Bu Su.
0: Eh benar Bu Su.
1: Mahal Bu Su yo. Jadi jujur aja Bu Su ya. Saya kan memasak Bu Su yo. Ada yang minta masakan Bu Su 3 kilo kepala sapi itu kan 3 kilo Bu Su. Jadi punya saya ambil aja lah 300.000 kan. Sekalinya Bu Su ini ada sangkutannya dengan tem berhemat Bu Su yo. Punya saya bawang 60.000 yang kupas.
0: Nah,
1: jadi punya saya disebut tip merek-merek untuk masak itu kan Bu Su yang mahal-mahal segala Bu Su. Saya ini mau Bu Su orang tuh apabila lihat dia lidah teman nyaman, harus orang itu beri nyaman.
0: Betul.
1: Jadi 300.000 kan Bu Su. Sekali pas diantar ke rumahnya Bu Su, bunyinya berapa? Bunyinya kan bunyinya 300. Wah, bunyinya lah ya mahalnya bunyinya. Loh, kan sudah kesepakatan kan. Berinya 50.000, tapi saya kan orangnya diam aja Bu Su. Jadi Bu Su kan bisa dong, misalkan ini kan barang mahal semua.
0: Benar.
1: Dan lagi mengerjain ini Bu Su, di prestonya, di apainya segala kan 2-3 kali memasak ini Bu Su, karena kan bagian kepala itu kan agak
0: keras, alot ya. Keras alot
1: kan. Diberinya Bu Su berapa ya, 150, berarti kan kurang. Kurang 150 kan. Nah itu pun sebenarnya saya merasa rugi Bu Su, harusnya kan ini harus bayar 450.000 kan.
0: Bener.
1: 3 kilo kan Bu Su ya. Nah jadi Bu Su, saya sudah biar aja lah, tapi biasanya saya segini aja Pak. Iya dah. Oh cukupan aja punya kan, tapi kami biasa aja. Tahun depan Pak biar jadi ya no nyuruh lagi masak aja punya kan. Tapi dikurangi Bu Su. Pemain 3 kilo kan, etam bagi harus bagi dua kan gitu.
0: Betul betul betul.
1: Gitu kan. Itu
0: betul.
1: Kan pangkat ya. Nah jadi Bu Su kembali yang ya, tapi di Papua juga Bu Su, etam ini kan sudah apa namanya sesulit apapun. Busa, sekalinya ada yang tiga ini pula, aduh punya saya enggak. Ya sudahlah, itu sudah pilihan rezeki etam kan.
0: Nah,
1: jadi Bu saya mohon rezeki itu Bu saya. Saya sudah dari dulu memandangkan, yang dulu kan musim yang kerja di playwood tuh Bu saya. Hati-hati Bu saya dengan duit itu misalnya kan. Apalagi etam dengan anak 2 atau 3 Bu. Membeli barang tuh harus etam pikir dulu.

0: keperluan anak sekolah ini nah busu. Saya tuh busu yo waktu masih kerja tuh nggak ada masa SMP SMA kan. Bisnis tuh busu paling sisa 5-6 ribu aja busu. Pak punya kan ada bahasa Inggris segala macam busu. Wah bisa ini untung tuh saya busu yo. Tapi belanja yang tega orang apa namanya tuh ya katakan jor-joran lah.
1: Yeah.
0: Nah, itu ini busu. Karena apa? Karena masih sekolah. Nah saya ini saya mengingatkan yang masih muda yo, dengan pitis itu ya katakanlah hati-hati. Karena mohon sudah pitis itu apa di katakan dia ada busu ya, udah di PHK, apalagi kan bulan Agustus ini batu bara kan hampir dipegat semua busu.
1: Agustus ya, kan, ini busu.
0: Ya.
1: Agustus ini ternyata
0: no informasinya, tapi saya bukan provokator ya.
1: Bukan provokator. Cuman dengar-dengar lah.
0: Dengar-dengar selentingan ya kan, namanya seorang warung kan. Tapi kalau dilihat di medsos itu bujur kayaknya. Banyak anu yang apa pengurangan tenaga kerja kan busu. Nah itu makanya hati-hati kan busu yo. Apalagi busu sekarang ini kan minyak naik itu busu. Wah. Tapi saya busu sudahlah misalkan naik minyak tuh. Yang penting minyak tuh ada busu.
1: Nih di papa yang pertama naik, tapi harapannya yang pertalite nih di sampai kosong terus kan busu ya.
0: Ya itu tadi busu. Saya kadang-kadang ya kesal nih busu. Bukan saya sakit hati dengan hujan di hujan itu berkah. Kalau ini kan kesalnya busu yo. Pas tama kan busu ke giliran keempat kelima. Anu habis punya pertama dengan pertalite. Bah punya saya ya sudah. Apa boleh buat saya busu? Mau di mau keluar kan beli busu. Tiga kali itu busu saya. Tiga itu tuh. Jadi apa boleh buat? Nah itu busu jadi yang muda-muda itu apalagi kan UMR hanya 3 juta sekian busu yo.
1: Iya kalau di Samarinda 3,5 kalau di salah.
0: Nah itu busu cukup apa busu kalau orangnya punya anak 2 busu yo.
1: Bener-bener.
0: Nah itu gak kita busu ini masih apa sorangan di masalah kan. Nah untung-untung busu 3,5 juta itu ya 4 juta lah busu yang dinyewa rumah busu. Menyewa rumah ada mentua mungkin busu yo, gua lagi bini kan, anak 3 sekolah, wah tuh berat tuh busu, makanya saya kan pernah kritik tajam saya di Pro 1,
1: tegak apa tuh
0: busu? Misalnya UMR itu, 8 juta misalnya itu sudah 10 tahun lalu,
1: meneh,
0: karena busu untuk mencukupi busu, kebutuhan hari-hari ini busu, makan ini nih busu yang berat busu.
1: Tapi tegaknya 10 juta baru cukup sih busu.
0: Nah iya busu itu
1: harusnya 10 juta sih. Oh 10 tahun yang lalu
0: itu kita ya kita kan ya saya bukan ahli ekonomi tapi kan tahu busu ke di pasar kan itu sekarang ini saya berani mengatakan UMR itu harusnya 12 juta busu. Tapi apakah bisa pemerintah itu apa namanya menggaji lah busu perusahaan menggaji sebesar itu nih mungkin. Karena utang di Etam ini busu 10 ribu triliun kan disalah itu busu. Makanya digencot pajak kan suruhnya Etam ini bayar kan gitu busu. Wah bisa nih. Tapi saya busu hidup tuh ya sudah dijalani aja sudah. Itulah anu hidup tuh busu. Makanya punya saya kan lagi dari kritik saya dulu busu ya. Makanya jangan terlalu banyak subsidi busu. Akhirnya tuh kayak ini busu. Makanya kan waktu ojek ada. Saya di Pekaisan bang, saya kan dengar terdengar situ nyaman karena melihat muka saya busu. Ini bang punya gara-gara selat Hormuz yang dicegah oleh
1: Iran
0: kan,
1: makanya
0: naik minyak. Jadi bunyi saya bukan itu pak, walaupun tidak perang itu sudah ekonomi seperti itu. Jadi busu yo naik kan busu yo apa naik minyak kan busu yo. Waktu 3 bulan lalu saya nimbrung dia mah itu orang tuh. Jadi selesainya menteri mengatakan jangan takut tidak ada kenaikan minyak. Bunyi saya itu kan di medsos tuh bunyi saya ah bohong aja. Tapi saya menggerutu di hati aja. Tapi nanti kenyataannya lihat aja. Pasti naik. Nah, buktinya kan 16.000 tuh busu yo. Nah, itu baru 16. Itu pertalite itu kan dirubah dia tegak bensin kan jadi pertalite. Akhirnya kan pertalite itu dirubah lagi dia dengan apa namanya hilang lagi dia busu akhirnya jadi 16.000.
1: Nah infonya nah,
0: kembali ke ekonomi Etam nih busu hati-hati dengan belanja. Bitis tuh busu saya terus lagi busu yo sekarang ini kan listrik air dibayari PBB rumah dibayari busu. Dulu kan minyak saya tuh yo minyak kan dua motor kan saya membayar sekarang mereka dah cari uang sendiri di anon di repot lagi busu. Tapi saya sebenarnya masih produktif busa kan busu malu bang saya sebenarnya. Saya bapak dengan anak-anak tuh busu pak jangan merasa malu sedih saya busu Bapak kan dulu membesarkan kami sampai sekolah, sampai sarjana kan, Busyo. Kami akan membalas, bunyikan Busyo. Wah, misalnya nih. Berarti tegak utang budi, misalnya kan, enggak juga sih, misalnya kan. Jadi, misalnya ya sudah Bapak ngalah, bunyikan kan Busyo. Jadi, saya terusin aja Busyo. Bitis itu kumpul Busyo. Umpamanya dapat hasil 3 juta Busyo, saya hanya belanja 1 juta. Malam-malam tadi saya Busyo, apa yang saya belanjakan nih Busyo? Saya hitung-hitung Busyo, ini oh 1.200.000 mah sebulan. Jadi bisa terkumpul 2 juta kan gitu Busyo. Nah, jadi Bitis itu tadi Busyo kan anak cucu juga Busyo, siapa tahu sih ada keperluan.
1: Iya, benar-benar.
0: Sampai-sampai begini Busyo. Nanti terpanjang nih. Karena ini kan terpembiasaan di bisa. Anak saya itu enggak minjam Bitis Busyo. Enggak, Pak, mau pinjam uang ke orang gitu Busyo. Tapi bunganya sekian persen. Nah, dia berani kan Busyo?
1: Benar.
0: 350 juta kan Busyo. Jadi Busyo saking anunya kan enggak beli mobil Busyo. Terus itu pun saya nyamo WA di saya balas. Terus itu saya berikan ATM saya Busyo. Ini pakai uang Bapak. Betul kah bunyi? Pak bunyi kan berapa bunganya? Kalau bunyi saya Busyo gini. Kalau Bapak memungai kamu dengan suamimu, Bapak nanti mati jadi hantu Busyo. Wah, nangis ya Busyo. Betul meminjam ini pakai misalnya Busyo. Pakai Busyo setahun yang lalu Busyo. Akhirnya kan ya berani bayar 5 juta setengah sebulan Busyo. Ya terserah aja kamu mau bayar berapa aja enggak ada masalah. Yang penting uang Bapak tuh pas. 350 juta mobil itu kan. Segitulah sudah bunyi saya. Jangan dilebih-lebihin. Enggak ada akadnya. Lain kamu pamannya bilang kan, Pak, nanti Bapak belikan HP mamanya kan. Nah, itu. Jadi bunyi saya jangan, Bapak bisa beli sendiri. Wah, panjang sih Busyo. Nah, jadi saya ingatkan yo, yang masih muda nih, yang punya anak 1, 2, yang mau kuliah, beingat dengan duit Busyo, mau sudah diputus hubungan kerja.
1: Nih. Karena ya,
0: pupus dah harapan Busyo.
1: Kebanyakan
0: dulu badan saya Busyo. Iya kan Busyo?
1: Benar. Karena kan kebanyakan juga.
0: Ahlan wa sahlan bil khair ahlan bik.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang benar juga yang disampaikan sama Busyo Mamat, sebagian mungkin yang kalangan anak muda nih yang macam Busyo Pendi dan kawan-kawannya, biasanya ketika belum pernah memegang uang karena dengan senang dengan mencari uang sendiri, tiba-tiba ketika setelah bekerja kemudian mendapatkan uang, biasanya itu untuk tergiur menggunakan uang tersebut dengan sukarela karena dengan senang keluar habis begitu mahal tuh biasanya sangat sering terjadi. Nah, tapi kalau mengingat memang melihat dari kehidupan ekonomi saat ini karena dengan senang yo, ya dibilang memang serba tinggi, memang sudah serba tinggi karena di sana. Bahkan kalau dibilang seputar gaji, kalau Busyo Pendi sih sebenarnya karena di sana itu jual ya 10 juta atau 12 juta tadi seperti disampaikan sama Busyo Mamat, itu benar ya karena di sana, karena dari kebutuhan hidupnya itu baru bisa terpenuhi dan pasti ada sisa tabungan tuh karena di sana. Kalau misalkan gajinya bisa 12 juta per bulan, tapi ya kalau mengingat lihat UMR saat ini ya ada yang 3 juta, bahkan di Jogja tuh kalau di salah 1 juta koma berapa gitu karena di sana, atau 2 juta nih Busyo Pendi, lupa saya ingat Busyo Pendi 1 jutaan. Bayangkan karena di sana dengan uang segitu untuk bertahan hidup selama 1 bulan, kalau Etam ini benar-benar hemat karena di sana yo, hanya membelanjakan apa yang dibutuhkan, itu sangat susah benar kalau misalkan Etam menghambur-hamburkan pitisnya itu karena di sana ya. Dan Busyo Pendi akan menyampaikan lagi tips selanjutnya nih karena di sana, terapkan prinsip 30 hari di mana tunda pembelian barang non pokok selama 30 hari. Seringkali setelah masa tunggu tersebut, yang sana akan menyadari nih bahwa barang tersebut sebenarnya diperlukan, sehingga terhindar dari pembelian impulsif. Kemudian yang terakhir karena yang sana nanti akan Busyo Pendi lanjutkan lagi, yaitu seputar optimalkan transportasi umum. Memang di Samarinda sendiri transportasi umum itu masih belum ada karena yang sana. Kemai itu sudah ada beberapa wacana ketika bis Kota Samarinda, bis apa tuh ya, Kemai itu namanya, sempat dipamerkan ketika ajang Festival Mahakam, ketika ada pawai itu dibawa karena di sana bisnya. Tapi untuk saat ini bis tersebut masih belum ada perkembangan informasi karena di sana. Jadi memang beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum ini dapat menghemat pengeluaran secara signifikan di kota-kota besar yang berkaitan dengan tadi uang bahan bakar, serta juga sebenarnya sekaligus membantu mengurangi kemacetan. Jadi harapannya semoga untuk transportasi umum ini bisa segera ada karena di sana di Kota Samarinda. Nanti akan Etam lanjutnya lagi karena di sana tips dari Frugal Living. Namun Etam nelinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.

Rendeng sana. Dan satu lagi tipsnya untuk menerapkan frugal living adalah masak makanan sendiri. Jadi ini untuk mengurangi frekuensi makan di luar ke rendeng sana yo, atau pesan antar dengan membuat rencana menu mingguan dan memasak di rumah tentu akan jauh lebih hemat serta menyehatkan. Demikian ke rendeng sana perjumpaan Etam dalam program Halo Bunda Etam yang membahas seputar apa sih konsep frugal living itu ke rendeng sana. Nah, untuk informasinya ini tadi Bu Supendi kutip dari laman cut.com. Keran Deng Sena, selepas ini Bu Supendi akan mengawani Deng Sena dalam program terakhir di Sajian Samarinda Hambat, yaitu dalam program Odah Bekesah. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus memperkuat upaya pelestarian budaya melalui Grand Final Pemilihan Kanda Dinda Duta Budaya Kabupaten Kutai Barat 2026 yang digelar di Gedung Aji Tulur Jejangkat atau disingkat dengan ATJ, Kecamatan Barong Tongko. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan wawasan, kemampuan, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Asisten kedua Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, Ali Sadikin, yang mewakili Bupati Kutai Barat, mengatakan ajang ini diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang kreatif, inovatif, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap pelestarian budaya. Menurutnya, di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi, generasi muda harus mampu memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan budaya daerah tanpa meninggalkan nilai-nilai warisan leluhur. Ketua Panitia sekaligus Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutai Barat, Nanzi Paskadalius, menyebut minat peserta tahun ini meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pemkab Kutai Barat berharap para finalis yang terpilih dapat menjadi duta budaya yang aktif memperkenalkan kekayaan budaya daerah hingga tingkat yang lebih luas. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak, demi perjalanan yang aman, meski langit sedang menangis.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Serangan Deng Sana di jam 9 hambat hingga nanti merapat di 1 jam ke depan. Bu Supendi akan mengawani Deng Sana dalam program Oda Bekesah, di mana nanti Etam akan membahas seputar mengenal dekat macan dahan si pemburu dari atas pohon. Namun Etam neringa dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Supendi sajikan untuk Deng Sana. Jangan kemana-mana karena Deng Sana tetap bersama kami di RRI Pernama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

dendeng sana dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja. Wow. RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur. Wow. Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program

Serandeng sana, kembali lagi bersama dengan Bu Supendi dalam program Oda Bekesah, di mana pada hambat ini Etam akan membahas seputar macan dahan. Serandeng sana ya, ini sebagai pemburu dari atas pohon. Memang kalau dari raut wajahnya macan dahan ini sedikit comel Serandeng sana ya, macam kucing lah, tapi ini kucingnya kucing besar, bukan kucing kecil. Nah, Serandeng sana, macan dahan ini dikenal sebagai pemburu yang sangat lihai, beradaptasi di lingkungan arboreal atau pepohonan dengan fisik yang mendukung seperti cakar yang besar.

dan ekor panjang untuk menjaga keseimbangan, mereka mampu bermanuver di antara kanopi hutan. Bahkan karena di sana, macan dahan memiliki kemampuan unik untuk bergelantungan pada dahan pohon dengan kaki belakangnya saat menangkap mangsa. Keunikan lainnya karena di sana terdapat pada struktur pergelangan kaki yang mereka nih memungkinkan hewan tersebut turun dari pohon dengan posisi kepala terlebih dahulu. Secara morfologi, memang mereka ini memiliki pola bulu khas berupa bercak gelap menyerupai awan yang berfungsi sebagai kamuflase sempurna di habitat hutan. Macan dahan adalah makhluk penyendiri karena di sana yang bersifat soliter, yang umumnya aktif pada malam hari. Meskipun bukti terbaru menunjukkan bahwa mereka juga dapat beraktivitas kerandeng sena di kala siang hari. Dalam siklus hidupnya, kerandeng sena macan dahan ini mencapai kematangan seksual pada usia 2 hingga 3 tahun. Setelah masa kehamilan selama 85 hingga 95 hari, induk macan dahan dapat melahirkan 1 hingga 5 anakan sekaligus yang akan dibesarkan secara mandiri tanpa bantuan pejantan. Anakan tersebut kerandeng sena akan mulai belajar memanjat pada usia 6 minggu dan nantinya akan meninggalkan induknya saat memasuki usia 10 bulan untuk membangun wilayah kekuasaannya sendiri. Di alam liar, kerandeng sena hewan yang dapat hidup hingga usia 17 tahun kini berstatus rentan menurut IUCN, terutama akibat ancaman perburuan liar dan hilangnya habitat hutan. Kalau ada yang sana belum mengetahui IUCN itu apa, IUCN ini adalah International Union for Conservation of Nature, di mana hewan tersebut masuk dalam kategori rentan kerandeng sana dalam status konservasinya. Nah, demikian kerandeng sana seputar pembahasan etam tentang macan dahan, si pemburu dari atas pohon. Ya, semoga saja macan dahan ini bisa di lestarikan terus kerandeng sena, walaupun memang sudah memasuki fase rentan di mana banyak sekali ancaman perburuan liar bahkan hilangnya habitat hutan. Untuk informasinya, kerandeng sena bisa dikutip dari laman animalium.id. Kerandeng sena, demikiannya perjumpaan etam dalam program Oda Bekesah yang menandakan nih bahwa perjumpaan etam dalam sajian Samarinda Habat sudah akan berakhir kerandeng sena ya, karena sudah akan menuju waktu 9:44 hambat. Dan Busup ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Dengsana yang setia telinga kami di RRI Perumah Samarinda. Dan kami juga memohon maaf ya karena Dengsana, karena tadi sesi interaktifnya masih belum maksimal, masih belum optimal, sebab untuk telepon kantornya memang ada kendala dari pihak penyedia nomornya karena Dengsana ya. Dan saat ini juga masih dalam proses perbaikan. Semoga nanti di program Dendang Merian karena Dengsana di jam 3 Merian sudah dapat berfungsi kembali nomor telepon kantornya, agar Dengsana bisa bergabung nih dengan kami secara langsung tentunya. Selepas ini karena Dengsana akan dikawani oleh Mbok Tata ya dalam sajian Samarinda Siang. Dan Bu Supendi ingin mengucapkan selamat beraktivitas kerandeng sena pada hari ini di kala cuaca Samarinda yang saat ini sangat nyaman bener nih, karena merok kerandeng sena di terlalu panas. Jadi kalau deng sena pun misalkan di ada kesibukan pada hambat ini, jika ingin berjalan-jalan, cuci mata kerandeng sena, atau hanya sekedar ingin ke mall beli sesuatu yang ingin dibutuhkan kerandeng sena, silakan. Yang penting hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan, dan surat-surat berkendara jangan sampai lupa untuk dibawa kerandeng sena. Usulkan dipamit dari randengar deng sana, sampai jumpa pada empai kerandeng sena, karena empai Busuk Pendi akan mengawali kembali di pekan ini menjadi hari terakhir karena Desa di hari ke-6, karena hari Jumat nanti Bu Supendi akan libur. Bu Supendi pamit, selamat beraktivitas, sampai jumpa, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami untuk menunggu jam 10 hambat karena Desa ini akan Bu Supendi sajikan berbagai lagu pop daerah Nusantara untuk Desa.

0: tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren, kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren, aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kroanesana kawasan Bontang Kuala dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Wilayah ini dikenal sebagai permukiman di atas laut yang menjadi ikon kota Bontang sekaligus menyimpan sejumlah aset sejarah penting. Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Rustam, ini menyebut salah satu aset bersejarah yang perlu dilestarikan adalah bangunan bekas kantor camat pertama di Kota Bontang. Menurutnya, situs tersebut dapat memperkuat identitas kawasan sekaligus menjadi daya tarik wisata sejarah. Rusman juga menegaskan pengembangan wisata Bontang Kuala tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga pada pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. Peran lembaga adat dinilai penting dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai tersebut. Rustam berharap pengembangan kawasan dilakukan secara terencana melalui kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan lembaga adat. Dengan demikian, Bontang Kuala dapat menjadi destinasi unggulan tanpa kehilangan identitas budaya, sekaligus berkontribusi pada peningkatan PAD Kota Bontang. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu, sebenarnya apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
2: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
4: Oh, no.
3: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
2: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
2: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perempat Radi Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat siang keren yang sana. Hadir lagi Mbok Tata ya, mengawani atam galanya nih di rangkaian program Samarinda Siang. Dan pada pukul 10:20 waktu Indonesia Tengah, ini ada program Jejak Budaya ya, keren yang sana. Seperti biasa akan membahas mengenai hari-hari apa ya? Misalnya pada tanggal 17 ini sebagai Hari Dermaga Nasional nih kerandian sana. Jadi yang selalu diperingati pada tanggal 17 Juni ya. Dan sebagai negara maritim, dermaga tuh berperan penting dalam kegiatan transportasi laut di Indonesia serta menjadi bagian penting ya pada perekonomian Indonesia. Dermaga juga menjadi sumber penghasilan dan sarana transportasi bagi penduduk Indonesia sejak beberapa abad silam nih. Dan dermaga juga merupakan gerbang utama transportasi dan perdagangan baik barang maupun jasa. Kemudian bagaimana nih lebih lengkapnya mengenai sejarah dari hari maksudnya keren sana ya. Hari Dermaga Nasional ini nanti Mbok Tata bahas lagi ya. Kita nelinga dulu nih lagu yang satu ini, Rumangsamu Pena.

0: pernah tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau unduh sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian kapan nih?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Iya, masih mengenai sejarah dari Hari Dermaga Nasional ya, karena di sana yang bertepatan dengan tanggal 17 Juni. Jadi sejarahnya nih ya, sejak zaman dahulu dermaga sudah menjadi pusat bagi seluruh kegiatan maritim yang menjadi tempat penting bagi kapal untuk berlabuh dan melakukan kegiatan perdagangan. Tepat pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya, ini banyak dermaga dan pelabuhan yang dibangun sebagai pusat bagi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan. Kemudian peringatan ini bertepatan dengan pembentukan pelabuhan di Tanjung Priok, Jakarta Utara ya, yang merupakan hasil pengembangan Pelabuhan Sunda Kelapa di Bandung sejak Mei 1877 hingga akhirnya selesai pada tahun 1888. Kemudian pengembangan dilakukan oleh maskapai pelayaran yang bernama Koninklijke Pakketvaart Maatschappij. Ini pakai bahasa Belanda agak susah jadinya, atau disingkat dengan KPM nih. Jadi pengembangan itu bertujuan untuk menyaingi negara Singapura sebagai pusat distribusi hasil bumi Nusantara. Dan akhirnya, kini Pelabuhan Tanjung Priok menjadi pelabuhan besar dan aktif berkontribusi dalam pengembangan Indonesia, baik perdagangan regional maupun internasional. Jadi Hari Dermaga Nasional ini hanya menjadi momen untuk mengenang sejarah pelabuhan aja ya, tapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap perannya bagi pembangunan negara. Kemudian

purveyor yang membantu dalam proses bongkar muat barang. Kemudian yang kedua adalah naik turun penumpang. Ini juga menjadi titik transit penumpang yang akan menggunakan transportasi laut ataupun kapal ya. Kemudian yang ketiga adalah tempat perawatan kapal. Nah, dermaga juga dilengkapi dengan peralatan maupun fasilitas perawatan kapal seperti dok untuk reparasi dan pemeliharaan.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam.

Oke, jadi di Hari Dermaga Nasional ini kita akan sebutkan nih, buat tatakan informasikan juga jenis-jenis dermaga ya. Jadi siapa tahu kurang nisan ada yang belum tahu nih ya, termasuk buat tata juga nih. Jadi yang pertama ada dermaga barang, khusus untuk bokar muat barang. Umumnya terletak di pelabuhan komersial. Kemudian dermaga penumpang, ini seperti biasa, sudah umum ya, dirancang untuk kenyamanan penumpang, sering ditemukan di pelabuhan penumpang atau terminal feri. Kemudian ada juga dermaga industri. Ini digunakan untuk industri tertentu seperti minyak dan gas, di mana kapal tanker akan berlabuh dan membongkar muat kargonya. Kemudian ada dermaga khusus. Biasanya ini disiapkan untuk kebutuhan khusus seperti dermaga militer, wisata, dan lain-lain. Kemudian terakhir nih Bu Sembo, ada dermaga kapal ikan. Disiapkan khusus untuk kapal-kapal nelayan yang berlabuh, bongkar muat hasil tangkapan, dan kegiatan lain terkait perikanan. Demikian informasinya dikutip dari laman kanal kalimantan.com. Kemudian nantinya pukul 11 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, itu Teras UMKM. Jadi untuk Renesana, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perempat RI Samarinda.

0: Ngerasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kurane sana, harga emas antam di logam mulia tercatat naik sebesar 4.000 per gram pada perdagangan hari ini. Hal ini terjadi setelah harga emas antam bertahan stabil pada perdagangan sehari sebelumnya. Melansir dari laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram tercatat berada di kisaran Rp2.733.000, sedangkan harga buyback emas antam dipatok sebesar Rp2.514.000 per gramnya. Logam mulia menyediakan emas antam dan berbagai pilihan berat bagi masyarakat mulai dari 0,5 gram hingga 1000 gram. Perbedaan harga tersebut menyesuaikan dengan bobot emas dan kebijakan penjualan yang berlaku. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Merasa harga barang naik terus ya? Kenapa sih inflasi penting banget untuk kita? Karena inflasi adalah tanda ekonomi kita sedang berkembang. Kalau harga barang naik, itu bisa berarti ekonomi kita makin aktif dan banyak peluang baru muncul. Jadi, inflasi bukan cuma tentang bikin harga barang naik, tapi juga jadi pengingat buat kita untuk lebih pintar mengelola uang. Kalau kamu mau uangmu tetap berharga, mulailah belajar tentang investasi dan menabung dari sekarang. Dengan cara ini, uangmu bisa tumbuh lebih cepat, pesat, dan kuat lebih dari inflasi. Ingat, inflasi itu bagian dari pertumbuhan ekonomi. Jadi, gunakan kesempatan ini untuk menjadi lebih bijak dalam mengelola keuanganmu. Cerdas hadapi inflasi dengan investasi sejak dini.
2: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
3: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
2: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
4: Stop overthinking.

0: penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat RRI Samarinda, keren di sana. Kali ini kita menggantian yang ada di program Teras UMKM. Dan untuk hari ini Mbak Tata akan membahas mengenai tips mengembangkan usaha dengan modal kecil secara cepat. Nah, seperti apa itu ya? Karena untuk memulai bisnis atau usaha sudah pasti harus ada modalnya ya. Tapi disesuaikan gitu ya dengan kemampuan eta. Misalnya modalnya kecil nih, papa yang penting konsisten untuk dikembangkan usahanya, insya Allah bakal berhasil, amin ya rabbal alamin ya. Jadi ini mau tata spill satu dulu ya, tipsnya apa gitu ya. Jadi yang pertama adalah pilih jenis usaha dengan modal kecil yang cocok untuk etam nih. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah menentukan usaha yang pas dan cocok untuk kita lakukan. Jadi pertama misalnya biasanya mbok-mbok nih yang pintar masak, misalnya mau berjualan gorengan gitu ya. Jadi gorengan kan biasanya tepung atau pisang goreng, misalnya tepung, pisang, gula, minyak, misalnya itu model yang utama ya, yang harus dipunyai gitu dulu, terlebih dahulu itu. Kemudian, nah kalau sudah itu, sudah tahu modalnya seberapa, misalnya modalnya 500 ribu di awal gitu, bisa nih etam, oh bisnis gorengan bisa nih, atau jualan makanan lain bisa juga yang viral-viral ya, boleh etam coba. Jadi sesuaikan juga dengan hobi atau kemampuan ya, jadi memang harus menguasai, karena usaha itu kan serius, sedih main-main ya. Jadi memang sebaiknya harus kita pertimbangkan dulu yang cocok tuh apa, dan pas menjalannya itu di berat ya kurang di sana. Nah tapi munnya hobi yang kita melakukan selama ini hanya menghabiskan uang, maka bisa berpikir ulang bagaimana caranya agar hobi yang kita miliki bisa menghasilkan uang. Ini contohnya ya, misalnya kita nih hobi traveling, maka Etam bisa memulai usaha dengan mendirikan usaha travel, jasa tiketing, tour guide, fotografer, dan masih banyak lainnya. Tapi balik lagi, disesuaikan dengan skill dan modal yang harus Etam tentukan tentunya.

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Teras UMKM Kerana Sana, lanjut lagi mengenai tips dari mengembangkan usaha dengan modal kecil secara cepat. Jadi tips selanjutnya adalah Etam harus lakukan riset pasar sebelum memulai usaha. Jadi riset ini sangat membantu kita ya untuk menemukan peluang yang akan terjadi pada bisnis. Nah, melalui riset Etam akan menemukan apa yang sebenarnya sedang dicari dan dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu bisnis kita nih harus hadir sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi secara tepat sasaran ya. Jadi dengan riset pasar nih pasti juga akan membantu menentukan siapa yang menjadi pesaing kita juga nantinya. Kemudian pesaing ini bukanlah sesuatu yang harus takuti ya Bu Sumbo, karena Etam bisa belajar menganalisa apa yang menjadi keunggulan bisnis kita nih dibandingkan pesaing. Jadi munnya mau usaha jual gorengan, kita harus perhatikan juga apakah di samping kiri tetangga kita ada kain jual gorengan, atau di dalam gang kita ada nih menjual dengan usaha yang sama gitu. Tapi munnya usahanya sama, sebaiknya kita pilih yang lain, karena pasti yang pertama di enak juga ya, nanti kalau kita ikut-ikutan bisnis orang lain, kadang ada juga yang beranggapan seperti itu. Kemudian karena pesaing juga sih sama-sama jual gorengan, sudah pasti nanti akan ada yang membedakan gitu kurang yang sana. Jadi mungkin sebaiknya kita pilih yang lain kalau misalnya ada yang sama ya. Tapi murnian di ada yang jualan gorengan, gas kita coba jualan ya, yang penting berani mencoba nih kurang yang sana. Kemudian yang tiga adalah alokasikan modal bisnis secara tepat. Nah, perlu kita ketahui kalau dalam bisnis ini ada dua cara ya mengalokasikan modalnya itu. Yang pertama adalah capital expenses, di mana modal digunakan untuk membeli bahan baku, peralatan dan perlengkapan yang akan kita gunakan dalam usaha Etam ya. Contohnya Munnya mau buka usaha laundry, maka pasti harus beli mesin cuci, mesin pengering, dan stok sabun cucinya ya. Ini juga termasuk dalam pengeluaran. Biasanya kan dipakai dari modal. Nah, kalau misalnya jual gorengan, berarti harus beli kompor, atau beri peralatannya, termasuk bahan-bahannya ya. Kemudian nanti kita jual di mana depan rumah, itu juga pasti ada tenda atau mejanya gitu ya, biar terlihat proper gitu keren di sana. Kemudian yang kedua adalah operational expenses, yaitu pengeluaran operasional yang mencakup biaya listrik, sewa gedung, gaji karyawan, dan sejenisnya. Tapi murni usaha kecil-kecilan yang bisa dilakukan sendiri, di papa kita coba dulu. Tapi misalnya kalau usaha kita semakin berkembang, sudah pastinya mungkin disanggup ya untuk mengurus sendirian, pasti butuh karyawan juga. Jadi itu juga termasuk dalam operational expenses tadi ya keren di sana. Jadi dengan alokasi yang tepat, maka modal kecil ini kalau digunakan secara efektif dan efisien. Kemudian manfaatkan peralatan yang dimiliki. Nah, ketika memulai merintis usaha, selamanya kita harus menggunakan peralatan yang baru dan canggih ya. Etam ini bisa menggunakan peralatan yang dimiliki terlebih dahulu untuk meminimalisir modal yang keluar. Jadi nantinya jika usaha Etam semakin berkembang, semakin besar, dan alat yang ada nih sudah dicukup. Misalnya kita buka warung gorengan, terus lama-lama banyak yang beli nih, dicukupkan satu kompor, boleh Etam tambah lagi ya. Disesuaikan juga dengan modal dan keuntungannya. Mungkin masih bisa beli kompor, beli aja dulu kompornya ya. Jadi untuk membantu kita juga memperbesar dari usaha kita tersebut.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Tips selanjutnya dari mengembangkan usaha dengan modal kecil secara cepat nih Bu Sumba. Kita harus pilih lokasi yang tepat untuk usaha dengan modal kecil ya. Kemudian manfaatkan sosial media, lalu menggunakan modal dengan bijak. Kemudian libatkan orang terdekat dalam menjalankan usaha dengan modal kecil kita. Kemudian pandai dalam membagi waktu. Lalu selalu lakukan inovasi produk untuk usaha dengan modal kecil ini. Kemudian temukan bahan baku berkualitas harga murah. Terus jadilah usaha dengan modal kecil yang terbaik nih Bu Sumbo. Jadi dalam menjalankan usaha jangan pernah setengah-setengah ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan harus memiliki keyakinan yang kuat. Apapun yang kita jual haruslah yang terbaik. Intinya adalah pede, yakin, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Namun jika etam kalah dengan kompetitor usaha sejenis, kita nih bisa masuk ke dalamnya dengan membeli produknya atau menggunakan jasanya. Kemudian kita pelajari apa bedanya dengan usaha yang etam lakukan. Tentunya lakukan dengan sportif ya, jangan saling menjatuhkan usaha satu sama lain. Yang penting kita harus pelajari seperti ATMC, amati, tiru, modifikasi, tapi dengan cara yang benar ya Bu Sumbo ya. Kemudian jangan lupa, misalnya kita menjual gorengan atau makanan, pasti kita harus meminta kritik dan saran dari customer kita ya. Misalnya terlalu manis kah atau terlalu berminyak kah. Nah jadi kritik dan saran itu pasti membangun, harus kita terapkan ya, agar usaha kita tetap berjalan dengan lancar nantinya, dan insya Allah akan mendapatkan banyak customernya ya. Demikian informasi ini buat tata kutip dari romanjurnal.id. Selanjutnya Bu Sumbo pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, yaitu musik dan informasi.

Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah Uruguay juga berhasil keluar sebagai juara pertama dalam sejarah turnamen ini. Menariknya, hingga kini Brazil masih menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia. Nama-nama legenda seperti Pele ikut mengukir sejarah besar di ajang 4 tahunan ini.

0: Sebentar ya, papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok, tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Keruan deng sana, fase pemulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Madinah resmi dimulai. Kelompok terbang 21 asal Kertajati menjadi rombongan pertama yang terbang ke tanah air. Kepala Daerah Kerja Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir ini menjelaskan proses pemulangan ini. Proses pemulangan jemaah haji gelombang 2 berlangsung selama 15 hari. Petugas menjadwalkan sekitar 8.500 jemaah haji pulang pada hari pertama ini. Seluruh jemaah tersebut akan transit di pavilion bandara sebelum masuki pintu pemeriksaan. Sementara itu, operasional pemulangan jemaah haji melalui Bandara Jeddah telah berakhir. Kelompok terbang 14 asal Batam jadi rombongan terakhir yang berangkat dari Jeddah. Bandara Jeddah tercatat menerbangkan 273 kelompok terbang jemaah gelombang pertama dan total jemaah yang pulang melalui Jeddah mencapai 106.000 orang. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Totalnya berapa, Bu?
2: Rp5.000, Mbak.
1: Mata uang rupiah telah menjadi salah satu identitas Indonesia. Tapi tahu nggak asal nama rupiah dari mana? Secara nama, rupiah memiliki kemiripan nama dengan mata uang India, yaitu rupee. Ternyata ini bukan tanpa alasan loh. Dilansir dari MIRL 2005 dalam buku Ekonomi Politik Ketahanan Pangan Berkelanjutan dan Daya Saing Internasional, nama rupiah sendiri ternyata datang dari bahasa Hindi. Dalam bahasa itu, rupiah merujuk pada satu kata yaitu rupiah, atau dalam bahasa Sanskerta disebut rupiah. Arti kata ini sendiri mengandung makna perak yang dibentuk dan ditempa atau rod silver. Jadi, nama rupiah berasal dari kata India yaitu rupiah yang berarti perak.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
4: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Cinta itu seperti batik yang terbuat dari berbagai emosi warna. Itulah kain yang berpola dan kecerahannya bervariasi. Diana Ackerman, A Natural History of Love.

0: Suara Budaya Kalimantan Timur.
1: Roma Teresa Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Kronesana saatnya azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Simpanlah sebagian dari harta kamu untuk kebaikan masa depan kamu, karena itu jauh lebih baik bagimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
3: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya.
2: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
4: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
3: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
2: Hah? Emang bahayanya apa?
3: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Perempat Teresa Marinda Suara Budaya Nusantara. Selamat siang kerennya sana, selamat menjalankan ibadah zuhur ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Di program musik dan informasi ini tentunya akan kawani dengan sajian informasi terkini ya di Indonesia nih kerennya sana. Tapi untuk informasi pertama, Potongan bacakan berita informasi mengenai kebakaran di kawasan Gunung Panjang Samarinda Seberang dekat SPBU Gunung Lipan. Jadi baru saja terjadi kebakaran di kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Gunung Panjang Samarinda Seberang dekat SPBU Gunung Lipan Samarinda. Jadi insiden kebakaran hebat ini melanda kawasan Jalan Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Samarinda Seberang pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Menurut kesaksian dari seorang tua RT bernama Imam, jadi api ini diduga bermula dari salah satu rumah kayu milik warga. Jadi pantauan terlihat dengan cepat api ini memporak-porandakan bangunan rumah kayu sehingga api cepat merembet ke bangunan lainnya. Jadi akses yang terbilang sempit menjadi penghambat akses relawan dan petugas pemadam kebakaran. Dan relawan sudah berupaya memadamkan api dan mengurangi asap yang cukup tebal ya karena di sana. Kemudian bangunan rumah terlihat dengan material kayu membuat api semakin berkobar ke bangunan lainnya. Kemudian kita beralih ke informasi berikutnya nih, Neng sana, mengenai berita informasi pertalite cepat habis dan antrean mengular di PPU Pertamina Pasokan Wilayah Kalimantan Aman. Jadi antrean kendaraan di SPBU Nipa-Nipa, Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU ini masih terlihat mengular terutama pada dispenser Pertalite. Kemudian barisan kendaraan roda 2 maupun roda 4 tampak memanjang hingga beberapa meter sejak siang hari. Kondisi ini berbeda dengan dispenser Pertamax ya Bu Sumbo yang relatif lengang. Meski terjadi peningkatan antrean, situasi area di SPBU tetap terpantau kondusif. Jadi para pengendara terlihat tertib menunggu giliran untuk mengisi bahan bakar, sementara seluruh dispenser beroperasi normal dan melayani pembelian seperti biasa. Kemudian petugas menyebutkan permintaan Pertalite ini mengalami peningkatan dalam beberapa hari terakhir, terutama setelah penyesuaian harga BBM non-subsidi. Jadi kenaikan konsumsi ini terlihat dari laju penyaluran Pertalite yang lebih cepat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Akibat tingginya permintaan, stok Pertalite di SPBU Nipah-Nipah dilaporkan habis menjelang waktu maghrib. Padahal dalam kondisi normal, persediaan biasanya masih mencukupi hingga malam hari atau sampai pada jadwal pengiriman berikutnya. Kemudian seorang pengendara bernama Yusuf ini mengaku harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan Pertalite. Namun sidang memilih tetap mengantri karena bahan bakar tersebut dibutuhkan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dan menurut petugas, pasokan Pertalite berikutnya dijadwalkan tiba pada dini hari. Demikian informasi tersebut dikutip dari laman tribunnews.com.
1: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store. ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Holmes.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Kurniasana, demikian ya program musik dan informasi pada hari ini. Selanjutnya nanti juga ada yang mitos dan fakta pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi untuk bersama jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Keroandeng sana, harga emas batangan di Pegadaian menunjukkan tidak adanya pergerakan pada perdagangan hari ini. Kondisi itu terlihat pada dua produk emas batangan yaitu Galeri 24 dan UBS. Stabilitas harga tertentu menjadi perhatian konsumen yang memantau perkembangan logam mulia sebagai instrumen investasi. Kondisi ini terjadi setelah pada perdagangan sebelumnya harga kedua produk bergerak naik. Melansir dari sahabat Pegadaian, harga emas Galeri 24 tetap berada di level 2.718.000 per gram. Begitu juga dengan emas UBS yang dipatok 2.737.000 per gram seperti sehari sebelumnya. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Aduh, ambul lapar nian. Selera makan ikan pais. Pelacar yuk.
3: Cekarna ini cekarna. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dah. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rompak Tereri Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Koran di sana. Ini nih pada pukul 13 ya, ada program Mitos dan Fakta kali ini. Jadi mau Tata akan bahas mengenai fakta menguap. Nah, menguap kan pasti tiap hari kita nguap ya, ngantuk terus bawaannya, apalagi cuaca lagi mendung-mendungnya ya, Bu Sembok. Jadi fakta menguap nih buat Tata akan bacaan yang pertama ya. Katanya ada yang bilang menguap itu lebih menular pada teman dekat. Ini tegaknya sih benih ya, soalnya waktu buat Tata nguap, di sebelahnya teman buat Tata nguap juga. Menular begitu katanya. Jadi ini semua orang yang menguap bisa menularkan pada orang lain. Menurut penelitian tahun 2012, menguap karena fenomena sosial ini lebih menular pada mereka yang memang akrab. Jadi semakin dekat etam dengan seseorang secara genetik atau emosional, maka semakin cepat tertular atau menularkan ngantuk tersebut, menguap gitu ya.

0: kagak pakai lo.
1: Gak bakalan.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
5: Ya, karena sana ada relas panggilan nomor 719/PDT.G/2026/PA.SMD. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 17 Juni 2026, saya Suhadi SH sebagai jurusita pengganti pada Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 719/PDT.G/2026/PA.SMD. Tanggal 29 April 2006 telah memanggil Damiri bin Losmin, tempat dan tanggal lahir Samarinda 8 Juli 1981. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman di dahulu di Jalan Jelawat Gang 9 RT 38, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Dan sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari atau tanggal Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda. Untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumiati binti Ponijo sebagai penggugat melawan Damiri bin Losmin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Panggilan ini merupakan panggilan pertama disiarkan pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2006, pukul 13.26 waktu Indonesia Tengah. Jurusita pengganti Suhadi SH.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Oke, Kronia sana masih seputar fakta dari mengantuk ya. Mengantuk dan menguap nih. Jadi selanjutnya adalah menguap itu berpotensi sebagai gejala penyakit. Nah, apakah ini benar ya? Jadi menguap itu bukan masalah serius, tapi menguap karena alasan biologis bisa mencirikan seseorang sedang mengalami gangguan kesehatan. Hal ini seperti gangguan tidur yang parah yang kalau menyebabkan etam ini terus-menerus menguap ya. Jadi selain itu, pada sejumlah orang menguap secara terus-menerus ini adalah reaksi dari saraf vagus yang mengindikasikan masalah jantung. Tapi pada kasus berbeda, menguap mungkin gejala dari masalah yang menyerang otak. Kemudian faktanya itu menguap dapat menular. Tadi kan menular pada teman dekat, nah sekarang menular aja nih Bu Mbak. Jadi meski terkesan aneh, tapi faktanya aktivitas ini bisa menular ke orang lain. Jadi sebuah penelitian menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan gambar orang menguap. Jadi 50% penonton ternyata juga ikut menguap, jadi terbawa gitu ya Bu Mbak. Dan menurut Robert Provin, seorang psikolog dan ahli neuroscience University of Maryland, hal ini bukan reaksi aneh karena sebenarnya sebagian besar perilaku manusia memang menular. Jadi misalnya tertawa, ini adalah bentuk alami dari empati. Jadi menguap ini juga menjadi fenomena sosial dibandingkan fenomena psikologis atau biologis. Jadi itulah alasannya kenapa meskipun ngantuk kita ini tetap menguap.

0: 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Lu harusnya tadi dioper, jangan egois. Boy, itu belakang kosong. Ah, itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Eh bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergabung.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMO. You mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
4: Radiogram Relas panggilan sidang kepada tergugat 4 nomor 91 garis miring PDT titik G garis miring 2006 garis miring PNSMR berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Ditujukan kepada Hajahwati, bertempat tinggal di Jalan Sendawar, Sungai Pinang Luar, Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya lagi. Isi radiogram diharapkan kehadiran saudara di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda. Pada Pengadilan Negeri Samarinda, Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda, hari atau tanggal Rabu 24 Juni 2026, pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Agenda sidang keempat, apabila tidak hadir di persidangan, maka persidangan akan dilanjutkan ke agenda sidang berikutnya. Yang kedua, sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Niputu Maisi Amelia Maheswari, Perumahan Sepaja Lestari Indah, Blok E8, RT13, Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Radiogram ini bersifat panggilan. Samarinda 11 Juni 2006, Jurusita Pengganti Putu Suryana telah siarkan pada tanggal 17 Juni 2006.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Masih di mitos dan fakta Busumbo. Jadi fakta yang terakhir dari menguap ya, ini adalah bayi dalam kandungan juga bisa menguap. Jadi hingga kini peneliti masih belum tahu ya alasannya itu apa. Namun para peneliti menemukan fakta bayi dalam kandungan juga bisa menguap. Melalui pemeriksaan lewat USG 4 dimensi, ini ditemukan meski kasusnya jarang terjadi, tapi diduga ada hubungannya dengan perkembangan otak dan digunakan sebagai penanda tumbuh kembang anak. Demikian informasi ini buat tata kutip dari laman halodoc.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam yo di rangkaian program Samarinda Siang. Dan setelah ini pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan ada siaran berjaringan Budaya Nusantara Pro 4 RRI Jakarta dan RRI Kupang nih Busumbo. Jadi sekalian buat tata pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya. Sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Dendeng sana, nda nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah. Waktunya Etam dang dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Perempat RRI Samarinda.
1: Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.
2: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Akan menghadirkan kuis interaktif berhadiah serta berbagai aktivitas edukatif bagi para pengunjung. Kepala Humas Taman Marga Satwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, kebijakan tiket masuk gratis merupakan bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta yang diselenggarakan Pemprov DKI Jakarta. Beralih ke berita yang mana, Bang Po? Pementasan wayang kulit Gedong membuka rangkaian acara yang digelar di dalam Keraton Jogja dalam rangka Mangayubagya Wasa Enggal Satu Suro. Pentas ini dibuka untuk umum di Kagungan Dalem Bangsal Kamandungan Kidul Karaton Ngayok Jakarta Hadiningrat, dan pentas ini dipimpin oleh Dalang Sermo Gupito yang juga salah satu abdi dalem Dalang Kawedanan Krida Mawardawa yang mengemban tugas sebagai pimpinan produksi pementasan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Popo. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, dari Perempat Jakarta. Dan hari ini kita gak sendirian kayak biasa ya. Kita kebagian ngobrol-ngobrol terkait budaya ya, dengan Perempat di luar Jakarta. Dan hari ini kita kebagian dengan teman-teman kita di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang. Sudah ada Kak Felitaka di Perempat Kupang. Assalamualaikum, selamat siang Kak Feli.
2: Selamat siang Bang Jo.
1: Iya, baik. Gimana di Kupang, sehat?
2: Sehat Bang Jo, luar
1: siap. Biasa. Siap. Kak Feli, hari ini kita bakal ngomongin apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Iya, Bang Jo dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pendengar setia Perempat RR Kupang dan apa ya sebutan di sana, Mpok dan apa ya,
1: Jo, ya? Dicampur aja jadi dengar Perempat aja.
2: Dengar Perempat ya. Ini hari ketong akan bahas satu topik yang menarik nih,
1: Jo, ya. Apa itu?
2: Yaitu literasi bagi NTT.
1: Oke, okay. Literasi yang kita bakal bahas ini ya siang hari ini ya, Kak Feli ya. Memang bisa dibilang sih literasi kita ya. Ya, sedih sih ngeliatnya ya. Minat baca juga berkurang gitu ya sekarang-sekarang ini gitu ya. Bersama sumber kita yang sudah hadir ya kayaknya di sana ya.
2: Iya, sudah hadir di Studio Pro 4 nih, Bang Jo, ada Bapak R. Heridiono selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Iya, assalamualaikum, selamat siang Pak Heri.
3: Sore Kak Jo.
1: Iya, sehat ya Pak?
3: Sehat.
1: Iya, siap deh kalau gitu. Kak Feli, ini kita akan mulai dulu dengan pembahasan singkat antara Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita yaitu literasi bagi NTT. Dan nanti kita akan jeda satu lagu ya. Baru kita akan membuka line interaktif kita dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kalau boleh dikasih tahu nih, biar dicatat dulu nih, kontaknya Perempat Kupang berapa ya Kak Feli yang bisa dihubungin ya?
2: Iya, buat pendengar setia Perempat ya, bisa gabung melalui line telepon 0380 833 499, bisa juga melalui SMS dan WhatsAppnya Perempat melalui 0811 3820 1043.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa ya pendengar Perempat pemirsa RRNet ya, 0213504510 atau di pesan WhatsApp di 0812 11249 28. Dan langsung aja nih Kak Feli dan juga Pak Heri terkait tema kita literasi bagi NTT, silakan Kak Feli dimulai.
2: Iya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona pendengar Perempat. Kalau ketong dengar kata literasi ini ya, mungkin yang terlintas di ketempung benang itu adalah membaca buku, Sa. Padahal nih, literasi ini ternyata punya makna yang jauh lebih luas ya. Kalau Beta boleh jabarkan secara singkat juga, literasi ini kemampuan untuk memahami informasi ya, kemampuan untuk berpikir kritis, lalu berkomunikasi dengan baik dan memanfaatkan pengetahuan untuk mengambil keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, budaya membaca dan menulis nih yang tadi juga sempat disinggung oleh Bang Jo ya, ini juga pastinya kuat dan akan membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru ya, kemudian juga bisa meningkatkan keterampilan, membuka peluang ekonomi, bahkan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Lalu nih ya pendengar Perempat, bagaimana nih sebenarnya kondisi literasi di NTT saat ini, kemudian apa saja nih upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi masyarakat. Kira-kira untuk menjawab pertanyaan tersebut ya, akan ada edukasi juga yang disampaikan oleh narasumber pada kesempatan kali ini, Bapak R. Heri Budiono ya Bapak ya, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT. Nah Bapak, kalau kita berbicara nih tentang literasi nih Bapak Heri ya, apa nih sebenarnya makna literasi yang perlu dipahami oleh masyarakat saat ini? Silakan Bapak.
3: Iya, terima kasih Kak Feli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat bagi semua pendengar setia Pro 4 RRI Kupang dimanapun Anda berada. Salam juga untuk Kak Jo di Jakarta. Terima kasih atas pertanyaan disampaikan Kak Feli. Jadi kalau kita mendengar kata literasi, barangkali yang langsung terlintas di benak kita adalah istilah atau kata membaca dan menulis. Kalau kita kaitkan kata literasi yang langsung bermunculan di alam pikiran kita adalah bagaimana kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Tetapi sebenarnya jika kita luaskan konteks itu dan kita jabarkan secara lebih luas, sebenarnya istilah literasi mencakup banyak hal, yeah. Kak Feli dan yeah. Kak Jo serta pendengar sekalian. Jadi tadi benar yang sudah disampaikan oleh Kak Feli bahwa literasi adalah kemampuan kita untuk memahami sesuatu, memahami informasi, kemudian bernalar kritis, dan itu semua kita jadikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita gitu. Mm-hmm. Jadi kalau ada saya, misalnya Kak Feli, Bang Jo, dan semua pendengar RRI Pro 4 yang berbahagia, ketika kita disebut orang sebagai orang-orang yang terliterasi, yang paling penting yang selanjutnya kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan kemampuan literasi yang kita punya untuk meningkatkan mutu atau kualitas kehidupan kita, dan sekaligus pada saat yang samaan meningkatkan kualitas atau mutu kehidupan orang-orang di sekitar kita. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar.
2: Baik ya. Jadi literasi ini tidak hanya bicara tentang kemampuan membaca dan menulis ya, Bapak Heri ya, tapi ini tentunya juga kemampuan memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi dengan baik. Nah, Bapak, kalau Bapak melihat nih kondisi dan perkembangan budaya literasi di Nusa Tenggara Timur saat ini seperti apa, Bapak?
3: Iya, sebelum mengarah ke sana saya ingin menyampaikan satu temuan yang menarik, satu hasil survei yang menarik dari Badan Pusat Statistik yang dirilis awal tahun, pertengahan tahun kemarin kalau saya tidak salah, yaitu tentang indeks kegemaran membaca di seluruh Indonesia. Dan membanggakan karena Nusa Tenggara Timur menduduki peringkat yang pertama sebagai provinsi dengan indeks kegemaran membaca tertinggi se-Indonesia, dengan skor 62,05 kalau saya tidak salah. Angka itu jauh di atas rata-rata nasional, bahkan jauh di atas DKI Jakarta dan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Nah, yang menarik dari survei itu adalah yang selanjutnya justru ini menjadi satu pekerjaan rumah bagi kita semua, termasuk kami di Balai Bahasa dan kita semua sebagai warga NTT adalah bagaimana kita menyikapi hasil survei itu dengan menyediakan begitu media atau sumber-sumber bacaan yang bermutu supaya indeks kegemaran membaca yang tertinggi se-Indonesia ini memiliki saluran yang yang mudah dijangkau begitu. Jadi bagaimana kita menyediakan buku-buku bacaan bermutu, kemudian apapun bentuknya sesuai dengan jenjang, sesuai dengan usia dan seterusnya, kemudian itu di mudah dijangkau oleh siapapun yang memerlukan itu, baik siswa maupun masyarakat umum, sehingga mereka akan mudah mengakses sumber-sumber pengetahuan. Dengan demikian mereka juga akan dengan mudah meningkatkan kualitas literasi yang ada pada dirinya. Demikian juga selanjutnya mereka tentu akan melakukan tugas-tugas lanjutan sebagai orang-orang yang terliterasi dengan baik untuk sama-sama dengan pemerintah membantu meningkatkan taraf literasi masyarakat di lingkungan mereka tinggal begitu. Nah, ini menarik karena dukung dari pemerintah juga saya pikir sangat baik, Kak Feli ya. Jadi beberapa bulan yang lalu kita sudah menyaksikan peluncuran begitu peraturan gubernur nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan meja belajar, gerakan Melki Doni mengajak belajar. Jadi itu adalah satu usaha dari pemerintah Provinsi NTT untuk bagaimana menciptakan satu ekosistem, satu atmosfer supaya kegiatan-kegiatan literasi, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan peningkatan literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam konteks yang paling luas itu menemukan satu wadah, satu media, satu tempat yang benar-benar kondusif begitu. Bagaimana ketika waktu tertentu pada saat petang mungkin pergantian ke malam begitu, anak-anak dibiasakan untuk tidak bermain, tidak bermain di luar, tidak bermain gawai dan seterusnya, tetapi bagaimana mereka menggunakan waktu itu untuk belajar untuk kepentingan sekolahnya atau belajar untuk memperkaya tingkat literasi dirinya, tentu dengan buku-buku bacaan yang sesuai dengan jenjangnya, buku-buku ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tingkat pendidikannya dan seterusnya. Ya. Dan saya pikir ini salah satu langkah progresif yang perlu kita dukung dari pemerintah Provinsi NTT, dan saya pikir perhatian pemerintah juga tidak turun, tetapi justru kita saksikan di berbagai media aktivitas Gubernur Nusa Tenggara Timur banyak sekali yang terkait dengan NTT. Bahkan kemarin kami dalam kegiatan puncak Hari Buku Nasional, kami juga menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT karena inisiasinya tentang pergub itu dan keberliannya yang tinggi terhadap kemampuan baca siswa di Provinsi NTT, karena beliau sangat prihatin, beliau sangat menaruh perhatian banyak sekali siswa tingkat SLTA bahkan itu banyak yang ternyata belum lancar membaca. Tentu itu satu keprihatinan, satu kondisi yang perlu perhatian kita semua, dan ini perlu disikapi sebagai sebuah masalah kompleks yang harus kita tangani bersama-sama oleh siapapun yang kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2: Baik, ya, menarik sekali ya Bapak Mama Bahas Saudara, ini juga memberikan gambaran kepada kita tentang posisi literasi di NTT ya. Bapak, dan juga perkembangan yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir, ditambah juga pemerintah Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan gerakan jam belajar tadi ya. Bapak ya. Iya ya, dan ini juga informasi untuk semua nih Bang Jo, bahwa program ini sebagai upaya meningkatkan budaya belajar yang kondusif di lingkungan keluarga dan menghindarkan anak-anak dari berbagai aktivitas negatif. Jadi diluncurkanlah ini Pergub nomor 24 ya tahun 2026 untuk meningkatkan mutu pendidikan NTT. Baik. Nah, Bapak, jadi sejauh ini tantangan apa saja nih yang masih dihadapi dalam meningkatkan budaya membaca di masyarakat NTT ini?
3: Ya, yang pertama adalah karena wilayah geografis NTT, Kak Feli dan Kak Jusra pendengar sekalian, ini memiliki satu wilayah atau kondisi geografis yang sangat unik, yang sangat menantang, terdiri atas berbagai macam pulau dan diantarai oleh lautan, laut dan bahkan samudera begitu. Tentu ini menyebabkan adanya semacam kesulitan distribusi bagi penyebaran buku-buku bacaan bermutu begitu. Nah, itu isu yang barangkali sampai dengan sekarang masih perlu kita garap bersama-sama oleh semua pemangku kepentingan di Provinsi NTT. Nah, masalah yang justru sangat menurut saya sangat krusial adalah bagaimana kita melibatkan partisipasi semesta, paling tidak di lingkungan Provinsi NTT, untuk bersama-sama kita mewujudkan satu ekosistem, mewujudkan satu atmosfer atau proses supaya kegiatan literasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bersinambung, berkelanjutan, dan tentu itu akan menunjukkan dampak yang lebih maksimal. Saya beri contoh saja Kak Feli, bahwa kami di Balai Bahasa tidak hanya bekerja sendirian tentu saja, karena kami tidak akan mampu dengan sumber daya manusia yang terbatas. Kami menggandeng inovasi, kemudian Bunda Literasi yang kebetulan dikomandoi oleh Ibu Gubernur, Ibu Astila Kalena, dengan Pokja Literasinya, dan kami juga bekerjasama dengan seluruh Bunda Literasi di kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur. Dan salah satu kegiatan yang kami lakukan kemarin adalah puncak peringatan Hari Buku Nasional tanggal 26 Mei 2026, dan di sana diserahkan file 1.400 judul buku bacaan bermutu yang selama ini menjadi concern kami di Badan Bahasa Eselon 1 kami, dan ada juga beberapa buku yang merupakan kontribusi dari inovasi dan mitra-mitra kerjanya. Jadi dari situ kita harapkan distribusi 1.400 judul buku itu akan merata di seluruh wilayah Provinsi NTT, sehingga siapapun nanti yang berkepentingan dapat memperbanyak, dapat mencetak, kemudian dapat mendistribusikan buku itu kepada siapapun, asal syarat utamanya adalah tidak diperjualbelikan. Kami membuka kesempatan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga memiliki satu kondisi linguistik yang sangat istimewa, Kak Feli. Jadi ada 72 bahasa daerah di Provinsi NTT, dan itu adalah lumbung pengetahuan terkait dengan literasi yang sangat bahkan apa ya, tidak akan ada habisnya begitu. Nah, bagaimana kita mengelola 72 bahasa daerah itu? Nah, itu beberapa tahun terakhir kami di Badan Bahasa dan seluruh balai dan kantor bahasa melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, yang salah satu muaranya adalah bagaimana kita mempromosikan, kemudian memberikan dorongan kepada para penutur muda usia bahasa daerah ini untuk mengenali bahasanya, memahami, kemudian menuturkan dan menggunakan bahasa itu dalam kehidupan sehari-hari. Dan satu muara yang juga kami tuju adalah bagaimana kita menciptakan buku-buku bacaan bermutu pemerkaya literasi yang berasal dari bahasa-bahasa daerah. Gitu. Jadi setiap tahun kami memproduksi sekian puluh judul buku pemerkaya literasi itu, Kak Feli dan Bang Jo, setiap pendengar RRI dimanapun Anda berada, yang bentuknya adalah buku cerita anak dwi bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang ada di NTT. Penulisnya siapa? Penulisnya siapapun, mereka yang memiliki minat, kemauan dan kemampuan untuk nulis cerita rakyat dengan berbagai syarat dan ketentuan yang tentu harus dipenuhi. Nah, sampai dengan sekarang buku-buku itu kami cetak sejak tahun 2019 kemarin, dan sekarang kalau saya tidak salah informasi, tidak perlu mengingat, sudah sekitar 42,3 juta eksemplar buku, termasuk buku-buku bacaan bermutu cerita anak itu tadi, yang dibagikan ke seluruh sekolah di Indonesia secara gratis sebagai buku pemerkaya literasi. Dan buku-buku inilah yang akan dijadikan apa, penghuni tetap perpustakaan begitu, dalam tanda kutip, selain buku-buku paket pelajaran yang nanti akan bisa dibaca oleh para siswa di sasla jam istirahat atau sebelum pembelajaran dimulai, bagaimana mereka melakukan kegiatan pemerkayaan literasi selain buku-buku paket pelajaran yang tentu mereka pelajari setiap hari. Barangkali itu poin-poin yang bisa saya sampaikan.
2: Iya, luar biasa ya. Tentu ini tantangan tadi juga menjadi perhatian bersama ya. Karena ini budaya literasi memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Nah, kita lihat dari pihak-pihak yang bertanggung jawab juga nih, Bapak. Nah, menurut Bapak seberapa besar nih pengaruh keluarga nih dalam membangun kebiasaan membaca sejak usia dini?
3: Iya, karena membaca ini adalah satu proses yang rumit, satu proses yang memerlukan pembiasaan. Sama dengan berbahasa, membaca ini adalah satu proses habit begitu, yang sifatnya kebiasaan. Maka dari itu, kebiasaan itu harus kita tanamkan sejak anak kita, barangkali seiring sejalan dengan bagaimana mereka belajar aktivitas begitu. Begitu mereka bisa katakanlah memaknai bacaan, atau bahkan jauh sebelum itu kita bisa mengenalkan produk-produk literasi untuk mereka nanti kenali ketika mereka lahir. Jadi yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai orang tua untuk membentuk satu atmosfer atau ekosistem yang kondusif di rumah tangga kita masing-masing, supaya anak itu cinta buku, cinta membaca, cinta untuk meningkatkan taraf literasi dirinya sendiri. Dari mana mereka belajar? Dari orang tuanya tentu saja. Kalau kita sebagai orang tua sekadar menyuruh anak untuk cinta buku, cinta membaca, tetapi kita sendiri tidak melakukan contoh atau tidak memberikan teladan yang baik, tentu anak juga akan bertanya-tanya, untuk apa saya belajar seperti itu sementara orang tua saya tidak memberikan contoh yang mereka maksudkan. Saya pikir masalah prinsipnya di situ. Jadi bagaimana orang tua menjadi contoh, anutan bagi anak-anak sebagai role model atau figur anutan untuk sama-sama cinta membaca, cinta buku. Barangkali salah satu caranya adalah kita memberikan atau membuat satu perpustakaan mini. Tidak perlu terlalu besar seperti perpustakaan di daerah, tetapi mungkin lebih 5-10 buku saja pun cukup, tetapi itu kita rutinkan, kita baca. Nanti tentu ketika anak tumbuh minat untuk cinta buku, cinta membaca, dia akan selalu meminta buku-buku lain, buku cerita yang lain, kemudian ingin dibacakan nanti pada saat kita akan belajar membaca, dan insya Allah dari situ akan tumbuh kegiatan atau hobi mereka untuk membaca, dan dari situ pula mereka akan mencintai buku. Nah, kalau dalam konteks kekinian, barangkali kita tidak perlu terpaku juga dengan buku-buku yang sifatnya fisik yang harus kita buka halaman per halaman. Tetapi sekarang sudah ada buku digital, sudah ada buku audio, sudah ada buku video, itu bisa kita manfaatkan dengan sebaiknya untuk merangsang hobi dan kegemaran anak dalam cinta buku dan cinta membaca.
2: Oke, jadi keluarga ini ibaratnya jadi sekolah pertama. Ya, yang sangat menentukan tumbuhnya minat baca anak. Nah, kalau dari sekolah sendiri nih, Bapak, peran sekolah dalam menumbuhkan budaya literasi yang tentunya tidak hanya bersifat akademis, tapi juga menjadi kebiasaan hidup. Bagaimana nih sebenarnya peran sekolah nih, Bapak?
3: Iya, setakat ini kalau kita cermati adalah sekolah sudah menjalankan fungsi utamanya ya, bagaimana dia menjadi tempat belajar anak-anak dalam bidang akademik. Tetapi jangan salah, di sela-sela kegiatan atau pembelajaran akademik itu juga berlangsung pembelajaran secara natural, yang bahkan mungkin berlangsung secara informal begitu, hal-hal yang terkait dengan literasi begitu. Jangan lupa anak-anak adalah peniru yang hebat. Mereka akan melihat, mengimitasi, meniru apapun yang mereka lihat, baik di sekolah maupun di rumah. Ketika figur anutan mereka berbicara demikian, mereka tentu akan juga meniru hal yang sama begitu. Nah, ini satu tantangan bagi kita sebagai orang tua dan guru-guru di sekolah begitu. Bagaimana kita memberikan contoh yang baik. Nah, ada satu gerakan yang barangkali sekarang masih juga dilakukan di seluruh sekolah di Indonesia, yaitu ada 15 menit apa kegiatan literasi sebelum kegiatan pembelajaran dimulai begitu. Mungkin kalau jam sekolah dimulai pukul 7, pukul 6.45 anak-anak sudah sedia di kelas dan mereka membaca buku yang merupakan buku non pelajaran atau buku paket. Jadi dari situ guru bisa apa ya, mendorong minat anak untuk bagaimana mencintai buku, kemudian rajin membaca, tentu dengan bacaan-bacaan yang sesuai dengan jenjang usia mereka. Nah, kemudian peran guru-guru di sekolah itu juga selama ini kami libatkan, Kak Feli ya, selain mereka juga menjadi penulis buku-buku cerita yang tadi saya sebutkan, mereka juga kita bimbing, kita latih untuk bagaimana memanfaatkan buku-buku bacaan bermutu itu. Jadi satu kasus yang ingin saya sampaikan di sini yang cukup menarik bagi kita semua adalah ketika sekolah menerima bantuan buku-buku bacaan dari kami maupun dari lembaga-lembaga yang lain begitu, ada kesan mereka takut untuk memanfaatkan itu. Jadi buku-buku yang mereka terima itu masih terbungkus rapi dan disimpan di perpustakaan atau di ruang lain, tidak digunakan. Itu kan sayang sekali. Jadi artinya kita perlu memberikan dorongan, bimbingan teknis kepada mereka bahwa buku-buku yang sudah dikirimkan ke sekolah itu adalah buku-buku yang memang harus dibuka, dimanfaatkan, dan digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan siswa gitu. Jadi kami agak miris begitu melihat itu, karena kami lebih sedih buku itu tidak digunakan daripada buku itu rusak karena digunakan. Itu yang terjadi di lapangan, dan sampai dengan saat ini barangkali kita perlu memberikan dorongan-dorongan kekuatan, bintek-bintek pemahaman buku itu supaya mereka juga tidak terbebani untuk membuka buku itu dan menggunakannya secara maksimal gitu. Dan satu lagi, Kak Feli, peran komunitas ini juga penting di sekolah-sekolah maupun di tempat tinggal sekitar kita. Ada taman baca masyarakat, kemudian pojok baca dan seterusnya. Itu juga sangat penting bagi pembentukan ekosistem dan atmosfer literasi yang baik di NTT. Dan saya pikir jumlah KBM di NTT sudah 700 lebih. Dan itu saya pikir akan menjadi satu media dan wahana tempat anak-anak belajar alternatif yang produktif di samping sekolah mereka tentunya.
2: Iya, artinya memang literasi perlu menjadi bagian ya dari budaya sehari-hari ya, Bapak ya, bukan sekedar kegiatan untuk memenuhi tugas sekolah begitu. Nah, kalau kita bicara tentang program nih, Bapak, program-program apa saja nih yang saat ini dijalankan Balai Bahasa Provinsi NTT untuk mendukung penguatan literasi?
3: Iya. Tadi salah satu sudah saya sampaikan, yaitu setiap tahun kami mengadakan bimbingan teknis untuk siswa di tiga jenjang SD, SLTP, dan SLTA. Untuk SD itu cerdas mengulas buku, untuk SLTP itu membaca cepat, dan untuk SLTA membaca kritis dan analitis. Nah, ini kami dedikasikan khusus untuk siswa-siswa yang bersekolah di sekolah yang skor asesmen nasionalnya masih kategori merah, masih kategori 1 atau merah begitu. Jadi belum lolos ambang batas gitu. Nah, dari situ kita berangkat, kemudian kita latih siswa dan gurunya untuk sama-sama apa namanya belajar tentang mengulas buku, membaca cepat, membaca kritis. Nah, kita juga melibatkan guru-guru itu selain sebagai salah satu penulis buku cerita pemerkaya literasi itu yang tiap tahun juga kita lakukan. Dan juga tadi saya sebutkan ada bimbingan teknis pemanfaatan buku. Kemudian bagaimana kita libatkan juga mereka dalam revitalisasi bahasa daerah, karena dari situ tentu akan muaranya nanti akan menjadi satu apa produk pemerkaya literasi berupa buku-buku berbahasa daerah yang nanti akan digunakan di sekolah-sekolah.
2: Yeah.
3: Nah kemudian kebetulan tahun kemarin kami juga diberi kemenangan untuk mencetak kurang lebih 12.500 eksemplar buku KPLI dan semua. Kami bagikan ke sekolah-sekolah di daratan Pulau Timur, bahwa memang belum merata dan belum semua sekolah menerima bantuan buku itu memang kami sadari karena keterbatasan dana, tetapi kami buka peluang kepada siapapun untuk mencetak, memperbanyak buku-buku itu, tentu dengan apa menghilangkan unsur komersialisasinya. Jadi buku itu tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diniagakan. Silakan dicetak sebanyak-banyaknya, setelah itu dibagikan secara gratis kepada mereka yang memang memerlukan. Jadi dari situ sudah banyak juga lembaga-lembaga yang mengajukan permohonan pencetakan buku itu, dari UNICEF, kantor perwakilan NTT, kemudian dari Inovasi, dari lembaga-lembaga lain yang kami juga membuka untuk dinas-dinas kabupaten kota untuk sekiranya mereka memiliki dana, mereka bisa mencetak buku itu sebanyak mungkin dan bisa dibagikan kepada para siswa untuk bahan belajar.
2: Luar biasa ya, ini program-program yang tentu menjadi langkah nyata ya Bapak ya, dalam membangun sistem literasi yang lebih kuat di Nusa Tenggara Timur. Mungkin Bang Jo mau menambahkan?
1: Kalau dengar dari tadi ceritanya, ini banyak banget program-programnya ya Kak Feli ya, yang dilakuin sama Balai Bahasa khususnya di NTT nih, dan juga tadi bikin buku-buku yang tidak diperjualbelikan ya, buku yang ya tujuannya punya pasti ada tujuannya nih Abang Po, pemirsa Radio juga pendengar Perompat ya. Nanti buat yang nanya-nanya kita kasih kesempatan buat pendengar Perompat aja kali ya Kak Feli ya. Ini sekarang kita jeda dulu satu lagu dari RRNet Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi ya pemirsa RRNet juga Bang Po, tentunya di Suara Budaya Nusantara.

0: Okay. Editing.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Perempatan Suara Budaya Nusantara, pemirsa internet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, balik lagi di siang hari ini barengan saya Juritia dari Perempat Jakarta dan masih dengan Kak Feli dari Perempat Kupang. Kak Feli.
3: Siap Bang Jo.
2: Iya, Kak Feli ini sudah banyak nih beberapa ya yang kirim pesan WhatsApp di 0812-1124-928 dan mungkin sudah ada yang pengen ngobrol nih di Perempat Kupang. Boleh kita sudah mulai ya untuk interaktif kita di siang hari ini, Kak Feli?
3: Iya.
2: Iya, sudah telepon kah di sana?
3: Belum ada.
2: Ah, belum ada. Ya sudah, ini kita angkat dulu satu penelpon dan nanti kita bakal baca WhatsApp yang ada di Perempat Jakarta. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Halo Perempat Suara Budaya Nusantara, Bang Jojo.
2: Iya, Cegu ya. Silakan. Ini karena waktunya singkat, boleh dipercepat Cegu ya.
4: Halo Kak Feli, cantik.
3: Halo Cegu ya, apa kabar?
4: Sehat Kak Feli?
3: Sehat.
4: Sehat ya. Salam kenal ini. Dengan siapa tadi saya lupa ya nama ini singkatan nih. Benar ya? Selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia Timur. Bapak R. Harry Budiono. Begitu ya Pak ya? Atau lebih jelasnya R-nya ada gelap. Begitu kalau nggak salah sih bocorannya. Benar ya Pak? Bapak Harry. Ini dengan Cik Guria, Jakarta Selatan. Halo, dengar suara dia?
2: Iya, Cegu, silakan di tempat Cegu.
4: Bapak Heri, ini literasi bagi NTT ya. NTT itu kan, nah dengan dialeknya itu kan bahasa Kupang itu ya Pak ya. Apalagi itu, nah Bapak Heri saya tanya ini ada berapa bahasa yang ada di Kupang itu ya. Bahasa, bahasa terus ya, bagaimana dengan bahasa-bahasa yang anak-anak mahasiswa Bapak Heri sudah adakah yang maksudnya yang paling terbaiklah di balik provinsi NTT ini di kampusnya Undarana ini itu Bapak Heri. Dua pertanyaannya buat Bapak Heri, sudah paham Bapak Heri?
3: Yang kedua seperti
4: ya,
3: apa?
4: Sudah ya,
2: buat pertanyaan yang kedua tadi pertanyaannya apa Cegu?
4: Maaf, pantunnya gini. Pi, oh siapa? Cari ikan tuli, dapat satu langsung bakal kasih habis. Dia semalas, kah mau pusing diri, buku itu jendela hati yang paling manis. Begitu pantun saya. Pak Heri, Kak Feli, Bang Jedo, terima kasih banyak.
2: Oke, okay,
4: salam budaya Nusantara, selamat siang menjelang sore, bye.
2: Selamat siang, selamat sore, terima kasih Cegu. Kita jawab yang pertama aja kali nanti ya. Kak Feli ini juga Pak Heri ya. Iya mungkin Cegu Rian ngiranya Pak Heri ini dosen gitu ya. Soalnya tadi nanya gimana nih bahasa di sama mahasiswa-mahasiswanya begitu ya. Ini ada pertanyaan juga dari WhatsApp di Perempat Jakarta nih Kak Feli ini. Kurang lebih sama ya, ada berapa total bahasa daerah yang berhasil didata oleh Balai Bahasa NTT di sana. Dan kemudian apakah ada upaya untuk

0: memperluas jaringan perpustakaan di NTT demi tercapainya budaya literasi yang semakin matang. Boleh, silakan direspon Pak Heri.
1: Oke, silakan Pak Heri. Ada berapa total bahasa daerah nih di Nusa Tenggara Timur upaya memperluas perpustakaan daerah?
2: Iya, ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Ibu. Jadi ada berdasarkan data dan analisis yang sudah kami lakukan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun ini, teridentifikasi 72 bahasa daerah ada di Provinsi NTT, Ibu dan pendengar sekalian. Jadi dari ujung barat di Kabupaten Manggarai Barat sampai di ujung timur di Pulau Alor, Kabupaten Alor, dan sampai ujung selatan di Pulau Rote, kita memiliki 72 bahasa daerah.
1: Ya.
2: Sebarannya memang tidak merata karena lebih dari separuh bahasa itu dituturkan di Kabupaten Alor sebagai bahasa-bahasa daerah di sana begitu. Dan ya, dari 72 bahasa itu, benar tadi yang disampaikan oleh Ibu bahwa sebagian besar masyarakat Kota Kupang menjadikan bahasa Melayu Kupang sebagai bahasa lingua franca begitu ya, bahasa pergaulan untuk menjembatani komunikasi antar suku yang ada di provinsi NTT. Tapi pada intinya 72 bahasa ini perlu kita kelola, perlu kita pelihara, dan perlu kita tangani supaya mereka sama-sama berkembang dengan penuturnya, sehingga mereka juga menjadi penegas identitas lokalitas para penutur bahasanya. Kemudian yang kedua tadi ya, kami sudah bermitra dengan beberapa dinas kearsipan dan perpustakaan, dan dari situ kami juga sudah menjalin beberapa rencana kerjasama yang terkait dengan peningkatan literasi dan bagaimana kami merevitalisasi kemudian menganekaragamkan koleksi pustaka yang ada di instansi masing-masing. Untuk beberapa tahun ini barangkali kami masih berkoordinasi dengan perpustakaan nasional dalam hal distribusi buku-buku bacaan bermutu itu. Kami bagikan ke sekolah-sekolah, ada juga yang kami bagikan ke dinas-dinas perpustakaan di kabupaten dan kota. Dan dari situ barangkali memang upaya ini belum maksimal karena keterbatasan sumber daya, kemudian keterbatasan sumber dana dan seterusnya. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk berkontribusi memajukan literasi, terutama dengan gerakan-gerakan yang berasal dari revitalisasi perpustakaan, baik di instansi kami sendiri, di sekolah-sekolah maupun di dinas-dinas. Bahkan yang tidak jauh, tidak kalah pentingnya adalah perpustakaan-perpustakaan yang terletak di desa-desa. Kemudian ada juga perpustakaan yang cukup aktif, yaitu Perpustakaan Bank Indonesia yang diton juga menjalin kerjasama dengan kami. Barangkali dari situ kami juga bisa berbagi koleksi, bisa berbagi buku-buku bacaan supaya semakin banyak ragam macam bacaan yang bisa diakses oleh siapapun yang berkunjung ke perpustakaan kami masing-masing. Demikian.
1: Oke, demikian Bang Jo, kekayaan bahasa daerah ini jadi aset budaya ya yang tentunya bagi
0: ternyata negara. Banyak juga ya Kak Feli ya. Saya juga baru tahu ada 72 ya di sono ya, berarti ya. 72 bahasa daerahnya. Oke, siap. Di sini sudah ada telepon lagi. Kalau di sana sudah telepon kah Kak Feli?
1: Belum ada.
0: Belum ada ya, sudah kita angkat telepon dari Jakarta dan nanti kita baca WhatsApp lagi ya Kak Feli ya. Halo Perempa, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam budaya Jago.
0: Salam budaya tadi Mbak.
3: Ya, happy day today ya. Baru berapa hari
0: ya Allah, ini hampir mengkering di bibir kita. Mungkin dibilangin.
3: Makin semangat, makin happy, makin maju lah, makin buat Jago dan terbaik ya.
0: Amin, terima kasih tadi Mbak.
3: Oke, okay. Langsung ke Kupang ya, lanjut ke Kupang ya, Teta ya. Kak Feli.
1: Halo.
3: Ada bye-bye kok.
1: Bye-bye, Sa.
3: Syukurlah kalau ada bye-bye. Karena mana kabar Bapak Budi kah?
1: Bapak Heri Budi Omo.
3: Bapak Heri, nama sumbernya. Karena mana kabar Bapak?
2: Baik, alhamdulillah sehat Ibu.
3: Sedikit berbahasa Kupang begitu. Oke,
2: okay.
3: Lanjut ke pertanyaan Bapak. dalam rangka bulan bahasa. Karena budaya literasi saat ini memang karena contohnya sudah boleh dibilang hilang ya Bapak Heri ya. Kalau dulu oma opa, kakek nenek, mbah-mbah itu banyak yang sore-sore hari begini apa duduk manis, baca koran, baca majalah begitu. Sekarang sudah hilang begitu. Jadi contoh sudah hilang, sudah tidak ada ya. Dalam rangka bulan bahasa, adakah di beberapa siswa begitu di sekolah kah atau di balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu adakah? Nanti pemenangnya mungkin dapat reward yang bikin mereka bersemangat begitu untuk lebih rajin lagi membacanya begitu Bapak. Sepertinya itu pertanyaannya.
0: Oke, siap.
3: Selamat sore untuk Bapak tanggapannya dan Kakak Feli dilanjut. Jojo, thank you.
0: Terima kasih. Iya.
1: Satu lagi dari Kupang nih.
0: Boleh. Silakan.
1: Selamat sore Bang Jo, Mbak Feli, Mbak Heri, Pak Heri, bagaimana? Oh, dari Ibu Farida ya, dari Ibu Farida. Pertanyaannya bagaimana dalam literasi dalam budaya sehari-hari terutama pada anak-anak didik di sekolah dan di luar sekolah. Begitu. Maksudnya apa ya? Pendidikan literasi dalam budaya sehari-hari untuk anak dididik di sekolah maupun di luar sekolah itu seperti apa? Apakah ada pengaruhnya kah dengan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari?
0: Siap, terima kasih Bu Farida.
1: Ya, silakan mungkin yang pertama Bapak Heri, adakah di sekolah atau balai bahasa lomba mengarang dalam bahasa daerah sejauh ini?
2: Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan yang disampaikan. Jadi setiap bulan Oktober setiap tahun kami di Balai dan Kantor Bahasa di seluruh Indonesia memang mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa event, bisa kegiatan perlombaan, bisa juga barangkali yang serupa temu bicara begitu. Beberapa tahun ini agak disayangkan memang karena ada kita masih dalam efisiensi anggaran dan seterusnya, memang kegiatan-kegiatan seperti itu agak minimal kami lakukan. Tetapi kami berusaha semaksimal mungkin untuk bagaimana kita terus memberikan dorongan kepada generasi muda untuk berkiprah, berkarya dalam bidang kebahasaan dengan saluran yang lain. Salah satu contohnya adalah kemarin baru saja dilakukan lomba musikalisasi puisi yang sampai dengan sekarang masih berlangsung. Kemudian bagaimana kita juga memberikan kesempatan atau pembelajaran bagi para generasi muda itu untuk membuat esai dalam bidang pendidikan dan bidang literasi digital. Kemudian kita juga melibatkan mereka dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah yang muaranya nanti adalah bagaimana kita menyusun buku-buku pemerkaya literasi untuk sekolah-sekolah. Tetapi kalau kegiatan yang bentuknya lomba, barangkali tahun ini kita bisa usahakan Ibu, karena kita juga tidak memiliki banyak dana untuk itu. Tapi paling tidak kita menunjukkan bahwa kontribusi kita untuk memeriahkan Bulan Bahasa tahun 2026 dengan beberapa kegiatan yang tentu akan kami fokuskan, akan kami prioritaskan yang berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa daerah maupun bahasa Indonesia. Ide dari Ibu tadi cukup bagus, yaitu lomba mengarang dalam dua bahasa begitu ya, atau mungkin bisa lomba berpidato dan lomba-lomba tradisi lisan yang lain, itu juga saya pikir akan menjadi satu ajang atau media pembelajaran yang cukup baik bagi generasi muda, karena kita tahu sampai dengan sekarang semakin banyak generasi muda yang justru tidak bisa menuturkan bahasa daerahnya masing-masing begitu, karena itu tadi ekosistemnya tidak terjalin dengan baik. Kemudian yang kedua tadi, yaitu terkait dengan literasi di sekolah, saya pikir pembelajaran yang dilakukan di sekolah adalah pembelajaran yang sifatnya pedagogis akademik untuk kepentingan akademik begitu. Nah, pembelajaran-pembelajaran yang sifatnya literasi justru terjadi lebih banyak di luar jam sekolah begitu, ketika jam sekolah belum dimulai, guru bisa mengadakan kegiatan membaca bersama atau read aloud begitu. Kemudian ketika kegiatan ekstrakurikuler, guru bisa juga mengadakan kegiatan-kegiatan untuk memperkaya atau meningkatkan tingkat literasi siswa. Dan sampai dengan sekarang memang Tadi benar yang dikatakan Ibu bahwa apa ya, anak-anak apa ya, kehilangan figur anutan untuk bagaimana mereka membiasakan diri, membudayakan dirinya untuk cinta buku, cinta membaca, dan cinta literasi. Salah satunya sekarang barangkali tidak lagi kita jumpai oma, opa, atau bapak, mama kita membaca surat kabar di teras, kemudian pagi-pagi sambil ngopi membaca apa, media cetak, dan seterusnya. Semua sudah beralih kepada dunia digital. Tapi sebetulnya dari dunia digital ini kita bisa memanfaatkan peluang itu sebaik-baiknya untuk bagaimana menciptakan satu media wahana supaya anak tetap mau belajar, tetap cinta membaca, tetap cinta buku, tetap cinta literasi untuk meningkatkan taraf literasinya dengan media atau apa, produk yang memang sudah disesuaikan dengan keadaan yang kekinian begitu. Buku digital, buku audio, buku video, dan seterusnya itu bisa digunakan. Dan saya pikir itu bisa dilakukan di sela-sela jam sekolah, barangkali di sela-sela istirahat, atau sebelum pembelajaran sekolah dimulai. Dan jangan lupa juga Ibu mendengar sekalian, Bapak Presiden sudah menyalurkan bantuan berupa papan interaktif digital untuk setiap sekolah. Kalau saya tidak salah, setiap sekolah diberi 3 PID begitu, dan dari situ kita bisa belajar, siswa bisa belajar, guru-guru bisa memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya dengan berbagai konten yang ada di dalamnya yang tentu sudah disesuaikan dengan jenjang usia mereka.
1: Demikian.
0: Oke, dan juga ada sebenarnya banyak ya yang dipersiapkan ya untuk menarik minat anak-anak zaman sekarang ya untuk meningkatkan minat literasinya ya Pak ya. Siap. Kak Feli, ini terkait waktu juga nih ya, udah menit 56. Mungkin boleh kita langsung aja di closing statement ya Kak Feli ya, dari Pak Heri terkait tema kita literasi di NTT.
1: Iya. Baik, silakan Pak Heri sebagai penutup ya. Ketong punya waktu sekitar 2 menit nih. Pesan dan harapan Bapak nih bagi masyarakat NTT agar semakin mencintai budaya membaca, menulis, dan belajar sepanjang hayat, seperti apa Bapak?
2: Ya, terima kasih Kak Feli dan Kak Jo, mendengar sekalian yang berbahagia. Literasi dalam arti sempit memang bisa kita maknai membaca dan menulis saja, tetapi dalam arti luas kita bisa memaknai literasi sebagai bagaimana kita menyikapi, menghadapi, memahami, dan kemudian menggunakan apapun yang datang kepada kita, apapun yang kita alami dalam bidang apapun, untuk kemudian kita saring, kita kritisi, kita gunakan sebaik mungkin meningkatkan mutu kehidupan kita dan kualitas kehidupan orang-orang di sekitar kita. Peran negara, peran instansi pemerintah, peran para pegiat literasi tentu tidak akan maksimal, tentu tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didorong oleh kepedulian, kecintaan, dan minat masyarakat itu sendiri untuk terus meningkatkan kualitas kehidupannya dengan cara meningkatkan literasi diri. Sumber daya manusia yang ada di kementerian, di instansi pemerintah, dan di kami terutama di Balai Bahasa NTT tentu tidak akan menjangkau daerah-daerah paling luar, daerah-daerah 3T yang kemungkinan justru disitulah benih-benih literasi, bibit-bibit literasi sedang menyemai diri begitu. Karena itu partisipasi masyarakat baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari komunitas yang lebih luas, mungkin merupakan bagian dari taman baca masyarakat atau memiliki perpustakaan mini di rumah, silakan dimaksimalkan, silakan dibudidayakan supaya dari bawah dan dari atas kita bisa menyinambungkan kegiatan pemerkayaan dan peningkat literasi ini sebagai kontribusi kita untuk mewujudkan partisipasi semesta dalam bidang pendidikan, terutama untuk meningkatkan tingkat literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya dan di Republik Indonesia pada umumnya.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Heri untuk paparannya di hari ini, dan juga terima kasih juga buat Chaveli pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa membantu kita ya untuk semangat ngajak anak-anak kita untuk melek literasi untuk Indonesia Emas 2045 ya Kak Feli dan juga Pak Heri ya.
1: Iya.
0: Ya, sekali lagi terima kasih Kak Feli dan juga Pak Heri. Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. saya ke Feli, Pak Heri. Iya, dan juga pemirsa Arena, kayaknya kita juga kudu pamit nih dari siaran kita, siaran hari ini, siaran berjaringan dari Pro 4 Network ya. Nanti kita bakal bergantian dengan program lainnya di RRI Net. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara.

0: Cavite jam 14.
1: Manajemen JEXPO mengklaim antusiasme masyarakat terhadap gelaran Pekan Raya Jakarta terus meningkat memasuki hampir sepekan penyelenggaraan. General Manager Operasional JEXPO Oki Setiawan mengatakan lonjakan pengunjung terlihat sejak hari pertama hingga hari ke-6 pelaksanaan. Ia menilai salah satu faktor pendorong adalah adanya perluasan area dan penambahan zonasi baru di Jakarta Fair tahun ini. Beralih ke cerita yang lain, Abang Po, masyarakat Kecamatan Dongko, Trenggalek menggelar upacara adat Netung Batih yang digelar pada 1 Suro. Prosesi upacara adat diawali dengan kirap takir, pelontang, dan aneka sesaji dari kantor Kecamatan Dongko menuju lapangan Dongko Culture Heritage. Ketua Panitia Netung Batih Didit Sasongko menjelaskan upacara adat tersebut merupakan warisan tradisi dari para leluhur dan sesepuh masyarakat Kecamatan Dongko. Ambil sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
2: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
3: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Sekarang mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit sampai program-program inspiratif cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar Pro 4 RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
2: Ronden sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Denang Merian, waktunya Etam Dang, Dang, Dangdutan. Lagu Dangdut, kali ini ngawin Etam segalanya bersama dengan Mbok Putri, Bu Sombo ya. Cuaca yang langat, Merian ini, waduh buat Etam galanya membaran di Ndi itu gaknya ya Bu Sombo ya. Yang masih nelinga juga, tolak dalam mobil Bu Sombo. Hati-hati di jalan, selamat menikmati perjalanan sorenya Mbok Putri kawani dengan lagu-lagu Dangdut ya. Dari nomor 1 sampai 15 bisa Etam galanya lihat Bu Sombo di playlist di Facebook atau juga di RRI Digital ya. Yang mau bergabungan lewat telepon silahkan. Sudah Mbok Putri buka jalur teleponnya ya. Untuk dua penelpon pertama dulu kita terimakan. Ada siapa di mana di seberang sana? Halo, Dendang Marian.
1: Dangdutan.
0: Dangdutan. Iya, Bu Suari. Mau lagu apa, Bu Su?
1: Nomor 1.
0: Lagu nomor 1 ada Aku Terpikat Dirimu dari Trio Macan.
1: Ya.
0: Oke, untuk sapa salamnya buat siapa, Bu Su?
1: Salam yang
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Suari sudah bergabung. Kita menyapa lagi di belakang Ibu Suari. Ada siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Dendang Merian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, lo kayak tam dangdutan. Langat ke di sana, Bu Su?
2: Langat benar, panas.
0: Panas. Nyaman minum es kelapa.
2: Es kelapa muda, ya kan?
0: Iya, betul. Nyamannya itu leh. Pakaikan gula merah kalau Bu Su.
2: Oh, nggak ingat lagi dengan Bu Su Mamat, ya kan?
0: Dihabiskan aja sorangan.
2: Ini dengan Mbak siapa nih?
0: Mbak Putri.
2: Mbak Putri payah kan dihukum. Mbak Putri, masih Mbak Putri.
0: Apa dah Bu Su nih?
2: Aneh, ya kan?
0: Kenapa jadi aneh?
2: Kalau nggak hujan bersih, kalau panas bersih.
0: Nah iya kak.
2: Tadi malam siapa menang Mbak Putri?
0: Tadi di nonton lagi saya nih tadi malam. Teguringan sudah.
2: Iya, aku gini sampai jam 3 kucik-kucik cari pertiga itu kan diada kucik sukanya lepas putarannya.
0: Nah, itu dia Mbak Putri nonton mbak tadi malam tuh. Teguring sudah, uyuh dah.
2: Oh, teguringan,
0: Kak? Iya, teguringan sudah. Aduh, hai. Habis 3 malam ngawani, Pangda.
2: Nanti malam berapa pantapen nanti malam hujan?
0: Jam berapa nih? Mau yang jam berapa?
2: Pantai yang jam berapa malam nanti?
0: Malam nanti. Itu ada Portugal sama Kongo.
2: Enggak ada pantai.
0: Oh, pantasnya kan? Ini Rabu mah anul, leh. Apa pantas Kutai, leh?
2: Oh, Kutai, nah.
0: Nanti ada Busipai ke Dawit.
2: Mau putih.
0: Iya, Ndi loh, di sini sih udah berdiam, tapi Pang.
2: Di situ perempat itu nya berdiam.
0: Ndi ya Allah di Samarinda.
2: Samarinda.
0: Ndi nya di studio sih udah berdiam, ya Allah.
2: Ya lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya ada Aku Terpikat Dirimu, ada Ai, Teman Jadi Nyaman, Permohonan, Menggapai Cinta, Panggilan Cinta, Sedap Betul, Dipikir-pikir, ada Ayo Goyang, Engkaulah Takdirku, Bukan Karata Cinta, ada Surgaku, ada Pacar Baru, ada Pergi Saja, Kertas Pembungkus Nasi, Mahal, sama Perahu Kayu.
2: Oh, Perahu Kayu aja dah.
0: Perahu Kayu, gubang dah ya.
2: Wow. Bil.
0: Oi.
2: Bil.
0: Oke.
2: Oke, salamnya dulu ya, Mbak Putri ya.
0: Silakan, Bu.
2: Mbak Putri kan ini?
0: Iya,
2: iya. Ya malam suara radio ini. Jadi tadi aku matiin dengan satu aja Mbak Putri ya.
0: Oh iya, mantap itu Bu Su. Biar
2: iya.
0: Siapa salamnya biasanya siapa nah?
2: Enggak, aku enggak dengar radio Bu Su. Misalnya suaranya kayak umur berapa gitu. Kayak umur 17 kah, 18 kah, atau 30 kah ya kan?
0: Umurnya masih 17 ini kayaknya nih, masih anom.
2: Ya salahnya nih Mbak Putri buat semuanya aja dan sampai juga berkecuali buat salahnya buat Bu Su Mama.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Su. Iya, kita terimakan satu gabungan lagi dari WhatsApp ini. Ada Bu Su Hamzah Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Dendang Merian. Waktunya Tam Dang Dang Dang Dutan. Bunyi Sida. Request lagu, pilihkan aja. Sapa salam untuk fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali kembali selamat sore. Semoga sehat selalu bersama keluarga. Untuk yang siaran selamat sore juga, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah, amin. Makasih Bu Su Hamzah ya, sudah gabungan cua. Kita langsung aja deh nikmati lagu-lagu yang udah di request. Nanti Bu Putri lihat ke Facebook dan terimakan gabungan telepon lagi Bu Sumbo. Langsung aja ketemu sama lagu pertama dari Trio Macan, Aku Terpikat Dirimu.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Pro 4 RRI Samarinda, Keranden Sanak, demikian kami informasikan berupa relaas panggilan yang diinformasikan dari Pengadilan Agama Samarinda atas perintah Ketua Majelis dalam perkara tercatat tanggal 29 April 2026 telah memanggil Damiri bin Losmin, tempat dan tanggal lahir Samarinda 8 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, dengan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu berada di Jalan Jelawat Gang 9 RT 38, Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, yang sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar untuk datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda. Tercatat pada hari Senin 7 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, untuk tempat berada di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda di Jalan Insinyur Haji Sukar, maksud kami di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sumiati binti Ponijio sebagai penggugat melawan Damiri bin Losmin sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu juga ditunjukkan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena itu, tergugat juga sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan. Demikian informasi kali ini, Kron dan Sana, kita kembali nikmati rangkaian Samarinda Marian, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Merian, waktu

0: Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanola Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Rondep sanak, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di Pro 4 RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah menetapkan penciptaan makhluk, dia menuliskan dalam kitabnya ketetapan untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim, Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.
2: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
3: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati

0: juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
0: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Perempat RRI Samarinda, Bu Sombo Marian ini sudah ada gabungan like dari Facebook ya. Tadi gabungan dari Bu Su Ahmad Hudor ya, mun disalah yo. Nah iya bener, tadi sudah request lagu Teman Jadi Nyaman, sudah Mbok Putri putarkan ya Bu Sombo. Dan sapa salamnya si Dani juga ya, untuk segala fans Perempat Haja. Semoga mbaknya Bunyi Sidayo sehat selalu, dari Jakarta hadir, amin. Terima kasih banyak, iya dah bergabung. Nah yang mau bergabungan lagi lewat telepon, iya bisa Bu Sombo ya, di 0541-736152, tadi 727-2756. Ya, kita sapa akan dulu di seberang sana ada siapa di mana? Assalamualaikum, Denang Maria. Iya, waktunya tamdang dutan. Busu, ya. Apa kabar kita, Le?
1: Baik, Mbok.
0: Alhamdulillah, apa dipolah di rumah?
1: Ah, santai-santai aja, Mbok.
0: Iya, santai-santai sambil kopi kah, minum kopi?
1: Iya, Mbok.
0: Iya, Busu untuk lagu apa, Busu?
1: Lagu apa ada, Mbok?
0: Kita ada lagu Permohonan, Menggapai Cinta, ada Panggilan Rita, Cinta. Kah? Lagunya Rita, di ada, Busu, adanya Dewi Persik, ada Cita-Cita.
1: Dewi Persik apa?
0: Permohonan.
1: Ya, ya, mohon.
0: Oke deh, kalau begitu. Sapa salamnya buat siapa nih, Busu?
1: Sapanya Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur, Busu Nasun,
0: yeah.
1: Busu Anjani,
0: yeah.
1: Pemudrika, Boyuli, Boreni, Monana, Mbok Parida, segalanya nya Mbok.
0: Iya, yeah, oke, okay, Busu, segalanya. Amin.
1: Mbok Putri, mudah sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih, Mbok.
0: Sama-sama, Busu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu. Kita menyapa lagi di belakangnya, ada siapa di mana? Assalamualaikum, Denang Marian.
2: Denang Marian.
0: Iya, waktunya tam dengutan, Busu. Busu Kutai nih, oh.
2: Busu Kutai ya.
0: Iya, sehat kita, Busu.
2: Baik aja.
0: Alhamdulillah baik aja. Tiga apa di Mangkurang nih, panas kah?
2: Mendung.
0: Oh, mendung kah di sana? Ini sama Mbok ya. Putri nih, Busu. Kita ndak lagu apa, Busu?
2: Putri Junjung Buih.
0: Iya, makanya Putri Junjung Buih. Kapan lagi dikawani dengan saya kalau?
2: Iya.
0: Kita ndak lagu apa nih, Busu?
2: Lagu apa ya?
0: Kita ada lagu Permohonan, ada Menggapai Cinta, ada Panggilan Cinta, ada Sedap Betul, ada Dipikir-Pikir, Ayo Goyang, Engkaulah Takdirku, Bukan Karena Tak Cinta, Surgaku, ada Pacar Baru, Pergi Saja, Kertas Pembungkus Nasi, terakhir Mahal, mau yang mana?
2: Kau yang takdirku.
0: Yang mana?
2: Takdirku.
0: Ayo.
2: Takdirku. Eh, apa?
0: Nah. Oh, engkaulah takdirku.
2: Engkaulah
0: takdirku. Oke, habis permohonan kita putarkan, Busu, yo. Ndak sapa salam gasan siapa, Busu?
2: Salamnya untuk Dupesan, Pengganteng, Pengepan. Lagu.
0: Iya.
2: Putar Jawa. Elita.
0: Iya.
2: Terima Saju.
0: Ada si. Siapa lagi?
2: Yang muda. Mawa. Monana.
0: Iya. Putri. Oke.
2: Putri.
0: Ya, Busu.
2: Putri paling cantik.
0: Oke.
2: Dari wahai Putri.
0: Ya, Busu.
2: Aku cakap payah ni.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita gantian lagi ya, Busu Mbok. Dari WhatsApp ini ada masuk gabungan dari Busu Rinjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahajeng siang. Dendang Merian, waktunya etam dang dutan, bunyi sida. Saya request lagu Menggapai Cinta. Oke, Menggapai Cinta dari Putri Isnari ya. Salamnya juga untuk Mbok Busu pendengar Perempat Samarinda di mana saja berada, ucapannya selamat Merian, selamat beraktivitas, sehat dan semoga bahagia selalu untuk Mbok Putri. Terima kasih waktunya, selamat bertugas, sehat selalu dan bahagia selalu, amin. Makasih Busu, salam hormat dari Gunung Rinjani, bunyi sida ya, di Pulau Dewata, Mulang ya, Mulang dia hati. Oh, mulang dia hati-hati. Iya, siap dah busu, pasti hati-hati. Pokoknya cuaca yang langat tiga ini, Mbok Putri kawani atam jalannya dengan lagu-lagu dangdut. Iya, busu Mbok. Tapi sebelum kita nikmati lagu-lagu yang sudah atam jalannya request, ya, kita iklan sejenak busu Mbok sebelum nanti kita nelinga bersama dahabar etam yang akan lewat. Ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: pelestarian tidak akan hidup, begitu juga sebaliknya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Keroan dan Sanak, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait mengungkapkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah bagi orang tua siswa sekolah rakyat sudah dimulai pada tahun 2026 ini. Sida mengatakan bahwa program bedah rumah untuk orang tua siswa sekolah rakyat merupakan usulan dari Menteri Sosial sebagai penanggung jawab sekolah rakyat. Dalam kesempatan bersama Direktur Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian PKP Fitrah Nur mengungkapkan bahwa verifikasi program bedah rumah untuk orang tua siswa sekolah rakyat sudah dimulai. Menteri PKP menyatakan dukungan penuh terhadap target renovasi 10.000 rumah pada tahun 2026 melalui program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS. Pemerintah menilai bahwa penyediaan hunian layak menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia memperkuat sinergi lintas kementerian bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan program 3 juta rumah melalui kolaborasi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa program Sekolah Rakyat dirancang untuk menjangkau masyarakat miskin dan rentan di berbagai wilayah Indonesia dengan dukungan pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Kementerian PKP terhadap penyelenggaraan program Sekolah Rakyat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada apaan tuh rame-rame?
5: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
4: Duh, kasihan ya kak neneknya.
5: Ya udah, yuk bantuin yuk.
4: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
5: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh digital sekarang juga.
2: Haloan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
3: Sis, barusan teleponan sama siapa?
4: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
4: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
2: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
4: Oh, gitu.
2: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, masih di Perempat RRI Samarinda, Kerandens Anak. Dan kali ini Mbak Putri informasikan kepada tamca lainnya kabar dari Pengadilan Negeri Samarinda Busung Boyo berupa relas panggilan sidang kepada tergugat berasal dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda ditujukan kepada Suprianto yang bertempat tinggal di Jalan Sendawar, Sungai Pinang Luar, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, untuk saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dan diharapkan kehadiran Sida ya di muka sidang Pengadilan Negeri Samarinda di Jalan Muhammad Yamin nomor 1 Samarinda tercatat pada hari dan tanggal Rabu 24 Juni 2026 jam 1 siang Usombo dengan agenda sidang keempat dengan catatan apabila tidak hadir di persidangan maka persidangan akan dilanjutkan ke agenda sidang berikutnya sehubungan dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Niputu Maisi Amelia Maheswari Perumahan Sempaja Lestari Indah Blok E8 RT13 Sempaja Timur Samarinda Utara Kota Samarinda Kalimantan Timur. Demikian informasi kali ini bersifat panggilan dan kembali kita nikmati rangkaian Dendeng Marian Kerandens Anak tetap bersama kami di Pro4 RRI Samarinda.
1: Pro4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
2: Dendang Marian, waktunya

0: Iya, karena ini soalnya kita danelingnya bersama. Tadi ada lagu Faul Gaya featuring Selvi Yama, ada panggilan cinta. Wow, panggilan cinta. Kalau kali ini panggilan dari WhatsApp ya. Bukan telepon sih sebenarnya ya, karena di sana telepon deh ternyata. Ya udah kalau gitu kita angkat dulu ya sebelum bacakan pesan singkat. Ada siapa di mana nih? Halo, assalamualaikum, Denang Marian.
1: Waktunya etam dang duta nasmikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Reni. Kabar apa? Iya, sehat kita?
1: Baik.
0: Alhamdulillah.
1: Apa Mbak? Mbak siapa ya?
0: Mbak siapa ya? Ayo siapa ya?
1: Putri.
0: Iya benar Mbak Putri kawan ini. Apa di pola di rumah nih Maria nih? Panas di sana nih tegaknya?
1: Panas nih.
0: Nyaman mencok tuh Mbok, nyaman mencok ambil mangga depan rumah.
1: Gak ada Mbok, gak dipotong.
0: Ya sayangnya leh, kenapa pulang ditebang?
1: Nah bangun rumah ya ditebang.
0: Oh alah, bangun rumah kah sekalinya. Ya ampun, di papa dah, yang penting rumahnya yang dibaiki yo. Dia kita nukar seorang Mbok, mau request lagu apa nih Mbok?
1: Lagu apa lagi tuh?
0: Kita punya lagu Kertas Pembungkus Nasi, Pergi Saja, Pacar Baru, Surga. Pergi Saja. Oke deh, Pergi Saja dari Dinda Sylvia. Siapa salamnya buat siapa nih, Mbok?
1: Siapa-siapanya buat tuh Semamat. Usu Abdarahim, Usu Jani, Mboknya Mbok Nana, Mbok Yuli, Nek Ilas. Usu Sepe Koko. Mamat, Ani, Bucu, segalanya deh.
0: Segalanya kak, oke.
1: Putrinya, selamat bertugas kalau beli kati hati. Ini sepi ya, asal panas rusak, gangguan katanya.
0: Itu sudah Bo.
1: Ya itu dah, kasihan yang di belakang anak umpatan kalau ya nanti lah. Iya. Makasih ya Bu Putri.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Reni. Kita gantian lagi ya sebelum nikmatin lagu yang sudah di request. Ada pesan singkat dari WhatsApp ini dari Bunda Ayulin. Assalamualaikum dari Bunda Ayulin, kilo 1 Lojanan di Barito. Waalaikumsalam. Tanggal 17 Juni hari Rabu bertepatan dengan hari lahir saya Bunyi Sida ya. Dengan harapan selalu diberikan sehat. Amin. Bahagia selalu, dijauhkan dari yang jahat, didekatkan dengan kebaikan. Keluarga bahagia, dunia akhirat. Amin. Iya, selamat berulang tahun ya Mbak Ayulin. Sehat panjang umur, murah rezeki ya. Salamnya buat semua yang ada di Perompat Samarinda. Salam sehat kompak selalu buat yang lagi siaran. Terima kasih, sehat seberataan. Bunyi Sida tetap semangat. Iya, semangat juga buat kita yo, dan selamat bertambah usia ya. Semoga usia baru ini menjadi keberkahan buat Mboknya juga ya. Spesial buat Mbok Ayulin, kita kasih lagu ini aja ya, sedap betul ya. Mengawali umur barunya ya. Kita sapa lagi sebelum nikmatin lagu-lagu. Ada Bu Suwahyu udah bergabung di WhatsApp. Halo, assalamualaikum Bu Su, Denang Marian.
2: Waktunya hitam dan putih.
0: Iya, sehat kita Bu Su?
2: Sehat aja nih Bu.
0: Alhamdulillah, apa diolah di rumah nih?
2: Di tempat kerja lah.
0: Oh di tempat kerja kah sekarang?
2: Iya di rumah sih. Nah, di rumah.
0: Iya, sambil mantau Kanaan kah?
2: Iya itu.
0: Biar dihamburnya tuh segala teras.
2: Lah teras dihamburnya bisa.
0: Biasa tuh Kanaan tuh dilepasnya sendal.
2: Iya itu, sampah-sampah tuh biasanya dihambur-hamburnya.
0: Apalagi kalau ada Pak Lek pentol tuh lewat lo.
2: Nah, iya itu yang susah-susah dikumpuli itu tetap iya. Tusukan pentol itulah.
0: Iya, paha tuh.
2: Itu monitor lingkungan itu.
0: Iya, sambil ngawani kita monitor-monitor di para situ, mau lagu apa Bu Su?
2: Baru monitor juga
0: kan. Oh iya Kak, astaga.
2: Gak tahu lagunya nih.
0: Yang tersisa lagunya ada Pergi Saja, Sedap Betul, Dipikir-pikir, Ayo Goyang.
2: Pergi Saja tadi
0: ya. Pergi Saja. Oke.
2: Okay. Ya, galau tegaknya.
0: Tegaknya galau hak nih, oh.
2: Iya, untuk Mbok Putrinya sama bertugas saja.
0: Iya.
2: Sehat selalu, semangat dalam bertugas. Jangan lupa air mineral.
0: Siap, Bu Sul.
2: Biar kita fokus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak yang dah bergabungan karena dan sana, kaya kita terimakan telepon kah nih? Di ada lagi tiganya yang bergabung ya. Oke dah, kalau begitu langsung aja kita kasih lagu di cuaca yang langat ya ini, Bu Sumbo. Ketemu sama lagu Dinda Sylvia, Pergi Saja.

0: Nikmati beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4R.
0: Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.
4: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
5: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Perempat dari Samarinda, Kerana dan Sana sampai di sini kita bedangdutan dan Mbak Putri pamit ya. Setelah ini kita akan jalan-jalan di Jelajah Nusantara. Dua lagu terakhir kita akan ketemu sama lagu Aulia Surgaku dan kita lanjutkan dengan lagu Lesti featuring Judika, Bukan Karena Tak Cinta. Dan ini dia, selamat menikmati.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan sana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyatakan mineral kritis akan menjadi penentu daya saing ekonomi global, sehingga Indonesia perlu mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, serta bernilai tambah. Menurut Direktur Pembinaan Pengusaha Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Cecep Muhammad Yasin, SIDA mengatakan saat ini sedang berada pada periode perubahan yang sangat dinamis, di mana ketegangan geopolitik, disrupsi rantai pasok global, perubahan iklim, serta percepatan transisi energi telah mengubah landscape energi dan mineral dunia secara fundamental. Ia mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini, ketahanan energi tidak hanya mengenai ketersediaan energi, tetapi juga kemampuan suatu negara mengendalikan sumber daya strategis yang menjadi fondasi teknologi masa depan. Indonesia sudah mengatakan memiliki modal yang kuat untuk menghadapi perubahan tersebut, di mana Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia dan mampu bertahan 31 tahun dengan asumsi produksi per tahun 190 juta ton. Selain itu juga ada cadangan timah yang setara dengan 22 tahun produksi per tahun 65 ribu ton dan menjadikan Indonesia sebagai pemilik cadangan timah terbesar kedua di dunia. Menurut SIDA, Indonesia juga memiliki cadangan batu bara terbesar di dunia dan masih berperan penting dalam menjaga ketahanan energi nasional. SIDA mengatakan isu kedaulatan energi saat ini tidak dapat dipisahkan dari kemampuan mengelola sumber daya mineral dan batu bara secara optimal, berkelanjutan, dan bernilai tambah. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Minal Aidin Wal Faizin adalah kalimat yang sering kali diucapkan umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran sambil bermaaf-maafan. Namun, ungkapan tersebut masih banyak disalahartikan oleh sebagian orang sebagai mohon maaf lahir dan batin. Sebab saat Lebaran, kalimat Minal Aidin Wal Faizin kerap diucapkan berdampingan dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal Aidin Wal Faizin adalah penggalan dari doa Ja'alanallahu Minal Aidin Wal Faizin. Doa tersebut memiliki arti, semoga Allah menjadikan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang kembali dan orang-orang yang memperoleh kemenangan. Jadi, kalimat yang identik diucapkan saat Hari Raya Lebaran tersebut bukan bermakna mohon maaf lahir dan batin.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

04 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Masih di Pro 4 RRI Samarinda, keren dan sana kawanetam jalannya di jalan-jalan Merian kita kali ini. Kita akan jalan-jalan di wisata cruise, keren dan sana yang ada di Indonesia. Dan masih dengan mengisi jam-jam hari-hari liburan etam jalannya ya, berjalan dan juga berbelanja nih. Sudah biasa ya keren di sana. Dan bagi tamgalannya yang gak obernya dengan laut ya Bu Sumbo, wisata kali ini pasti akan bisa menjadi list tamgalannya, list terbaru nih ya keren di sana. Dan di mana aja di Indonesia wisata ini ada Bu Sumbo, kendiayo biar makin seru, kita nikmati dulu lagu Banjar kali ini, ada Alahai Sayang.

Tahukah Anda, Miroslav Klose tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah FIFA World Cup dengan koleksi 16 gol dari 4 edisi turnamen mulai tahun 2002 hingga 2014. Ketajamannya di depan gawang, kemampuan membaca permainan, serta konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia membuat namanya begitu dihormati. Rekor bersejarah itu resmi ia pecahkan pada Piala Dunia 2014 saat membela Jerman. Kala itu, Klose melampaui catatan legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mengoleksi 15 gol di ajang Piala Dunia. Bukan hanya soal jumlah gol, Klose juga dikenal sebagai pemain yang mengutamakan kerjasama tim, disiplin, dan sportivitas di lapangan. Di akhir turnamen 2014, ia ikut membawa Jerman meraih gelar juara dunia. Catatan tersebut menjadikan Miroslav Klose bukan sekadar striker tajam, tetapi juga salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Di hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya, Nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Tak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Iya, karena yang sana jadi jalan-jalan Marian kali ini di wisata kapal pesiar atau wisata cruise di Indonesia, Bus Umbo yang jadi pilihan menet MGL-nya bosan ya dengan apa wisata-wisata yang itu hajau Bus Umbo. MGL-nya bisa mengisi liburan dengan berwisata kapal pesiar ya, menjadi pilihan MGL-nya gawal dengan laut lepas ya. Dan wisata ini juga Bus Umbo bisa MGL-nya mulai dari pelabuhan Benoa namanya. Jadi selama tur MGL-nya bisa memandang puas ya lautan lepas atau juga sambil duduk-duduk manis di dalam kapal pesiar sambil menikmati hidangan yang disediakan. Misal ada di Bali, Bus Umbo wisata kapal pesiar Bali High namanya, yang mana di sana itu menawarkan tujuan ke Pulau Nusa Lembongan, Bus Umbo. Jadi di sana MGL-nya kau menikmati banyak fasilitas yang sudah disediakan, mulai dari banana boat, terus ada semi sub Marni, Bus Umbo ini adalah kapal dengan dasar kaca ya, untuk menikmati pemandangan bawah laut yang sudah ada. Terus ada water slide-nya atau seluncuran raksasa gitu, Bus Umbo, dan snorkeling. Selain ada di Bali High Cruise, Bus Umbo, ada Quick Silver Cruise namanya. Jadi Quick Silver ini akan mengantar MGL-nya menuju Pulau Nusa Penida, Bus Umbo. Jadi sama seperti Bali High Cruise, di mana MGL-nya ini kau menikmati fasilitas tiga banana boat, ada semi submarine juga, terus ada water slide-nya juga, terus ada snorkeling-nya, Bus Umbo. Jadi kurang lebih memang wisata cruise ini atau wisata kapal pesiar, Bus Umbo, menawarkan banyak pemandangan laut lepas, banana boat, ya, water slide atau juga seluncuran raksasa tadi, dan juga snorkeling, Bus Umbo. Selain ada di Bali, di Suramadu juga bisa, Bus Umbo, ya. Jadi MGL-nya mau menikmati suasana berbeda di Surabaya, Bus Umbo, daripada jalan-jalan ke wisata-wisata apa namanya, tiga mall, wisata alamnya. Ini salah satu wisata alam tapi yang berbeda ya, dari sudut pandang yang berbeda, Bus Umbo, dengan pitis yang berbeda juga pasti ya. Jadi di Suramadu Cruise nih juga, Bus Umbo, ya, MGL-nya akan menikmati kemegahan ya dari monumen yang namanya Jales Veva Jaya Mahe, dan keindahan sunset di Suramadu, Bus Umbo akan MGL-nya nikmati juga dengan gemerlap jembatan Suramadu pas malam hari, Bus Umbo. Jadi ini sekilas ya mirip-mirip lah dengan wisata kapal yang ada di Sungai Mahakam, Bus Umbo. Tapi bedanya di sini MGL-nya akan menikmati dengan pelayanan yang lebih mewah lagi, tentu dengan harga yang fantastis ya, Bus Umbo. Menarik sih sebenarnya, Bus Umbo, aman ada rezeki berlebih bisa jalan-jalan ya dengan menikmati kapal pesiar yo. Dan nanti kita akan jalan-jalan lagi, Bus Umbo, sambil menikmati lagu-lagu yang ada. Kali ini ketemu sama lagu dari Kalimantan Tengah, ada lagu dari Intan Ashiwara dengan Babu Sau.

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
2: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
1: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
2: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
2: Ayo tunggu apa lagi?
1: Unduh RRI Digital sekarang juga!
3: Budi, aku usap rokok lagi.
4: Kenapa, Tono?
3: Kau tahu bahaya dari rokok ke tidak?
4: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
3: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
4: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
5: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan.
6: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronen sana, jalan terakhir kita di wisata kapal pesiar ya. Jadi di Indonesia itu kita punya kapal pesiarnya juga ya Bu Sumbo, selain jalan-jalan di Suramadu, di Sunda Kelapa Cruise ya juga menjadi salah satu wisata ya yang bisa tamkelannya kunjungi Bu Sumbo. Jadi tidak hanya di mall ya, bisa juga kita menikmati ya Jakarta dari sisi yang lain. Jadi Sunda Kelapa Cruise ini Bu Sumbo melayani perjalanan wisata untuk mengelilingi Teluk Jakarta dan Pulau Seribu ya, dengan fasilitas yang sama juga, dengan pengalaman yang sama Bu Sombo, tapi view atau pemandangan yang berbeda ya. Jadi ada dari Sunda Kelapa, ada Suramadu, ada Quicksilver, ada Bali High Cruise ya Bu Sombo, atau Bounty Cruise Bali Bu Sombo ya. Ini dia beberapa rekomendasi wisata cruise kali ini Bu Sombo bagi tamkelnya pecinta laut ya, yang informasinya tadi juga Bu Putri kutip dari beautynesia.id. setelah ini Zona Petang akan hadir di ruang dengar kita segalanya, dan tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Wairebo menjadi kampung adat yang menjadi perhatian dunia sejak ditetapkan sebagai salah satu situs kekayaan dunia oleh UNESCO. Berada di ketinggian 1100 meter di atas permukaan laut, Wairebo tidak hanya menyajikan kebudayaan lokal, tetapi juga jadi wisata alam yang sangat memukau. Masyarakatnya dikenal memiliki 7 rumah adat yang disebut Barumiang. Rumah adat yang berbentuk kerucut ini ditempati bersama. Mereka pun memiliki kepala suku yang akan melakukan upacara penyambutan bagi pengunjung yang datang.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Keraonan sana Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa implementasi kebijakan B50 akan dimulai pada 1 Juli mendatang berpotensi menghemat devisa negara hingga 157,28 triliun pada tahun ini. Juru bicara Kementerian SDM Dwi Anggia mengatakan bahwa kebijakan B50 akan menurunkan kebutuhan Indonesia terhadap BBM jenis solar. Menurutnya kebijakan tersebut juga akan mengurangi impor solar dan berkontribusi terhadap penghematan devisa negara. Penggunaan B50, sudah katakan Indonesia secara bertahap dapat mengurangi impor. Nilai penghematan tersebut meningkat signifikan dibandingkan tahun lalu ketika pemerintah masih mengimplementasikan mandatory B40. Dengan penghematan devisa sebesar 133,3 triliun pada tahun lalu, maka penghematan devisa dari penurunan impor solar melalui kebijakan B50 pada tahun ini meningkat sekitar 17,9%. Program B50 juga berpotensi menciptakan nilai tambah minyak kelapa sawit mentah sebesar 24,68 triliun, menyerap 2,21 juta tenaga kerja, serta menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 46,72 juta ton. Dengan demikian, implementasi B50 tidak hanya berdampak positif terhadap neraca perdagangan, tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Demikian Kabar Hetam kali ini bersama saya Putri.
1: Kabar Hetam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
2: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Keren dan sana, kita akan kembali lagi setelah kumandang azan maghrib yang jatuh pada hari ini pukul 18 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kakak, adek, bantu mama bersihkan halaman yuk.
1: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adek angkat sampahnya.
2: Tapi adek tahu cara pilah sampah tidak?
1: Tapi itu pipa sampah.
2: Bukan pipa adek, tapi pilah sampah. Dipisahkan yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
1: Kenapa harus dipisah?
2: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti kita bawa ke bank sampah biar dapat uang jajan.
1: Kenapa bawa sampah ke bank? Harusnya kan ke bank bawa uang.
2: Bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
2: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adek?
0: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adek tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
2: Siap Mama, laksanakan.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kronel Sanak masih di perempat RRI Samarinda. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Rangkaian zona petang kali ini, Bu Putri hadirkan informasi mengenai informasi perakiran cuaca Bu Sombo di Samarinda malam ini. Perakiran cuaca akan berawan dengan suhu udara 26 derajat Celcius. Ya, untuk kelembapan udara malam kali ini Bu Sombo cukup tinggi, sekitar 95% dengan kecepatan angin 0,3 km/jam yang bertiup dari arah angin barat laut ya. Dan untuk malam ini jarak pandang cukup baik Bu Sumbo, sekitar 10 km ya. Demikian informasi perakiran cuaca malam ini Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kita beralih ke informasi selanjutnya Bu Sumbo. Kabar dari sebanyak 370 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kutai Kartanegara menerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya dalam apel gabungan Korpri yang digelar di lapangan kantor Bupati Kukar hari ini Bu Sumbo. Dan penghargaan ini juga diserahkan langsung oleh Bupati Kukar Dr. Aulia Rahman Basri kepada ASN yang telah mengabdi selama 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan juga pengabdian kepada negara. Dan Bupati juga mengatakan Satya Lencana Karya Satya merupakan penghargaan yang diberikan ke Presiden Republik Indonesia kepada ASN yang menunjukkan loyalitas, disiplin, serta integritas dalam menjalankan tugas selama masa pengabdiannya. Dan menurut si dan ini penghargaan bukan sekedar bentuk pengakuan atas lamanya masa kerja Bu Sumbo, tapi juga menjadi bukti komitmen ASN dalam menjaga kinerja dan rekam jejak yang baik selama bertugas. Nah, Sidani menegaskan ASN punya peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sekaligus menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Bu Sombo ya, karena tujuan penghargaan yang diterima itu diharapkan kau menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan juga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, kabarnya dalam kesempatan ini Bupati Aulia Bu Sumbo mengajak seluruh ASN Kukar khususnya untuk terus menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Dan menurut Sida, nilai-nilai itu menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang wah ini semakin kompleks, yang wah ini juga semakin dinamis, terutama di tengah perubahan kebutuhan masyarakat Bu Sumboyo dan juga di tengah perkembangan teknologi. Demikian informasi kali ini yang selengkapnya kawetam akses dalam laman websitenya rri.co.id.

Kudus, di Mohenjo, Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya.

0: bisa ya.
1: Oh iya bisa. Bisa ngotorin laut.
2: Oh no.
1: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perombak dari Samarinda, Kirana di sana masih ngawani kita segalanya tentu dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara dan juga informasi Bus Ombo ya, menjadi informasi penutup perjumpaan kita di menjelang

Samarinda malam kali ini, kabar dari Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kota Balikpapan yang tengah berfokus mengawal tiga agenda besar demi menjaga integritas demokrasi pasca pemilu 2024 dan menyongsong kontestasi politik mendatang, Musumbo. Jadi, ketiga fokus utama ini meliputi pengawasan pemuktahiran data partai politik, pengawasan data pemilih berkelanjutan, dan juga konsolidasi demokrasi lintas elemen masyarakat. Kabar dari Koordinator Divisi di lingkungan Bawaslu Kota Balikpapan, Dedi Irawan Busumbay, mengatakan Bawaslu Kota Balikpapan ini menegaskan pentingnya akurasi data dalam setiap tahapan pemilu. Jadi pada sektor partai politik, Bawaslu memastikan Busumbay setiap parpol aktif memperbarui data kepengurusan, domisili kantor, sampai juga pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan di tingkat daerah. Nah, jadi selain data parpol juga, validitas daftar pemilih berkelanjutan ini menjadi atensi penuh ya, dan Bawaslu ini berkolaborasi juga dengan KPU Busumbo untuk memastikan hak pilih warga negara tetap terjaga dengan melakukan pembersihan data secara rutin. Jadi prosesnya ini Busumbo mencakup penghapusan data pemilih yang sudah meninggal dunia atau pindah domisili keluar dari Balikpapan, terus juga pencatatan data baru warga yang memasuki usia 17 tahun, terus juga Busumbo termasuk pada purnawirawan TNI Polri yang sudah kembali mendapatkan hak pilihnya Busumbo ya, dan juga menjalankan instruksi Bawaslu Republik Indonesia. Bawaslu Kota Balikpapan juga gencar melakukan konsolidasi demokrasi, dan langkah ini juga diwujudkan melalui safari politik ke seluruh parpol peserta pemilu dan juga sosialisasi ke perguruan tinggi, sekolah menengah, dan komunitas masyarakat Busumbo ya. Jadi berdasarkan evaluasi pemilu sebelumnya, angka partisipasi masyarakat Kota Balikpapan ini menunjukkan tren yang positif ya, dengan menyentuh angka 60% pada saat pilkada dan juga mencatatkan angka yang sangat tinggi pada pemilu 2024, dan tingkat partisipasi aktif masyarakat juga dalam pengawasan pemilu dinilai sangat baik Busumbo ya. Informasi kali ini menjadi informasi penutup yang Bapak terkutip dari laman websitenya rri.co.id, dan menjadi akhir perjumpaan kita dalam rangkaian Samarinda Meriah Busumbo ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya ya, selamat menikmati malam hari kali ini Busumbo dengan rangkaian Samarinda Malam Kendia. Etam akan dikawani dengan Mbok Nita ya, tentu sampai Etam gilanya terlelap di pulau kapuknya Busumbo sampai di berenggah Kendia. Dan sampai di sini Mbok Putri pamit undur diri dari ruang dengar kita galanya. Terima kasih banyak, selamat menikmati lagu-lagu yang Mbok Putri siapkan. Kita ketemu sama lagu selanjutnya dari Kutai, ada Undur Udang.

0: Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Genre Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: MHz. Suara budaya Benua Etam. Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.
3: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Terhadap sana, pemerintah Kota Samarinda melakukan peninjauan lapangan menyusul laporan warga soal limbah dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2 Samarinda yang meluber hingga ke permukiman hari ini. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Samarinda, BPBD, BPKAD, PUPR, Camat Samarinda Utara, Lurah Supaja Utara, serta pihak lapas sendiri. Mereka menelusuri jalur drainase di sekitar lapas narkotika yang mengarah ke permukiman RT16 yang berada tepat di depan lapas di Jalan Bayur RT16 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara. Peninjauan juga dilakukan hingga bagian dalam lapas untuk melihat langsung sumber utama limbah tersebut. PLT Kepala DLH Samarinda Suwarso yang memimpin jalannya peninjauan menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat bersama wali kota yang digelar Senin kemarin. Hasil pemantauan di lapangan membuktikan bahwa limbah yang mengalir ke kawasan warga memang bersumber dari dalam lapas narkotika. Sudah menjelaskan, tim dari DLH dan PUPR diturunkan untuk merespon arahan wali kota, yakni merencanakan pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal, dan melalui sistem ini air limbah akan diolah terlebih dahulu sebelum dialirkan ke drainase terbuka dengan kualitas yang memenuhi baku mutu lingkungan. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
2: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: make lo.
1: Gak bakalan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren yang sana. Dan dibuka dengan lagu Betawi yo, dari Kojek Rap Betawi dengan Pasar Malam. Dan tentunya mun tadi dengar suara Mbak Putri, ini dengar yang katanya mirip dengan suara Mbak Putri ya. Dan Mbak Nita ngawani kita segalanya dalam rangkaian Samarinda Malam. Seperti biasa malam Kamis ya, jumpa dengan Mbak Nita di hari ini tanggal berapa nih? Dah tanggal 17. Wow. Juni ini tendi terasa ya, karena gedebak-gedebuk benar nih di bulan Juni. Alhamdulillah, mudah-mudahan kesehatan aja pokoknya. Segala urusan tetap dilancarkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, Miss Emak tentunya tambah jumpa di Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Dimana malam hari ini kita langsung kasih satu info aja deh ya, seputaran tentang Piala Dunia ini Bu Sembok, karena euforianya masih ada ya, masih terasa aja terutama nih di Kota Balikpapan karena di sana. Jadi walaupun misalnya tentang nobar gak tentu nonton bareng gak tentu masih belum terlalu rame, tapi tuh penjualan jersey tim nasional tuh justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi salah satu pemilik toko sport ya yang ada di Balikpapan tuh Fauzi mengatakan misalnya penjualan jersey sejak awal turnamen ini berlangsung cukup menggembirakan, bahkan sampai sepekan kompetisi ratusan jersey ini udah habis ya, kita jual ke orang-orang gak tuh kerondeng sana. Menurut Sida juga persiapan stok jersey-nya ini udah dilakukan juga sejak 2 bulan sebelum turnamen ini dimulai. Tapi Sida ini memang diberani nyimpan stoknya dalam jumlah yang besar sekaligus, karena tentunya perkembangan performa masing-masing tim itu menurut Sida sulit untuk diprediksi. Fauzi ini jelaskan juga bahwa lonjakan penjualan ini mulai terasa sejak pertandingan pembuka Piala Dunia 2006 tanggal 11 Juni lalu. Bahkan stok beberapa jersey favorit itu langsung habis ya dalam waktu singkat. 3 jersey timnas Jepang, timnas Argentina, timnas Portugal itu udah habis segalanya gitu. Jadi dari berbagai negara peserta, timnas Argentina dan juga timnas Portugal tuh jersey-nya yang paling banyak dicari dengan pembeli gitu. Nah, sementara beberapa hari terakhir gitu ya, permintaan jersey timnas Prancis juga akhirnya mulai meningkat seiring memang performa tim Perancis ini ya di dalam turnamen gak iya tuh nandang sana, karena katanya bagus tuh cara mainnya timnas Perancis. Nah, untuk soal harga jual gitu ya, Sida tuh nyebut harga jersey-nya tuh sangat dipengaruhi perjalanan tim di Piala Dunia 2026. Jadi semakin jauh sebuah tim melaju, jadi harga jersey-nya itu ya naik juga gitu. Misalnya timnya menang lolos gitu, nah pasti naik terus gitu ya. Misalnya timnas Argentina tuh gitu, Sida awalnya jual tuh 110.000. Nah, dah dilihat ikan performanya makin hari. Oh ya dah, sekarang tuh naik dah jadi 170.000 kayak gitu. Oh, kayak gitu ya strateginya agak tuh ya, mantap juga. Ya gitulah keren di sana, walaupun memang sampai di Samarinda pun untuk nobar Piala Dunia tuh enggak terlalu euforia benar gitu ya, tapi terasa aja nih. Karena memang kebanyakan nontonnya tuh dari rumah masing-masing gitu ya, sambil tetap menjalankan aktivitas. Saya tuh tuh 3 menit dan kita carang ya, di mana informasinya kami kutip dari laman website tribunnews.com. Masih digawani dengan sajian lagu-lagu pop daerah Nusantara juga sembari menantikan azan Isya akan berkumandang pukul 19.33 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa di-download melalui Play Store.
1: Sarung Samarinda atau Tajong Samarinda adalah jenis kain tenun tradisional yang ditenun dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin yang disebut gedokan. Ciri khas sarung ini adalah bahan bakunya menggunakan sutra yang khusus didatangkan dari Cina. Sebelum ditenun, bahan baku sutra masih harus menjalani beberapa proses agar kuat saat dipintal. Selai sarung yang dihasilkan pengrajin biasanya memiliki lebar 80 cm dan panjang 2 meter. Dengan ukuran sarung sebesar itu, pasti ada jahitan sambungan di bagian tengahnya yang dibuat dengan menggunakan tangan, karena sarung Samarinda asli tidak pernah disambung dengan menggunakan mesin jahit.
2: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, karena sana kita mendengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya, dan selamat menunaikan ibadah salat Isya ya bosomak bagi yang menjalankan. Kita beralih ke informasi lainnya, kerandeng sana di mana Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memastikan regulasi terbaru terkait pemungutan pajak melalui marketplace akan mulai berjalan pada Juli 2026. Marketplace ini sendiri adalah platform daring online ya yang mempertemukan penjual dan pembeli, tiga toko-toko oranye, toko-toko hijau gitu kerandeng sana ya, atau toko-toko hitam gitu. Kita tahu lah ya pesumbak ya apa gitu namanya gitu ya. Nah, di mana kebijakan ini tuh disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto usai rapat dengan Badan Anggaran DPR RI hari ini keren di sana. Sidang menegak

Ini ya, bisa Mbak tontonan online, tontonan digital, ataupun layanan penyedia lagu-lagu biasanya atau bisa Mbak. Jadi Bima menegaskan tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha yang berjualan secara daring atau online dan luring secara offline. Gitu keren di sana. Informasinya kami kutip masih dari laman website tribunnews.com.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2024.

0: setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stem for Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.
2: Perompak RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ya, karena di sana di Transwak sudah menunjukkan pukul 19.53 waktu Indonesia Tengah. Sampai di sini dulu ya. Kabar semuanya tam. Di beranda berita daerah dan Nusantara. Selainnya tam akan lanjut lagi di Busepra. Tetap bersama kami di area di Perempat Samarinda.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Rondeng sana, pemerintah Kota Bontang mengarahkan perhatian pada pengembangan pelabuhan Lok Tuan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah yang dinilai akan menopang pendapatan asli daerah. Rencana tersebut mengemuka setelah pemerintah membuka ruang bagi investor untuk mengembangkan fasilitas pelabuhan yang dikelola PT Laut Bontang Bersinar, anak perusahaan Perumda Aneka Usaha dan Jasa. Wakil Wali Kota Bontang Agus Haris mengungkapkan ada perusahaan nasional yang berminat untuk menanam uangnya mengembangkan pelabuhan Lok Tuan. Nilai investasinya disebut mencapai 300 miliar rupiah. Menurut pria yang akrab disapa AHA ini, pemodal tertarik karena melihat pelabuhan memiliki posisi strategis dalam menggerakkan aktivitas ekonomi yang menjadi pintu masuk dan keluar berbagai komoditas serta jasa logistik. Namun, potensi tersebut dinilai belum tergarap optimal. Salah satu sektor yang dinilai menjanjikan adalah penyediaan kapal pandu dan kapal tunda yang selama ini memiliki nilai ekonomi yang cukup besar. Meski demikian, realisasi investasi masih menunggu kepastian terkait masa pengelolaan pelabuhan Lok Tuan oleh PT LBB. Demikian Habar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Lah, adek, kok lampunya masih nyala? Kamu sudah selesai main, kan?
4: Ih, biarin aja deh, Kak. Aku suka terang.
3: Coba deh kamu bayangkan, kalau semua orang di rumah kita kayak gini, pasti tagihan listriknya membengkak. Nanti, uang jajan kamu bisa habis buat bayar listrik loh. Emangnya kamu mau?
4: Ih, jangan gitu dong, Kak. Aku kan juga pengen beli mainan sama buku baru.
3: Nah, makanya kalau kita hemat energi, uang jajan kita bisa kita tabung buat beli hal-hal yang kita suka dan butuhkan. Selain itu, kita juga ikut menjaga lingkungan.
4: Oke deh, Kak. Mulai sekarang, aku bakal lebih peduli deh dengan penghematan energi. Aku mau ajak temanku juga deh buat hemat energi juga.
5: Remaja keren itu hemat energi. Yuk, mulai dari hal kecil seperti mematikan lampu saat keluar kamar. Selain hemat uang, kita juga ikut mencegah inflasi dan menjaga bumi. Stop inflasi mulai dari rumah.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya karena di sana itu melanjut lagi ya di Besuprah podcast seputar budaya daerah, di mana hari ini kita akan membahasnya seputar pakaian adat seperti biasa, dan hari ini kita akan membahas tentang pakaian adat Minahasa yang menjadi ciri khas Sulawesi Utara. Sama daerah lain ya, jenis busana yang dikenakan oleh kaum wanita Minahasa dan suku lain di Provinsi Sumatera Utara pada masa lalu yaitu berupa baju sejenis kebaya yang disebut dengan nama pakaian kulit kayu. Ada juga mengenakan blus atau gaun pasalongan rinegetan yang terbuat dari tenunan bentenan. Sedangkan jenis pakaian yang diperuntukkan bagi kaum pria yaitu berupa baju karai. Baju karai ini adalah jenis baju tanpa lengan berbentuk lurus warnanya hitam terbuat dari ijuk yang dipadukan dengan celana pendek atau celana panjang menyerupai bentuk celana piyama. Tapi pada perkembangan selanjutnya ya, model dan desain pakaian adat Minahasa ini sedikit mendapat pengaruh dari bangsa Eropa dan juga Cina, di mana bukti dari masuknya pengaruh budaya Eropa ini juga bisa dilihat dari bentuk baju kebayanya tuh lengan panjang dengan model rok bervariasi yang dikenakan oleh wanita Minahasa, dan juga baju lengan panjang yang modelnya berubah menyerupai jas tertutup gitu ya, dari kain belacu warna putih atau baniang yang dipadukan dengan celana panjang untuk pria. Nah, sementara pengaruh budaya Cina ini bisa dijumpainya pada kebaya wanita Minahasa ya, warnanya putih dengan kain batik bermotif bunga dan bunga burung dan bunga-bungaan. Nah, pada busana pria pengaruh Cina ini tapi kelihatan gak tuh kerandeng sana. Dia temukan bahas lebih lanjut ya, tetap bersama kami.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Kerondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Nah, untuk pakaian adat pria Minahasa ya biasanya tuh berupa baniang atau kemeja yang lengan panjang berkerah atau tanpa kerah yang dihiasi saku pada bagian bawah sebelah kiri dan kanan dan juga bagian atas sebelah kiri kemeja. Selain itu juga ditambahkan nih hiasan berupa sulaman motif padi, kelapa dan juga ular naga pada bagian bawah lengan dan bagian depan kemeja. Pemakaian baniang ini juga umumnya dipadukan dengan celana hitam polos tanpa hiasan yang panjangnya sampai sebatas tumit. Dengan model yang melebar dan pada bagian bawah makin ke bawah makin lebar juga gitu ya. Dan ditambahkan juga nih penggunaan ikat pinggang dari kulit ular patola yang berbentuk mahkota pada bagian depannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua.

0: Keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Namun tadi dah laki-lakinya ya, ini pakaian adat wanita Minahasa lagi, di mana pakaian adat yang dikenakan oleh kaum wanita Minahasa ini pada mulanya disebut dengan Karai Momo, ada juga yang menyebutnya dengan Wuyang, dan pakaian adat sendiri terdiri dari kebaya model lengan panjang berwarna putih dengan bagian bawahnya bentuknya lipatan tegek duyung, enggak tahu kurang dari sana. Dan juga agak melebar di bagian bawah dihiasi dengan sulaman sujiber berbentuk bunga padi dan bunga kelapa, dan juga pada dada sebelah kirinya ada kembang kaca piring dan bunga melati yang berbau harum. Dan untuk mempercantik penampilan wanita Minahasa juga terlihat ditambahkan sanggul atau bentuk konde, mahkota atau kronci, kalung leher atau kelana, kalung mutiara atau simban, anting dan juga gelang. Dan dalam adat Minahasa

yang menggunakan 9 bunga manduru putih disebut Kondeluma Lundung, sedangkan konde yang memakai 5 tangkai kembang goyang disebut Konde Pingkan. Nah, ini tadi ada tet. Ada itu ya, Om Telolet Om ya, lewat DM Yamin. Ya, karena di sana informasi seputar pakaian adat Minahasa ini kami kutip dari laman website fitinline.com. Menjadi akhir kebersamaan datang di Basa Pras. Lainnya akan lanjut lagi di Pantas Kutai. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Bising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Empok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Empok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 lewat 1 waktu Indonesia Tengah. Kerawang Desana Rumah Tahanan Negara Terutan Kelas 2 Balikpapan menggelar kegiatan pemaparan inovasi dan pelepasan peserta magang HUB Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker Batch 3 tahun 2025 hari ini. Kegiatan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi, kontribusi, serta berbagai inovasi yang dihasilkan para peserta selama menjalankan program magang di lingkungan Rutan Balikpapan. Acara dihadiri Kepala Rutan Kelas 2 Balikpapan Agus Salim, para mentor, serta seluruh peserta magang HUB Kemenaker Batch 3. Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan perwakilan peserta magang, dilanjutkan sambutan mentor, sambutan Kepala Rutan Balikpapan, hingga pemaparan hasil inovasi dan kontribusi yang telah dihasilkan peserta selama ditempatkan di berbagai bidang kerja. Dalam sambutannya, Agus Salim menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta magang atas dedikasi, kerja keras dan energi positif yang telah diberikan selama menjalani proses pembelajaran di Rutan Balikpapan. Sida juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama pelaksanaan magang masih terdapat kekurangan baik dari sisi arahan maupun fasilitas yang diberikan kepada peserta. Selain itu, Agus Salim juga berpesan agar para peserta tetap menjaga silaturahmi dan nama baik institusi setelah masa magang ini berakhir. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam esok hari.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tari Melembang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.
2: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
3: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
4: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
5: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ya kerandeng sanetam, saatnya umpati drama legenda malam hari ini dengan judul Si Paloi dan Si Ngongo. Tetap bersama kami di RRI Pro4 Samarinda.
2: Di sebuah kampung kecil, hiduplah sepasang suami istri dengan dua orang anak laki-laki yang bernama Si Paloi dan Si Ngongo. Keluarga tersebut merupakan keluarga miskin, baik dari segi harta maupun ilmu pengetahuan. Mata pencaharian mereka hanyalah sebagai petani yang merupakan warisan dari nenek moyang. Dari hari ke hari, Si Paloi dan Si Ngongo mengalami pertumbuhan fisik dengan baik. Namun, pertumbuhan fisik tersebut tidak diimbangi dengan pertumbuhan otak. Segala gerak dan kerja mereka menunggu komando dari kedua orang tuanya. Mereka tidak pernah mengambil inisiatif sendiri dan hanya bekerja jika disuruh ayah atau ibunya. Orang tua mereka sangat sedih ketika memikirkan masa depan kedua anaknya itu. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Inilah mini drama legenda Si Paloi dan Si Ngongo.

0: Ya, kok malam begini melamun? Apa yang ayah pikirkan?
1: Eh, ibu. Pak Lui dan Ngungu sudah tidur.
0: Sudah ya. Ayah kenapa?
1: Ayah lagi mikirin anak kita, Bu. Bagaimana masa depannya nanti ya?
0: Ibu juga gak tahu ya. Kita sebagai orang tua cuma bisa sabar dan mendidik mereka agar kelak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan kita.
1: Iya, Bu. Tapi, walaupun anak kita kecerdasannya kurang, mereka memiliki sifat yang baik, jujur, penyayang. Ayah sangat bersyukur.
0: Ya, itulah ya. Di mana ada kekurangan, pasti ada kelebihan. Sekarang, sudah malam ya, waktunya kita istirahat.

0: Pak Lui, di mana kamu? Cepat kemari.
1: Iya, sebentar ya. Ada apa ya?
2: Temani ayah ke sungai untuk menangkap ikan.
1: Iya ya.
2: Sekarang kamu siapkan perlengkapan yang mau dibawa. Setelah itu baru kita pergi.
1: Iya ya. Ya, semuanya sudah Pak Lui siapkan.
2: Kalau begitu, kita pergi sekarang.
0: Pak Lui, daripada hanya diam di situ, bantu ayah pasang bubu ini di sana. Siapa tahu kita dapat ikan, walaupun ikan di sungai ini kecil.
1: Baik, ayah.
0: Bagaimana, Pak Lui? Sudah kamu pasang semua?
1: Sudah, ya.
0: Kalau begitu, kita pulang. Besok kita kesini lagi mengambil bubu itu.

0: Bagaimana sih kamu, Pak Lui? Masa ikan yang besar-besar dilepas, dan ini ikan yang kecil-kecil kamu bawa pulang?
1: Maafkan Pak Lui ya, soalnya kemarin ayah bilang sungai itu isinya ikan-ikan kecil aja. Jadi Pak Lui ambil yang kecil-kecil aja deh.
0: Astaga Pak Lui, itu cuma bahasa ungkapan. Masa kita makan ikan kecil seperti ini, yang dimakan itu ikan yang besar.
1: Terus, gimana ini ya dengan ikan-ikannya?
0: Ikan kecil ini banyak sekali Pak Lui. Kalaupun untuk dimakan, ini sangat berlebih. Besok kamu bawa saja ke pasar untuk dijual, dan sisakan secukupnya untuk di rumah.
1: Baik ya.
0: Nanti uangnya bisa dibelikan garam untuk sayur.
1: Iya.

0: ikan sudah terjual. Sekarang uangnya dibelikan garam untuk sayur.
1: Malui, kamu sudah pulang. Mana garam yang ayah suruh beli tadi?
0: Bu, garamnya...
1: Iya, garamnya mana? Ibu perlu untuk masak sayur.
0: Garamnya tadi sudah kutaburin ke sayur-sayuran di sepanjang sungai sesuai permintaan ayah.
1: Oh ya ampun, Palui. Maksudnya ayah, garam itu bukan untuk dihambur ke sayur-sayuran, tapi sebagai bumbu sayur.
0: Oh, gitu ya. Maafin Palui ya, Bu.

0: Semenjak ayah meninggal dan sekarang ibu jatuh sakit, kita harus membagi tugas rumah ini.
1: Iya, tugasku apa di rumah?
0: Kakak, tugasnya menjaga dan merawat ibu ya. Nanti biar aku yang mencari makan untuk kita.
1: Baiklah, aku setuju.
0: Nah, sekarang aku mau mencari ikan di sungai. Dan kakak rebuslah air sampai mendidih untuk mandi ibu. Karena ibu belum bisa mandi dengan air dingin. Kak, aku pergi dulu ya. Jangan lupa pesanku ya.
2: Tidak terasa sudah beberapa bulan ayah meninggal. Sekarang ibu sendirian. Mau makan, mau tidur, rasanya tidak ada semangat. Mana sudah berapa tahun mencarikan jodoh untuk Paluy, tapi semuanya tidak ada yang mau. Malah mereka semua mengolok-olok keadaan Paluy yang kurang cerdas.
1: Ibu, kenapa bangun dari tempat tidur? Ibu harus istirahat.
2: Mana saudaramu?
1: Mungu lagi mencari ikan untuk makan kita, Bu. Sekarang ibu mandi ya. Tadi Paluy sudah rebuskan air untuk mandi ibu. Ibu, airnya sudah siap. Sekarang ibu masuk ke dalam bak itu dan mandi ya. Ibu berenang. Ibu sepertinya senang sekali. Wah, asik. Badan ibu sudah dingin. Sekarang kita ke kamar ya, Bu. Biar ibu istirahat.
3: Kak! Kakak! Aku sudah pulang.
1: Iya. Wah, besar sekali ikan-ikan ini.
0: Bagaimana keadaan ibu, Kak?
1: Ibu sudah kumandikan dengan air panas. Ibu gembira sekali. Dan sekarang ibu sedang tidur karena kedinginan.
3: Apa? Ibu, maafkan aku ibu sudah ceroboh. Menyuruh kakak menjaga ibu dan memandikan ibu. Sampai ibu meninggal seperti ini. Kakak, maksudku air panas yang dimasak itu dicampur dengan air dingin. Agar menjadi hangat. Bukan malah air panas yang kamu mandikan ke ibu.
1: Aku minta maaf. Aku pikir air panas itu langsung dimandikan ke ibu.
3: Sudahlah. Sekarang nasi sudah menjadi bubur. Besok kakak cari orang untuk membacakan doa.

0: situ ada nenek gergasi.
1: Nek, apakah nenek bisa membacakan doa arwah untuk ibuku yang meninggal kemarin?
2: Baiklah.
1: Sekarang nenek ikut aku ke rumah ya. Terima kasih ya nek, sudah membacakan doa. Sekarang makanlah hidangan ini ya nek.
2: Paluy, apakah pulut nasi ini bisa kamu antarkan untuk cucuku yang masih bayi di rumah?
1: Baiklah nek, sekarang aku akan mengantarkannya. Kamu pasti lapar. Sekarang makan yang banyak ya. Kenapa bayi ini? Sepertinya bayi ini tersedak dan kenapa tidak bergerak lagi? Jangan-jangan, aku harus pulang sebelum nenek pulang. Mu, di mana kamu?
3: Kenapa kak? Kok kamu pucat seperti ini?
1: Itu, cucu nenek gergasi meninggal gara-gara aku suapin pulut nasi tadi sampai tersedak.
3: Ya ampun kak, pasti dia akan marah besar kepada kita. Sekarang kita harus lari dan bersembunyi di dalam hutan.

0: kanggo cucuku, Paluy.
1: Nek, kami di sini, di seberang sungai.
2: Jangan disahut, Kak. Habislah kita.
0: Paluy, sekarang buatkanlah aku jembatan. Aku ingin menyeberang.
2: Tunggu sebentar, Nek. Jangan menyeberang dulu. Akan kubuatkan jembatan untuk Nenek.
3: Kak, kakak tetap di sini ya. Jangan kemana-mana.
2: Nek, jembatannya sudah jadi. Sekarang, menyeberanglah.
0: Tolong aku.
1: Nenek juga sih hanyut dan tertimpa kayu-kayu besar itu.
2: Biarkan saja, Kak. Sekarang, Nenek Gergasi sudah mati. Tidak ada lagi raksasa yang ditakuti warga di kampung ini.
4: Akhirnya, kedua saudara itu pun berhasil membunuh raksasa yang sangat ditakuti oleh warga kampung. Kematian raksasa itu pun tersebar ke kampung. Sejak saat itu, orang sekampung mulai insaf dan sadar bahwa meskipun seseorang itu tampak tidak cerdas dan malas, tidak boleh dianggap remeh. Setiap makhluk yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa selalu ada hikmah dan manfaatnya. Mini drama legenda Si Paluy dan Si Mungu, produksi RRI Samarinda. Naskah Ira Runinta, sutradara Rati Irawan, dengan para pemeran Ilham sebagai ayah, Mariatul memerankan ibu, Paluy diperankan Anom, Mungu diperankan Maika, Putri sebagai Nenek Gergasi, dan narator dibacakan Mira. Rekaman Hartati, montase Mira Febrina.

0: Ya, karena sana ada tamu pati drama legenda malam hari ini dengan judul Si Paloi dan Si Ngungu. Selainnya kita akan lanjut lagi tentunya di pesona antar komunitas Kutai. Tetap bersama kami di Radio Pro 4 Samarinda.
1: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

Kemajemukan yang ada terdiri atas keragaman suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa yang ada di Indonesia, namun tetap satu dalam bingkai negara kesatuan Republik

0: itu jua hak kami harapkan.
1: Tegak biasa etamba acara, di malam Kamis dah ditentukan. Ayo deng sana.

Tamat tarsul tamat bacaan syair di pola tentang kesahan. Namun terdapat salah carangan kami.

0: Ya, Grandison Atom lanjut lagi ya, tentunya masih di Pantas Kutai ya. Seperti biasa kan Mbak Nita Jua, dan hari ini Etam tentunya di sorangan, dah ada Busu Ipai Kedawit yang ngawani, dan hari ini ada kawan lagi. Ya, Etam sapa hak sebelah sini dan berkenalan hak dulu Etam. Ya, assalamualaikum. Selamat, selamat. Suaranya Rendi. Oh,
1: ada.
0: Bu Sirwan ada?
1: Ada.
0: Aman. Ya. Apa kabar kita Busu berdua?
1: Alhamdulillah baik.
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Jadi tak seminggu Etam baru bertemu. Ayo, malam ini Etam ada kedatangan narasumber dari Kutai Kartanegara, Tenggarong. Jadi si Bami salah satu ketua ano grup tingkilan tepian Mahakam. Nama si Dani, nama kita tadi siapa?
2: Iya, saya belum perkenalan.
1: Kenalkan dulu Bus ya.
2: Nama saya Muhammad Irwansah. Saya ketuanya Orkes Tingkilan Tepian Mahakam.
1: Oh, di Tenggarong. Iya. Jadi tegak apa kita ke mulai Tenggarong ini ke Samarinda ini aman aja kah?
2: Ya, aman aja.
0: Jam berapa tolaknya tuh?
2: Mulai dari jam berapa tadi ya? Jam 8 lewat lah.
1: Oh, jam 8 lewat ya. Habis sisa ya, Bu.
0: Udah ke sini mahat tuh ya. Ya Allah. Kesehatan aja amin.
1: Jadi keren di sana malamnya Etam ketemu dengan Sida. Lihat deh, bayangkan tuh keren di sana ya. Demi Etam Kutai, Sida rela aja loh keren di sana. Dari Tenggarong banget ke Samarinda tuh. Demi siapa yuk? Demi budaya Etam. Yeah. Agar budaya Etam tuh jangan ketinggalan. Tegak apa tak? Kalau mantap. Jadi yang carang-carang, kita memang kelahiran Tenggarong kan Busu?
2: Iya, saya kelahiran Tenggarong.
1: Kalau Bapak asli Kutai?
2: Bapak asli Kutai.
1: Mak?
2: Asli Kutai.
1: Anu mau ndak bertanya ini Kutai mana nih? Kutai Pantin kah? Kutai Melanti kah? Atau Kedang?
2: Mohon itunya saya tidak tahu. Saya tahu tuh Bapak itu dengan Mama dari turun-menurunnya tuh Kutai Tenggarong.
1: Oh, Kutai Tenggarong.
2: Iya.
1: Gitu, Kutai Tenggarong, Sida.
0: Sama berarti ya.
1: Jadi ini, kalau kulihat Sida ini main pintar main tingkilan, Pak.
0: Nah, di bawah nih tingkilan ini,
1: Andi. Ada gambus. Iya, cuman ini dapat dicocok ke alat situ pula. Nah, jadi tema temanya apa tuh, Pak? Yang ada di player tuh, Pak?
0: Player Etam nih, kenangan tradisi tingkilan di dalam keluarga almarhum Ahmad Sofyan Penggambus Bahari.
1: Nah, itu yang Etam tanyakan dengan Sida.
0: Sabar dulu. Siapa hak dulu nih pendengar Etam ya. Tapi ini mungkin ada yang lagi nelinga di YouTube atau di Facebook Etam ya. Ini masih ada trouble, jadi sambil dibayi Ijuan nih.
1: Ini apa?
0: Boleh, silakan
1: Busu. Jadi Busu Irwan Ahmad Sofyan ini siapa kita Busu?
2: Iya, Ahmad Sofyan itu adalah bapak.
1: Oh, bapak kita kah?
2: Beliau itu kalau dari sejarah player tadi apa dari
1: player?
2: Dia adalah penggiat seni dari tahun 70-an.
1: Ya, 70 tak. Ya Allah, tak. Awak lahir tahun berapa, tak?
0: 2001.
1: Aku lahir tak 79. Terus Busu?
2: Ya, dari asal usul sejarahnya tingkilan yang terus kami permainkan sampai saat ini. Kenapa kami bertahan? Ada sejarah yang harus kami pertahankan dalam kehidupan kami dengan melestarikan musik tingkilan tadi. Karena dulu pelestari musik tingkilan ini adalah musik dari originalnya tingkilan. Yang pertama original tingkilan itu adalah gambus, ketipung.
1: Dua tumahan. Pentingannya?
2: Pentingannya hampir sama.
1: Sama ya.
2: Tapi kan untuk pentingan itu mulai dari perkembangan sejarah dulu pentingan adalah pantun. Dulu ada pantun. Tentang apa ya, mungkin dalam kehidupan atau tentang sejarah atau tentang percintaan atau juga ketika ada peran penting dalam kesultanan itu menyampaikan berita tentang hasil panen penyampainya seperti itu. Nah, lambat laun kan mulai berubah menjadi tradisi, menjadi modern. Tapi modern, bahasa sekarang modern itu yang saya pahami semenjak saya lahir Modern itu punya ciri khas sendiri.
1: Ciri khas sendiri.
2: Bukan mengikuti aransemen musik lain. Nah, kita pakai alat umum, pakai alat musik umum dalam kesenian. Tapi kita punya pentingan lah bahasa kami ya. Gambusnya ciri khas Kutai. Bahasa sekarang itu cakcuk kan, karena di apa dari Jawa ya, cakcuk. Kita dulu disebutnya tuh adalah juk tenor, bahasa bahari. Bahasa bahari itu tahun 80-an tuh.
1: 80-an.
2: Juk dan tenor.
1: Juk
2: dan tenor.
1: Tenor.
2: Itu permainannya juga ciri khas.
1: Ciri khas.
2: Kalau mendengar dari sejarah bapak, kemungkinan ada di YouTube itu ciri khas itu pentingannya dari segala musiknya, mulai dari gambusnya, juk tenornya, selonya, sampai alat tambahan. Artinya kalau bass itu sebagai pemanis saja.
1: Jadi Wan, itu tadi Ahmad Sofyan kan nama bapak kita ya. Jadi dulu waktu si Dani selama si Dani main tingkilan bahari dengan Jepen nih, waktu si Dani memainkan dulu itu nama grup si Dani apa Wan dulu Wan?
2: Dulu bapak ini kalau grup Tuhannya, grup Tuhannya itu Danulipan.
1: Oh, Danulipan.
2: Sejarahnya gini. Sejarah tingkilan dari bapak ini yang pertama detil. Kenapa kami terus melestarikan tingkilan ini itu dari datuk kami almarhum Salim.
1: Almarhum Salim
2: ini dulunya lahir di Temaring.
1: Oh, Temaring.
2: Temaring.
1: Oh, Kutai Timur.
2: Jadi berempu anak laki kayak Herman, akhirnya si kayak Herman ini dilarikan ke Tenggarong. Ya namanya zaman dulu kan juga perang kan, dia dilarikan ke Tenggarong. Akhirnya ketika kayak Salim nih mulai mengikuti, dulu kan si Dato Salim ini pemain penggiat seni tingkilan tahun 1910 rasanya.
1: Wah, 1910. 1910 belum merdeka
0: ya kan? 1910. Jauh masih.
2: Saya dapat sumber info itu dari Mbok yang masih hidup.
1: Ya Allah.
2: Gitu kan. Mbok Arbainah. Jadi saya bertanya, kami ini kok deretannya kok turun-menurun nih tingkilan. Sejarahnya ada. Dari Datuk Salim, penggiat seni tingkilan. Datuk Salim pun pemain gambus dan penyanyi, istrinya sebagai penyanyi. Bininya penyanyi. Habis itu dilanjut dengan Kai Herman tadi, anak Sida, yang laki pertama. Artinya dah turun tuh Kai Herman. Penggiat seni juga. Saya ini tahu grupnya tuh apa dulu. Tapi semengetahuan saya SBKD kah rasanya. SB seni budaya karya. Nah, itu saya ingat.
1: Saking
2: awal infonya.
1: Saking awal samanya ya.
2: Karena ada kertas yang saya temukan di dalam map, di dalam bag Bapak. Jadi, setelah Kak Herman itu sebagai peseni musik pemain gambus bahari, penyanyinya adalah Nenek Sapia. Nenek Sapia artinya terus nih ya, laki bini main tingkilan. Tembus lagi ke penerusnya, Ahmad Sofyan bin Herman.
1: Kan? Tapi tadi nama grup sudah tuh Danulipan.
2: Bapak saya Danulipan.
1: Jadi kisahnya kan turun ke grup awak ini apa kisahnya dengan tingkilan mahakamnya dari awak mula seorang kah atau apa nih?
2: Mula seorang saya.
1: Oh, mula seorang.
2: Karena ya ini harus diteruskan supaya budaya etam jangan sampai hilang. Pertama supaya ya lambat laun kan namanya genera perkembangan zaman itu ya pastinya kami sebagai seniman tingkilan nih harus mempertahankan kewajiban. Makanya saya berpadah juga tadi dengan kanak-kanak yang ada di tepian makam ini, jangan pernah ditinggalkan. Karena budaya etam ini adalah budaya Kutai asli.
1: Artinya
2: kalau dilihat pemain gambus lah ya pertamanya, utamanya gambus lah kan gitu kan. Itu jangan sampai ditinggal karena identitas lah dalam kehidupan etam. Apalagi kami ini adalah satu keturunan keluarga
1: Peningkil
2: penambis segala. Iya, artinya Boyok Salim dan habis itu Boyok siapa tadi yo? Boyok Salim. Iya, Boyok Salim, Boyok Kayik Herman, habis itu dilanjut lagi dengan si Ahmad Sofian, Muhammad Sofian, bapak saya kan. Jadi bininya penyanyi juga. Grupnya ya macam-macam grupnya tuh kadang-kadang. Sida di Muara Kaman, Rempu Grup namanya Danolipan tadi.
1: Danolipan.
2: Nah, kesuksesan Sida mengangkat budaya Tingkilan di Muara Kaman sangat luar biasa. Itu yang saya jadi saat ini meniru sedikit lah gitu kan. Karena perkembangan Sida lebih pesat itu.
1: Jadi Wan, Tingkilan tepian makamnya Wak mulai tahun berapa Wak ada molahnya nih Wan, molah namanya nih Wan. Sehingga Wak ngumpulkan grup tuh mulai tahun berapa tuh Wan?
2: Iya. Sebelum Tingkilan tepian makam ini memang ada lagi saya dulu kan.
1: Awak dulu
2: Sofian, ada sahabat Sofian, berbu grup yang Danolipan, ada lagi saya. Saya ini grup juga tapi masuk di dalam LPKK. Lembaga lembaga pembinaan kebudayaan Kutai Kartanegara. Jadi Bapak meletakkan saya karena agak mucil juga ya bahasanya Bahari kan.
1: Penengal.
2: Tapi enggak jauh gambus, tapi alhamdulillah ketika saya di umur di kelas 2 SMP sampai kelas 3 SMP itu membawa Tingkilan ini ke Jakarta atas nama LPKK tadi. Artinya Bapak nih, ini ke anakku bisa main gambus, silakan untuk dibawakan karya-karya kesenian. Nah, bergabunglah saya dengan LPKK. Akhirnya di SD kelas 3 kami nampil di Taman Ismail Marzuki dengan musik etnis, bukan Tingkilan. Tapi ada ciri khas etam mas ya, di keningalan.
1: Jadi Wan, pendirinya ini awak Wan tuh, Tingkilannya ya? Pendirinya, terus siapa aja yang ada di Tingkilan teman?
2: Kalau di saya ya tadi LPKK dalam bentuk lembaga ya. Habis itu tahun 2023 tadi saya berpikir, karena vakum, lumayan vakum lawas, ada juga saya berpikir.

0: Ini tegak manapun tetap harus tetap harus kuat untuk mendirikan itu.
1: Iya.
0: Akhirnya kelas 1, kelas 2, kelas 3, mulai kelas 3 aktif. Mm-mm. Mulai terkumpullah keluarga dalam grup tepian makam tadi. Kakak sepupunya, anak saya yang bini penyanyinya, habis itu kawannya di dalam gang itu sebagai apa? Saya bisa memberikan motivasi ke mereka kan, harus bangkit kesenian etam nih, siapa lagi yang mende etam yang merawat.
1: Iya, jujur.
0: Akhirnya ya jalan. biar masih kayak bahasanya tuh tegak jalan tuh. Tapi ya itulah namanya etam, apa niatnya untuk terus melestarikan, jangan sampai hilang. Ya alhamdulillah kena juga.
1: Ini kan namun enggak pakai sama salah kita betingkilan ya Devan ya. Kita ini latihannya di mana Wan, dan sebulan itu berapa kali Wan melatih sida tuh Wan?
0: Iya, untuk saat ini dalam tahun ini ya, artinya kami saya sudah mulai melakukan rapat dengan anak-anak nih, bukan sedewasa saya tapi kanak-kanak yang saya bina nih.
1: Iya.
0: Agak muncul-muncul. Tapi alhamdulillah dengan kuatnya saya tetap saya bertekad untuk melestarikan ini. Kanak-kanak ini saya bina dengan baik, saya pojoki dengan baik. Apa yang bisa sida menguat supaya sida bisa masuk ke saya. Masuk dengan tingkilan ini semudah itu. Masukkan kanak-kanak nih. Tapi dengan adanya ucapan yang baik lah, membantu mereka untuk bisa naik ke tingkilan. Alhamdulillah saat ini terus berkembang. Nah, untuk latihan kami ini dalam satu tahun ini sudah mulai lancar.
1: Alhamdulillah.
0: Dulunya sebulan sekali, sekali-sekali.
1: Sebulan sekali dulunya.
0: Dulu. Nah, mulai tahun ini tadi pas kami sudah kawannya tadi sudah bisa main selo, mulai situ kami buat festival. Pertama kali kami si Adit main selo. Habis itu berempuk kawan di dalam gang itu main juk tenor. Akhirnya saya berpikir kenapa karena ini dimajukan. Sekalian promosi. Belum ada namanya dulu tuh grup pastilah. Masih tetap tepian makam ada, tapi belum pasti tepian makam ini akan menjadi grup yang baik. Yang luar biasa lah bahasanya, berkembang. Akhirnya terkumpul, saya coba daftarkan, berikan motivasi ke mereka. Ini kebudayaan etam harus etam jaga. Coba etam tampilkan ke epan ini. Siapa tahu bisa mengangkat epan etam. Tingkilan etam. Akhirnya muncullah festival di KTNA di kantor bupati. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah.
2: Sekali timbul langsung juara 2. Langsung
1: sembarangan orang. Namun tegak menyawani bertahun-tahun latihan. Sekalinya lah lompat festival kalah.
2: Makasih
1: lah ya. Makasih.
0: Ya, kami ini berharap sebenarnya menang itu tidak berharap. Yang pertama, kanak-kanak ini menguji dirinya sendiri. Mentalnya tadi kan, kalah menang itu nomor 2 kan. Intinya kanak ini berani nampil dulu, sudah bisa. Ternyata wah memang luar biasa. Penyanyinya ini.
1: Oh iya. Ini umur berapa Non?
0: Umur berapa aja? 10.
1: Oh, 10. Kelahiran tahun?
0: Tahun 2015.
1: 2015. Tapi tak awak menawak melihat tak awaknya menampil tuh tak kalah sama orang dewasa ini tak.
2: Apa hak ini tapai juga.
1: Iya, dari nyancaran, dari geraknya, dari pakaian yang dibawanya. Pakaian takwa kah itu ya? Takwa kah kostum?
0: Adanya cinan, adanya cinan.
1: Awak menawak melihatnya berkedip mata. Jadi Wan, tadi udah latihan Wan ya. Nah di dalam grup kita nih Wan, nah tingkilan kita ini siapa Wan yang pembina atau pengawasnya Wan?
0: Ya, untuk saat ini alhamdulillah saya masih menyusun masih menyusun nih strategi untuk ke depan, karena ini harus tetap terus berjalan. Yang saya bina ini adalah anak-anak SD, SMP, SMA, adanya baru lulus juga. Itu yang harus saya berpikir ke depan untuk lebih maju lagi. Mereka bisa ternaungi oleh apa? Oleh grup ini. Apakah nanti itu saya mengajukan bertekad untuk maju sendiri atau seperti apa? Kami memang saat ini masih kecil skupnya, tapi sudah beranak tiga.

0: cukup kecil tapi udah anak tiga, karena di bawah saya, di bawah tepian makam sudah ada dua pelestari tingkilan dari tradisi dengan musik orkes, tinggal itu. Alhamdulillah itu mulai berjalan, tapi kami utama nih naik dulu kan. Nah, untuk pembina kami, alhamdulillah saat ini saya sudah berkonsultasi dengan apa kekawanan, dengan petuha juga, tinggal itu kan. Pendiri-pendiri lawas, kawan-kawan bapak minta saran seperti apa. Alhamdulillah saat ini baru rencana. Ke depan itu pembina kami Pak Heri, habis itu Pak Agus, Awang Agus, habis itu Pak Haji Ali. Itu sebagai pembina kami ke depan. Ini masih penyusunan. Selanjutnya pengawasnya itu ada Aji Norbek Askar.
1: Oh, tahu aku kenal.
0: Iya,
1: kenal.
0: Karena petuha, ya kan, kawan-kawan bapak. Habis itu aja ada Pak Topik, isi semua Pak Topik. Aja ada Robi Iwanto. Jadi dengan adanya konsultasi dengan ini, semoga aja ke depan itu kanak-kanak ini ternaungi. Karena kalau kami sekuat apapun, kalau tidak pembina, tidak pengawas, otomatis kami akan gugur sendiri. Karena kanak tadi, iya, semudah itu mengajarkan ke kanak, ya perlu ini kan.
1: Kesabaran.
2: Iya. Tapi pun rekrutmennya masih banyak di busu yang tegak ndak tama gitu, atau jereh juga kita carinya.
0: Kalau saat dulu jereh. Kalau saat ini kemungkinan saya pastikan akan terus nih membangun kaki-kaki kami. Artinya kami berharap ke depan itu ada regenerasi tingkilan dari tepian makam ini menjadi 10 cabang. Ada tepian makam 1, tepian makam 2, tepian makam 3, sampai ke tepian makam 10. Nah, saat ini kami sudah berjalan untuk melakukan rekrut tari Jepen Bahari. Sudah kami lempar ke IG, alhamdulillah saat ini sudah mencapai kisaran 20 orang penari. Penari tingkilan. Artinya kami tetap tradisi yang lama.
1: Iya, tradisi lawas.
2: Tapi sudah memanfaatkan sosial media loh, Bos. Baik juga. Kan ada juga orang yang tekinya nyamanya carinya dari sungut ke sungut aja gitu. Padahal ada media sosial weh ini kan.
1: Iya. Apalagi hari ini jadi bintang tamu daerah utama dikenal lagi. Jadi kan arwah bapak dulu kan menciptakan lagu tuh, ada nih lagunya yang awak ingat, Wan. Salah satunya apa, Wan, judulnya, Wan?
0: Iya. Mungkin ada sebagian lah, mungkin saya sebutkan, mun enggak dihitung lagu Sida itu ada 25. 25 lagu.
1: Salah satunya, Wan?
0: Salah satunya Erau Tenggarong.
1: Erau
0: dulu. Kalau sekarang kan etam lihat di YouTube atau di mana, itu namanya Erau Tenggarong. Kalau masih di Danau Lipan itu Erau Adat. Erau Adat judulnya. Habis itu ada lagu Hulu Mahakam, Danau Lipan. Habis itu yang rame lagi itu Merawai.
1: Ada nih tak di RRI wadah tam nih tak. Lagu Merawai itu lagu Sidol tak?
0: Merawai.
1: Dengan apa lagi duluan? Pengantin baru.
0: Pengantin baru itu kawan bapak.
1: Oh, kawan bapak.
0: Pengantin baru tuh dari Muara Kaman. Sudah memang tuh.
2: Ada Merawai.
1: Merawai kan?
2: Lagu Bangga.
0: Bukan.
1: Merawai mah.
0: Orkes tingkilan tepian makam.
2: Ini Merawainya olah Gubang.
1: Olah Gubang ya.
0: Iya. Sudah kami upload juga tuh di Orkes Tepian Makam, lagu Merawai. Itu yang versi terbaru. Versi terbaru dari kanak-kanak Tepian Makam. Kalau ketemu Merawainya orang tua, itu zaman bapak. Bapak yang nyanyi. Dengan mama. Kisah Merawai itu kisah perjuangan sih di Muara Kaman.
1: Iya. 25 laguan yo.
0: 25 lagu.
1: Sampai masih sampai wayah ini masih terpelihara lagunya kan,
0: masih di saya. Ada di saya.
1: Masih dinyanyikan orang masih.
0: Masih. Kalau dinyanyikan di kan habis kan.
1: Oh, habis.
0: Artinya tingkilan ini setelah bapak tidak ada lagi, ya seharusnya saya yang meneruskan.
1: Iya.
0: Tapi kan tahun 2000 2004 sampai ke tahun 2023 di saya teruskan. Mm-hmm. Akhirnya 2023 saya meneruskan ke kanak-kanak.
1: Ini akunnya bertanya apa tahu takut ada di RRI ini diputar sida, tapi tahu sekalinya Bapak sida yang ciptakan ya. Ya kan? Karena 25 lagu punya. Ya kan Merawai tadi naman pengantin baru kan kawannya Bapak ya. Orang merekaman ya.
0: Kalau lagu yang sedih-sedih itu Bulan Purnama.
1: Nah, Bulan Purnama ada tak?
0: Nah, itu baru saya upload di Orkes Tepian Mahakam. Habis itu Jauh di Mata itu ciptaan Bapak. Kutai Lama itu ciptaan Bapak. Iya. Itu lagu-lagu yang segar tuh.
2: Tadi.
0: Ya.
2: Itu tadi Kutai Lama.
0: Iya, Kutai Lama. Itu aransemen musiknya sama. Cuman di tahu nih apa sudah berubah lirik atau gimana. Tapi pada intinya saya ada nyimpan ini anunya, arsipnya Kutai Lama tuh dari penciptaan Bapak.
2: Ini entam siapa dulu ada penelpon.
1: Oh iya, si hanya orang nang nelpon enggak pakai sang nawang Irwan anu Iwan. Abis Irwan. Ya, buka hati.
2: Assalamualaikum, Beso, Mamat, Tama.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rekan salam.
2: Iya.
3: Busu. Ini yang saya suka nih kita.
1: Bekas ada kita Busu mumpung orangnya di sini Busu.
3: Ya.
1: Bekas ada kita dengan anu Busu Irwan.
3: Ya, anak muda yang kreatif. Saya bangga.
0: Siap.
3: Bukan saya memuji-muji di.
0: Iya.
3: Karena Etam Kuta itu harus ada, tetap ada. Di boleh artinya dia ada
1: hilang.
3: Karena yo mamak saya itu penyingkilan dia busu Ipai, busu Iwan yo.
0: Iya.
3: Salam kenal kita. Mama arwah mamak tuh angkatan Mbok Sawiyah, tahu kita?
0: Mbok Sawiyah.
3: Orang penyanyi mana? Juga sih dah tinggal.
1: Orang mana busu?
3: Orang Tenggarong.
1: Oh, Tenggarong.
3: Tapi nama asli sudah tuh mendik tahu.
1: Oh.
3: Nama kira tuh dengan mamak tuh ya Allah. Hai. Tengiang-ngiang di telinga nih.
1: Masa yuk.
3: Iya. Jadi wah ini ya kreatif sih dah. Pertingkilan kalau yang tari Jepen-Jepennya tuh wah misalnya hebat juga kekanaan nih wah ini. Nah, tapi ada saran Bang yo. Artinya boleh juga nyindir tapi jangan terlalu keras yo. Umpamanya gini yo. Kayu rotan dan tak habis gitu yo.
1: Dan kayu rotan
3: puri tak habis juga.
0: Siap.
3: Batu bara tak habis juga ya. Tuh umpamanya yo kan
0: siap,
3: itu.
0: Siap.
3: Kerjaan apa? Nyentuh benda busu.
0: Siap.
1: Kita ya kan? Kita Busu Mamat jangan kita bernyanyi itu kita kelak dipolakan Busu Irwan lagu kita kelak
3: apa? Itu kan bukannya sindiran mengingatkan para apa namanya ang mengambil pijakan jangan terlalu luan lo banyak ngalak segala hasil hutan tuh.
0: Siap.
3: Itu baik itu Busu. Nah terus itu enggak pulang di alak sida pasir silika tuh kan dah di kapling sida tuh
1: sampai ke sampai ke hasil tempira ya lah orang gue
3: ya tempira enggak mulai tempira sebenarnya mana
2: mulai
3: sida ya Busu cocok aja ke Busu
0: ya.
3: Karena Busu yo hasil hutan ini leh enggak lerak dah. Keteboanan tanah sudah banjir.
1: Dah hatulah
3: tuh. Karena jadi sair lagu tuh ada banjir-banjirnya aja Busu.
1: Tenang aja kita.
3: Jadi apa?
1: Kelak.
3: Yang ngeritik hak nih tapi kan santun kayak itu mau anu monita.
2: Bener.
3: Cocok aja kok.
2: Iya, itu yang penting tuh.
3: Baik itu.
1: Iya.
3: Jadi kan mengingatkan aja, bayangkan aja yo.
0: Iya.
3: Enggak ada puntun selagi kita sebut dia pula apa namanya puntun lewat apa jamban berleraan
1: iya Bi Allahu Akbar tempura habis jukut ke jabat gara-gara gelombang
3: tuh ada muntai jembayan terus itu jembayan Loh Janan ini yang terakhir nih di teras tepian tuh untung ada penahannya pipa PDM tuh lerak juga tempura itu. Ada kita melihat lah tuh.
1: Ada melihat.
3: Nah.
1: Busu Mamat dapat ide. Pokoknya dipolakan Busu Busu Irwan kita ke lagu lihat.
3: Baik tuh. Jadi kita termasuk juga hutan habis Nah, itu kan burung lengan kemana, utah perginya kemana gitu.
1: Paya burung lengan cari makan.
3: Sampai orang hutan juga, orang hutan juga. Sampai mencari makan di sela dapur orang. Itu kan lucunya busu.
1: Allahu Akbar. Nasib mahal
3: ya, busu. Ya gitu busu Irwan yo. Ya. Bukan saya melihat menggurui kita.
0: Siap,
3: di.
0: Siap, siap.
3: Karena busu saya ini, orang ini kemah hutan. Apa lerak, wanu hutan gak tak sida.
0: Ya,
1: tenang aja
0: jadi
1: kita.
0: Gini ya, ya, jadi gini.
3: Kenapa ya, Bu? Saya dengar kita lagi.
0: Artinya, Pak, apa itu garapan baru ya?
1: Ide Bu semua. Ayo, teman. Baik, teman-teman.
3: Saya busur rajanya kritik kan.
0: Siap,
3: siap. Pasal batu bara tuh. Jangan kita ala habis-habisan open pit, open garden, ya kan? Di apa ditutupi segala batu bara tuh. Habis perang bematian busur. Yang di busur, tapi kita ini kan ini kan nyata.
0: Iya.
3: Iya kan busu?
1: Paru-paru dunia kena bronkitis saya nih.
3: Iya, saya tuh bersepeda busu di mana bersepeda kemana ke Sanga-Sanga waktu zaman itu sampai tembus ke kilo apa batuah wadah busu Aburahim tuh. Leh, busu saya nih, mun saya tuh golong sebelah nih disambar anu memang nih. Takut saya di bangka saya bebacaan busu. Takut dia anu dituyung belau.
1: Di belau juga habis.
0: Masih ada belau ya.
1: Mana ada lagi belau. Aku tanah habis.
0: Namun zaman saya itu ada hukum mau jembatan.
1: Lompat kena pukul.
3: Busu Irwan. Busu Irwan ya?
1: Iya.
3: Mudah-mudahan kita tadi pergi dari Tenggarong ke Samarinda. Terus semulangnya lagi ke
0: Tenggarong
3: dengan adan selamat.
1: Amin.
3: Busu, kalau nenek saya tuh kurang pangkon busu. Di Tenggarong tuh mungkin ketahuan no busu Imal, busu Nueng yang ada di kerajaan Kutai Kartanegara, nah itu masih keluarga saya tuh. Nah, mungkin kita tahu rumah ano makan beko apa nasi kebuli di jalan Danau Lipan gak tutup keluarga saya tuh busu.
0: Oh.
3: Tahu gak busu Irwan? Nah, jadi busu itu aja dulu busu ya.
0: Siap.
3: Jadi maksud saya itu busu.
1: Pola lagi.
3: Artinya bukan menyindir di, tapi siap. Nyata busu. Heeh. Oh, mun habis batu bara tuh habis itu anak etam dia makan apa nih sudah habis.
0: Ya itu ini tadi sebelum kita tutup saya jawab dulu. Kita kan tadi mulai konsepnya tiga itu. Sebelumnya itu ada mamak yang nyanyikan lagu Benua Lawas. Nah, di situ tentang hutan yang lebat, tentang alam yang indah, nah itu kan, nah, tentang keseni dan kebudayaan, di situ mamak nyanyikan, diciptakan oleh bapak. Habis itu ada lagi om, Gerbang Dayaku om, itu kan lagi viral dulu lulunya rame, kasetnya dilaris kasetnya dulu Gerbang Dayaku, pernah dengar itu umum
3: sampai ya, bayangin. Anu. Nih saya anu mbok Dita lagi, saya pegang dulu kita ya. Mbok Dita ada kan lagu-lagu anu busu Irwan tuh Mamak Sida dengan Bapak Sida tuh nyanyi itu busu. Anu mbok.
2: Di sini kan.
3: Mbok Dita.
1: Ada.
2: Nah, adanya tuh yang tadi bulan purnama, gitu-gitu tuh Kutai Lama.
3: Oh iya tahu saya tuh. Yang bunyi busu Irwan tadi lah yang indahnya anu apa? Keindahan alam Kalimantan Timur tuh nah busu. Busu Irwan, anu mbok Dita.
0: Iya.
3: Ada Gadil List tuh dia ada.
2: Mon itu belum
3: pertama tuh. Nah dia suruh mbok tata namakan tuh.
0: Siap.
3: Ya Allah busu Irwan kita tadi tuh bitung jarang masalah nyikilan nih. Wah anak muda yang mengangkat apa kebudayaan Kalimantan Timur nih Kutai terutama ya waduh senangnya saya busu. Karena mon mama siap. Saya tuh nyanyi itu busu. Rasa dia no di dalam ayunan saya itu busu.
0: Ah itu.
3: Nah, itu kan dipukung. Nyaman sih dan nyanyi itu. Mon aroh mama tuh yo nyanyi yo. Nyanyi tingkilan tuh mengayunkan adik saya tuh punya saya ini suara si Dani sama dengan Nano Mbok Sawiyah di Tenggarong tuh pada kita ayah ada Nano Busu Irwan ya
0: siap.
3: Mungkin kelpai orang dengar suara saya ini busu. Jadi saya yo raja aja kita busu diundang Busu Ipa itu busu. Mudah-mudahan dia ada waktu kan busu.
1: Iya siap demi Kutai.
3: Di Busu Ipai mana ada Busu Irwan lagi?
1: Hah?
3: Dia siap pergi ke studio ya.
1: Oh siap, tapi bawakan lempeng tadinya.
3: Oh bisa nih Bapak busu.
1: Ya lempeng
3: pisang muli. Kopi di mana kan dia busu?
1: Lempeng pisang muli.
0: Iya.
3: Ya bisa. Jangan lempeng ketul.
0: Siap.
3: Kalau saya ini pakai sah bola busu. Bola udah ada kisahnya busu. Iya dah. Maka saya busu ya Busu Irfan, Busu Irwan, Mbok Nita, Mbok Busu Ipai Kedawit.
1: Iya siap.
3: Mudahan. Ya.
1: Iya kesehatan.
3: Iya sehat, mudahan Gusti Irwan anu mulang dengan keadaan selamat.
1: Amin ya Allah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada komen di Facebook, di WA masih ada nih.
2: Itu di Facebook ada Busuk Kibadai.
1: Bacakan dulu. Tar
2: Tarsul
1: gitu. Oh, teman.
2: Nih tapi tagihannya nih karena kesalahan teknis jadi datang di live. Nek lanjutkan live di Facebook nih.
1: Di WA nih ada tama.
2: Di ada. Kita mau istirahat dulu ya.
1: Itu belagu kan dulu. Oh ya sudah.
2: Sihat sudah nih tam kehausan.
1: Kegerahan.
2: Itu sudah tam nelinga lagu lagi dulu Bu Sumbo ya lagu bulan purnama.

0: bisa gantian kita dihitung seorang-seorang. Yuk,
1: ayo
0: bawa, yuk duluan. Aku wasit yuk, bawa duluan. Oke,
1: okay. Awas ke pinggir situ.
0: Oke, okay, yuk.
1: Mantap, bawa. Oke, okay.
2: Inilah suasana salah satu permainan tradisional Kutai yang disebut Blogo. Perangkat utama dari permainan ini adalah kepingan berbentuk segi lima yang disebut logo, terbuat dari batok kelapa. Logo dimainkan dengan cara dicungkil menggunakan sebuah tongkat yang disebut campak. Blogo dimainkan secara beregu yang terdiri dari 3 orang. Setiap regu harus menjatuhkan 3 buah target, yaitu kepingan logo yang diletakkan secara vertikal di 3 titik berderetan dari titik awal. Setiap orang dalam regu memiliki 2 kali kesempatan mencungkil logo yang digunakannya untuk menjatuhkan sebuah target yang berbeda antara satu dengan yang lain.
3: Aku pohon toda.
1: Oke.
3: Pokoknya aku pohon toda paling ujung.
4: Coba lihat di anak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
5: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
4: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mun tegak tuh yo.
5: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
2: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama.
6: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya bos, semua kita lanjut lagi ya. Masih kan jual busu Irwan kan jual busu Ipai.
1: Jadi etam balik ke benua etam belang nih ya. Dalam acara pantas budaya berbahasa Kutai ya.
0: Nah,
1: jadi tadi tuh etam udah membahas masalah apa asal usul tinggilan cerita tadi tuh ya. Nah, jadi busu Irwan ini pertanyaan kami pulang dengan si Nita nih di Tenggarong tuh siapa aja yang anu mendukung kita tuh busu Irwan?
2: Iya, alhamdulillah anak-anak yang kami apa bimbing di Orkes Tinggilan Tepian Makam sudah mulai nih didukung oleh pemerintah daerah.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Tegak itu, ha.
2: Jadi setelah kami mendapatkan apa prestasi walaupun ya kecil-kecilan lah.
1: Halus-halus
2: ya, dilirik dengan apa dilirik oleh pemerintah. Alhamdulillah, Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Kukar sudah mulai apa memberikan support ke Orkes Tingkilan Tepian Makam. Karena ya budaya tadi harus berkembang karena di situ wadahnya juga. Dinas Pariwisata adalah sebagai promosi, Dinas Pendidikan sebagai kebudayaan. Jadi satulah kayak itu kan. Habis itu saya juga didukung oleh apa Dinas Kepemudaan, nah, karena kanak-kanak juga ada kanak-kanak muda, kanak-kanak halus, itu memang harus apa butuh dukungan. Artinya dengan apresiasi mereka kepada kami, terus lanjutkan, jangan sampai tenggelam, terus tingkatkan, terus binai terus kanak-kanak halus nih, gitu kan, dari SD, SMP, SMA ataupun yang sudah dewasa. Ini kebudayaan etam yang harus etam jaga, kayak gitu. Ya itu pada intinya dari pemerintah daerah, alhamdulillah. Ya menunggu juga dari undangan dari bupati.
1: Sudah nih ibaratnya anu ya bunyi orang tuh baru muncul cuma sudah ke atas sudah anunya dah level anu sudah tingkat dewa sudah awak tak menawak melihat sudah tampil tak nih karena anak sudah nih lincah-lincah tak iya encarang dia pintar bejoget bejepen pintar
0: tapi di balik itu jereh benih ya awalnya
1: mungkin anu Irwan lawak payah juga mati duluannya
2: bukan payah saat ini saya juga payah jadi gini prosesnya. Di tepian makam itu kan ada anak-anak halus umur 11 tahun sampai 13 tahun. 10 tahun sampai 13 tahun. 10 tahun rada banyaknya. 9 sampai 10 tahun. Mendidik si Dani ini semudah itu. Adanya apa bersenggolan, adanya bergura-gura dorongan-dorongan gitu kan. Ada juanya latihan baik-baik latihan gitu kan. Ini etam dan nampil. Ya namanya karena namanya tapi kanak. Terus
0: jadi saya guru SD,
2: jadi harus saya harus kuat. Motivasinya kepada kanak-kanak yang pertama adalah festival. Kalau kita main baik, saya masukkan kita job-job festival. Apapun bentuknya tetap saya usahakan. Nah apa latihan itu paling susah kalau udah latihan ya kan namanya kanak tadi. Tapi ketika si dan nampil luar biasa
1: bukan main
2: keluar gaya-gaya
1: kejaba anunya segala yo
2: jadi suaranya ciri khas ya memang di semudah apa di sesama dengan yang dulu yang tua-tua kan ada fibra ada yang ini cuman kalau saya melihat dari apa dari kanak-kanak ini potensinya luar biasa. Artinya kalau sudah bertahan ini sampai dewasa, mungkin ada bibit terbaik bagi etam di Tanah Kutai sebagai penyanyi terbaik tingkilan lah. Itu. Artinya hanya khusus budaya etam aja. Itu.
1: Jadi Wan, waktu awak melatih Sida itu ada juga kan awak pernah temarahi ke Sida Wan berkata kasar, mencari kasar nih pernah. Saking jengkelnya itu nah, Sida ini adanya begurau-nya awak tadi, adanya bersenggolan. Pernah juga kayak pernah juga kayak anak marah gitu pernah nih.
2: Siap. Jadi untuk melatih itu bukan karakter saya untuk marah. Saya selalu bercanda.
1: Karena
2: artinya semarah-marahnya saya harus pecah nih. Di dalam apa di benak saya jangan sampai saya melontarkan kata-kata ke kanak-kanak tuh langsung karena mendidik kanak ini semudah itu. Tapi kalau etam bersenyum manis Sida yang tegak itu insya Allah lah Sida akan takut. Tapi alhamdulillah selama ini ya semucil-mucilnya di pernah saya marahkan Sida
0: mempan bahaya sekali
2: jadi ya saat ini saya membujuk bubuhannya tuh baik-baik hak gitu kan. Tapi ya kadang-kadang saya gurawi, saya pencet pinggangnya gitu kan.
1: Baik-baik
2: gemoy-gemoy.
1: Baik-baik lah gitu ya.
2: Ketika latihan memang ketika sudah belum jawab mic itu yang susah. Tapi kalau sudah dah jawab mic
0: serius langsung.
2: Kita aja nonton mungkin waduh. Ini lincahnya.
1: Iya.
2: Apalagi Moja itu anak saya kan, Ahmad yang gemoy-gemoy, habis itu ada si siapa Gibran, cucunya Nek Norbek, ada ke kami juga. Nah, itu Ocha. Itu cucunya Kai Usman, Nek Usman. Dengan penyanyi-penyanyi lain, Nagla Henny, itu dewasa Henny itu, hanya satu orang yang dewasa di kami.
0: Oh, sisanya karena.
2: Sisanya karena.
0: Tapi sabarnya.
2: Alhamdulillah. Ya kan?
1: Jadi kan selama betingkilan tuh kan lagu-lagu apa yang dah dapat kita ciptakan dah?
2: Iya, untuk lagu kami sudah mendapatkan merilis ya. Sudah kami rilis di YouTube. Itu ada puasa pas puasa kami malah itu. Artinya itu pun juga bukan saya yang ngolah.
1: Siapa?
2: Anak saya.
1: Oh, nyamana?
2: Siapa tadi main gambus?
1: Oh.
2: Nya duduk-duduk di Jaba main gambus main. Pah, bagus nih lagunya. Oh. Baik nih lagunya, Pah. Oh ya, coba naikkan dulu. Penting enggak mana? Atau konsep dulu, ah. Nya malah konsep akhirnya jadi. Nada lagunya apa nada musiknya dengan nada lagunya akhirnya tembuslah menjadi ciptaan Muhammad Rafa Pratama. Jadi lagunya itu puasa di bulan puasa di Kota Raja.
1: Oh, puasa di Kota Raja.
2: Pas puasa kami malah tuh launching di Dinas Pendidikan. Alhamdulillah. Dari Dinas Pendidikan sendiri yang meluncurkan di YouTube. Habis itu yang kedua, kami ya namanya kesenian daerah itu harus apa lengkap lah, alat musiknya harus lengkap, habis itu baik juga kamera-kamera juga harus lengkap, komputer juga harus ada untuk ngedit-ngedit, orangnya juga harus ada yang paham dengan pengeditan. Nah, lagu kedua ini terkendala yang Tingkilan Khas Kutai. Ada judulnya Tingkilan Khas Kutai itu diciptakan Rapa juga. Itu sempat progres, pegat di tengah jalan.
1: Kenapa?
2: Karena tadi tuh sudah di arrangement musik, jadi pengediting ngeditnya itu ketika terakhir laptopnya blank, hilang. Tapi sempat setengahnya itu ada di HP. Nah, itulah saya coba upload itu pas Sultan ulang tahun. Alhamdulillah itu. Kemungkinan ke depan itu kalau memang kami berempu alat musik yang baik, habis itu berempu sound system baik untuk rekam, komputer baik, insya Allah lah itu mungkin akan jadi baik lagunya.
0: Tempat busuk, ada yang tamat nih. Oh iya. Tapi ada busuk Zul.
1: Di sana nih.
0: Ada pepantun mah nih. Empat pepantun lah yang lingat telok kota lengah kota selatan. Kerjaan nyawa nih cuma jadi tukang ketam. Ngukurnya makai jari sekilan dua kilan.
1: Grece.
0: Kejayaan apa hak untuk keran etam, kerangahkan hak kesenian tingkilan.
1: Bukan main, bersejur.
0: Lagi, jukut salai di tengah kota.
1: Gak aduh lah, habis rebuti orang.
0: Apa kabar busui pengen Mbok Nita? Jangan jukut sepat jiwa biawan, jangan disempat nelinga busui Irwan.
1: Kabar kami baik mahani Jul. Mimi mahani Jul atau Faru.
0: Ini bertahan.
1: Ini berubah.
0: Tak lagi busu, koyok berjalan banyak gaya. Yuk jangan tinggalkan budaya. Tak lagi negeri maritim di kau bersantai dari Bahari Kaltim aslinya orang Kutai.
1: Harus. Namun orang Kutai yang tak dikenal orang, tunjukkan jati diri etam, tunjukkan budaya etam, jangan dipukul.
2: Siap.
1: Bahasa pantun, bahasa kedang, bahasa puak melanti, puak tonyo kenalkan.
0: Siap.
1: Jangan sampai jati diri Kalimantan Timur tuh hilang, iya. Jati diri Samarinda tuh hilang. Kendia orang datang ke Samarinda, apa pak suku apa pak asli Samarinda nih tahu. Apa pak budayanya Samarinda nih tahu.
0: Itu benar.
1: Tari apa pak di Samarinda nggak tahu. Itu. Nah, dengan ada bubuhan Boso Irwannya, Etan termasuk bangga. Kadang-kadang kan Etan Kota ini kan tuha-tuha terus yang tampil.
0: Iya, Bu Neng.
1: Sesekali ya generasi muda. Iya.
0: Jereng gak dicari.
1: Iya, itu. Memang bunyi Boso Irwan tadi sakit. Etan melatih sida, namanya juga melatih karena harus sabar. Mengkawal lain kali itu mau melatih bawa kembali waktu kojek. Nih mau lagi. Nih
0: tepatnya.
1: Ya kalau penuh kesabaran kalau melatih nah awak tegak membesu Irwan ini pilihan lo tak namun orang separo aja nih mau nyerah orang mulang nih kepada
0: namun kita bang musuh
1: lah mundur udah mundur udah enggak itu
2: siap-siap
1: apa tempat waktu itu masih banyak nih
0: masih sisa 9 menit mah lagi ada yang ditanyakan lagi nih musuh
1: anu mah lagi nih pesan dan kesan musuh
0: pesan mah ada ya terus kalian tetap kebersamaan Etam ya musuh
1: karena
0: para popos
1: jadi keran di sana itu mah pertemuan Etam malam nih mudahan minggu depan Etam bertemu lagi ya apa anu wan kesan dan pesan wan kepada masyarakat Kukar wan
2: apa wan pesan saya sih tentang kebudayaan apa kesenian daerah Tingkilan Khas Kutai ayo anak-anak Etam yang ada di Kukar mulai dari hulu sampai ke hilir Sungai Mahakam darat sampai
1: dari hilir sampai ke
2: tepian gitu kan nah, ayo Etam sama-sama lestarikan Tingkilan karena itu adalah ciri khas wadah Etam kan Etam bangun bersama nih kesenian Etam munculkan lagi tempo dulu bahari Tingkilan Etam nah untuk kanak-kanak di tepian Mahakam semangat untuk dari orang-orang Tenggarong kami minta dukungan supaya kanak-kanak yang ada di tepian Mahakam terus bertahan terus melestarikan supaya kami dapat nih keharapan kami yang kami impikan dapat menampilkan kanak-kanak nih yang ada di tepian Mahakam mungkin beranak banyak ke dia mungkinnya kami tampilkan di Tenggarong ada yang minta mungkin nampil di hulu undangi aja ada yang di mana enggak perlu nikahan undangi aja. Mudahan ada bibitnya supaya setiap ada wadah nih ada terus insyaallah lah untuk tahun ini kemungkinan kami berharap di pemerintah daerah ya supaya dukung kami anak-anak tepian apa anak-anak tepian Mahakam dari SD sampai SMA untuk tetap melestarikan Tingkilan budaya Kutai khas Kutai Tingkilan khas Kutai di Tanah Etam Sorang supaya sida-sida ini jangan berlarian bertahan di situ ya mungkin lah ya apa apresiasi karena ya sidani alhamdulillah dapat juara sudah
1: alhamdulillah
2: tinggal Etam kuat apa rakat untuk bisa bergabung apa mendukung mereka itu yang saya harapkan ke depan itu kalau saya sorangan bagus juga
1: lah kak
0: juga
1: tanggal juga emang seorang
0: mempertahankan sorangan
1: ya.
0: Ya tuh dari
1: Busu Ipayan
0: lagi.
1: Ah, dia bakal harapan gitu mah. Mudahnya generasi Etamnya bertambah apa? Bertambah semangat lagi untuk apa melestarikan Tingkilan. Doa aku juga kepada buahan Busu Irwan grupnya mudahan jaya ya.
0: Amin.
1: Untuk membawa nama Kutai Kartanegara yang lebih baik itu mah. Jangan sampai budaya Etam hilang.
2: Iya, identitas Etam.
1: Identitas jangan sampai hilang.
0: Benar, iya tuh udah ada closing statement juga dari Bus Ipai yang juga Bus Irwan mengakhiri kebersamaan Etam di pesona terkomunitas Kutai malam hari ini ya Bus Mbak ya mohon maaf ada salah-salah carang dari kami bertiga saatnya Mbak Nita Bus Ipai yang juga Bus Irwan pamit
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Kronden Sana, saya tetap mempati bersama kesenian Lamut malam hari ini edisi ke-32. Tetap bersama kami di RRI Prompat Samarinda.
1: Menanya gabang, lamanya gabang.

masyarakat semua nyata demikian lebay anglong singa bungkong. Ujang panglima lebay paman, apa kabar paman? Ujang selamat, kabar baik. Apa kabarnya lebay? Nah, Sultan Aliuddin sudah tugas jangga kubunuh. Masuk kolam jadinya. Ujang lebay jangan lebian, aduh dia selebay jangan pelan lebian paman. Ulin gak sanggup membunuhnya. Sebab ini sudah sampai, riwayat ini habis sudah putus maksudnya. Mana Raden Kasan itu? Raden, ya, bicara Raden, berjalan menuju Supiana. Raden Kasan mandi berlari-lari mendapat paman laut. Pas syukur paman laut bagi kemayangan. Apa kabar paman? Selesai pun. Habis pun suriwayatnya pun, ulun tatak pun. Mula-mula pun ulun tipat telinganya pun gugur. Telinga kiri gugur. Habis telinga kiri pun yang menampar. Ulun sambut pulang, gugur tangan tiga siku. Datang tendangannya pun, ulun simpur pulang tendangannya. Ulun tatap tiga selimpuhan pulang. Jadi Sultan Aliuddin tangkap di rambut. Ulun paras di gulo. Sekarang Sultan Aliuddin habis riwayat. Ulun hamputakan ke negeri Nosan, ke negeri lamanya. Seorang paman lama demi itu, nah lama demi itu paman. Selesai peperangan paman, nah mana-mana ada, ayo berasi paman negeri kota benua. Kota benua dengan apa lima

Rupanya Raja Kasan manisan dia mandi naik di atasnya balai kalau jangan barasigra. Antara Raja Awan sebelumnya para perang Raden sudah naik pembayun.

masal junyong masal iya dukanya kakang. Apa kabar ya kakang? Yen papayangan kakang. Deng, kabar baik dengan. Aku dengan kebelujaran, paman lamut pegajakan. Kita selesai perang Berantai Yuda. Artinya Sultan Aridin kan sudah. Artinya sampai waktunya. Sultan Aridin sudah ditugal jangga oleh paman lamut. Ya mendamin tu kakang, sukoi pang kakang baik kemayangan kakang. Ambil kakang mahayu-hayu. Sampai tibu tadi ayas, sampai tibu tadi hutan.

பகவன் மனிதங்க சமதி Sama Kapten Jenderal Japon, kira-kiranya Kapten sudah berapa tahun di sini? Ya Paman, kalau kada salah Paman sudah hampir 3 tahun badan ulun Paman, 2 tahun Paman mencapai menjadi raja, 1 tahun Paman peperangan berantai yuda. Nah, aku sih selamat. Kira-kira Kapten sudah senang lah. Wah, Paman senang, Paman. Nah, kalau kira-kira senang Kapten sudah, ingat dua kah kalau ibu bapak. Ingat jua lah kampung halaman lawan negeri kota benua. Kaptennya ada kalau bisi bapak, ada bisi ibu kalau. Ada kalau bisi negeri kota benua, negeri Pringgam Cahaya. Rama Sempian, Ratu Indra Bungsu, dan Lukmat dalam kasu menelam, ulun pikir pun sudah tuha pun lawas. Nanti menanti pun tunggu menunggu. Apa perjanjian sini semalam, jangan lambat kisiden. Tukunya paman badannya ngolawak coba kada sempian paman kanyara tergana awan benar jua paman ujar sempian paman

kapal paman nagajaya kunagasati. Siapa na pamawaman alat para bakalan paman lakas paman.

Kata awal kasan manisan dia mandis limbah taraganang kepada ibu ramanya nage paling gak putus. Manangis cara dia, kasan manisan dia mandi. Mana siapkan paman panglima 40 sekalian paman hanya karena Allah mohon mohon Allah. Ya pan, ya selamat. Anu pan, sampai bapak dah pun lama tua sampian. Bapak dah dulu pan, lawan ibu lawan lama sampian. Antian lawan Ratu Indrabayu. Yang barak kabar ada puluh jarak silamot. Nah, kalau sampian gini sampian empat, dunia masa di bawah. Kalau nyanak tinggal, siap tiga.

para jalan mendapat istrinya. Mendapat istrinya ke atasnya balai, lemelai gaya-gaya harimelai gaya. Rupanya kalau melihat jauh-jauh Raden Kapan mandi sandia mandi, banyak mata pinang perepesan. Jaya kalau kacau masari dunia masari, ya dukanya kakang buah hati kaya amin mata. Karena pesantian kakang, banyak mata pina bebesan pahding. Ini maka di ngapu taraganang ding, kampung kalman ting taraganang ayah.

menatang irama ding dengan bara segera dengan ku hendak barat kepala ding hendakannya meninggalkan negeri Mesir menyalakannya ding benua kota Allah benua aku hendak ya ding aku

sarjunjung masar dengan baya. Ya dukanya kakang badan uyun kakang. Ya mun sampian bayang kata pam kakang eh. Uyun umpat jalan sampian kakang. Kadakan nakatingai kakang. Ya masih dinagi masih. Namanya satu uyun kandakan baya dapat kakang. Peta mamai mamayina. Kedua badak di maya tua. Masin kali kamu empat dengan syukuram. Kali kamu tinggal aku tinggal. Kali kamu empat aku bawa. Oyen kakang tuk yung patyan ibu yamayon sampian bayung nyayawas bayat kayong

Ini amade pramanya tangan ini punya jauh-jauh Raden Baratu Mbarakwa maaf Kasan mandi mesem mesem taratawa Ampun Ramawa Ibu Badan Ini anaknya kapan nih kapan kaya Ingi Yama Badan Uyun Yama Datangnya yang si kakang aduh ke Yama Ibu Ada Yama kandak aja kabayakan sedikit aduh ke Yama Ibu Ini anaknya apa

sara-sara sudah sara-sara kepada anyara tuamawa indra payuamwa jamasire jinawa krimasire wajarat indra payuna ayunak cukup-cukup nak sama-sama nikam membuat makan-makanan jangan sampai kekurangan nak dari perjalanan. Lalu nyadar ke mas masar junyong masar jaga lu junyong masar sepanya ibu yama badan unyon unyonnya ibu umpet yawan nasi kakang itu maksud unyon.

penjara Sindra Beda membersihkan nak ikan nak kaya ampih aku sudah dengan pedas bah. Ini sahabat ikan sudah berlakian, ikan sudah hasilnya berlaki ikan, laki ikan nampunya sebab. Aku nak lapak tangan, jahat baik, nah Raden Kasan mandi sedia balik pulang mandi. Ingin kerama bah dan ulan ikan, jaga baik istri ikan lah. Ada papa tanggungan ikan, aku tidak mengetahui lagi. Apalah salah, baik pekerjaan bini ikan sendiri yang dapat mengurus yang dapat mengajarnya. Kemenaknya, ayah berpasan sedikit lah berpasan. Kalau bersih ada papanya, jika jahatnya atau baiknya, atau baik bagus. Kalau ada jahatnya nak kaya, jangan sembarang anakku dibuang di jalanan. Aku harap kembalikan ke negeri Mesir. Kalau pun ada salah, pengaduan artinya, pada aturannya, tata aturannya. Jika berserahkan, mau nama pulang. Tinggih, ramah. Kurang-kurang peringgam lah mereka, nama pun membuang setengah jalan. Tidak mau membuang di jalanan. Kalau ada papa lain seding, tanggung lu serahkan lu sopian asal mulanya. Karena kaya sebujurnya tanda lenang-lenang, tanda laki-laki. Yonjong sama saya, lalu nya sujud kawan ibu ramanya, mencium batis menciumnya tangan. Aku penyari ramah banyak-banyak ulun ramah, mementari dalam sempian mengganilun, ulakannya kecil sampai hanya besar. Nak suka reda pun nak. Demikian pengalaman ibunya galuh makanya galuh. Jangan tunjung lah ya Mas Ari. Ini maka ibu banyak-banyak kuyun ibu meminta ampun yang sampian ibu nang sampian mengandung sembian buyan sembian kali. Tumpah ke darah urat yang pagat yang urat. Jaka batang jabuk batang pah sampian. Pada masuk badan ulun mari pasal alat sekur sampian kibar enaknya mudah-mudahan akan selamat nakai artinya jangan kekurang apa-apa omana ke yama maka ibu ikam maka mama dahion badan ikam nakai ikam nakai menulis apa itu yang nunyong moyang yaun anak yakin jangan daya yuk kata yaun anak yakin nak baik-baik maka pimpinannya nakai jangan daya yuk pemayakan. Jangan nyaka saya kejap iawan yaki kamatoyan min Tuhan nak yang menikam baik-baik nak membawa tata tuyan kayama ikam saya mati.

gampang kayak apa di atas sebalahan. Jika lo, saya khawatir lo. Akan sampai tinggalkan pun ulur pernah menjaganya balai mereka pun. Sampian kata si yuma aja kebayang mega yuma waya uyun kadada yuma. Apa ya tu yun ada jua yuma. Eh, jangan khawatir lo. Ulur maharagu lah. Wajar amban nasariya awam. Amban yang putih jaka yang putih jaka. Apanya lamun carakan lamun penyusunkan yang sekalian memanggil panglima semuanya rata. Panglima bin puluh aja bin puluh, bin puluh aja bin puluh korupat tanduk peringang tanduk timbar bujang timbar pukang pating awang sepulit panglima jumur kurang kosong lebay anglong singa bungkak. Dari simpun panglima yang sekalian nyama seret inakirwan nyama seret. Bapak Parap, Tatudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Bakarudin. Ujian Tatudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Bakarudin. Paman, dia kerawat apa Tatudin? Nah, paman, ulun macam kolon, paman. Ulun umpat kalau sampai dah dua, pak. Wah, dia selamat. Ikam kan bisa umpat, dia selamat kawan aku. Aku harap ikam jaga Mesir, hati-hati lah. Ikam jaga Mesir, ikam menemani. Tukul besi landasan besi, amping besi batu hitam. Eh, Tatudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Bakarudin. Harudin yang menang, sesengok sedikit. Jadi panglima ditinggal semuanya rata, maka kadang-kadang aja nagre masel. Takudin, Kapiudin, Jamaludin, Samsudin, Bahorudin. Mana-mana tukul lah besi, landasan besi, amping apa sih batu itu. Apa kejadian di nagre peringgap, cukup panglimanya. Hanya nagre masel 4 orang, jadi kan berlima tinggal. Ini 9, artinya ganjil, bagus. Demikian juga yang dia kabarkan kesan mandisan dia mandi cukup alat perasaan sangwan walakinya ese turunnya segera.

paman di sandia mana paman? Apa aja selamat Gusti Bandara? Nah paman, akhirnya paman Pak Harapan sebagai majid kapten ya juragan. Baik sampian juga melarangkan jaka, jangan sampian juga. Ah, jangan khawatir juga selamat ulung putu-putu laut, putu-putu selaman. Serahkan kapal semuanya rata lawan lamut paman nyala mohon paman lamut pemerintahan lawan

pisan dia mandi dua laki istri berapa teh lahan sila mohon. Ujara dan kasat madesan dia balik paman. Apa itu tengah ini nggak pernah kelihatan nek pernah kepukulan kelihatan tu. Nampak nak kepukulan tu kelihatan. Nampak nak memanjang mandi tu kelihatan apa? Jadi kalau merasa terkejut panur mendengar bunyi kepukulan dari kecilan. Jika nak pukulan tu je, saya lah ujar saya anglong tu kalau salah aje.

Ulah dekat gila tuh jadi selamat karena kesangan dulu tadi bolo. Bila memanjang-manjang sedikit tuh kacang cukup untuk. Bila masih cepat tuh karena gapin. Ini paman ini paman ulur mana aja selamat itu misalnya pulau Tanjung. Pak paman ada dua jadangnya pulau paman jalan Tanjung. Oh ada di selamat. Ini Tanjung pulau di Nage Maser. Namanya pulau jadi lapasannya pulau kalau apa jadi mendapat nyata cuma tumang sih lapasannya pulau cuma tumang sih mendapatnya pulau lama latih aja malatih.

Jangan selamat makan kapal anak gajah kapal anak gasakti. Bukan kapal alang kapalang terbetlah serbung kau. Ombak menetes di barat kapal gelombang.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Widih, ada yang diet nih. Minum sehat terus.
2: Iya dong, biar sehat tuh minum jus. Kayak jus tomat nih. Seger kalau sayur di jus gini mah.
1: Salah kamu. Tomat itu kan masuknya buah.
2: Hah? Buah? Masa sih orang tadi aku beli di pasar dijajar barengan sayur kok? Ini tuh sayur.
1: Ih, bentuk kayak gitu tuh buah lah.
2: Sayur.
1: Buah.
2: Sayur.
1: Buah.
3: Siapa yang masih bingung bedain tomat itu buah atau sayur? Secara ilmu pengetahuan atau botani, tomat adalah buah. Karena tomat memiliki biji dan tumbuh dari bunga tanaman. Hal ini merupakan ciri-ciri buah, bukan sayuran. Kalau secara kuliner, tomat adalah sayuran. Karena dalam dunia memasak atau kuliner, tomat biasanya digunakan atau dipasangkan dengan sayuran lain untuk menghasilkan suatu hidangan. Jadi, tomat itu buah atau sayur? Jawabannya, tomat adalah keduanya. Tergantung dari sudut pandang mana kamu melihatnya.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ya kerennya senang lanjut item di Berengga. Dan dibuka dengan lagu dari Dua Anggrek, Goyang Nasi Padang. Yang datang mah boleh ya. Nih telepon etam dah bye. Alhamdulillah baru ndak nita carangkan. Ya etam sapa langsung aja nih. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Budaya kan salam.
0: Apa kabarnya Bos Abdurrahim? Sehat.
1: Kabar saya baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Batuah ada hujan di hari ini.
1: Batuah hari ini tidak ada hujannya.
0: Tidak ada hujannya, aman.
1: Iya, aman.
0: Alhamdulillah. Ini tidak berrequest lagu apa, Busu?
1: Apa yang ada lagunya?
0: Lagunya yang ada pertama Pacar Baru, yang kedua Drama Cinta, Goyang Tipis-Tipis, Aku Nggak Gitu, Samira, Mati Gaya, Kambing Hitam, Salmiati, Permata Hati, Putus di Jalan, Hanya Dia, Kecanduan Kamu, sama Rinduku.
1: Permata Hati.
0: Permata Hati dari Evie Tamala. Boleh ada sapanya, Busu?
1: Ya, sapanya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda, antara lainnya ada Busu Mamat, Busu Rinjani, Busu Abdul Syukur, Busu Iswar, Busu Ikmar, kemudian Bonya, Bu Nurul kedudukannya, Bu Nadia, Bu Mudrika, Bu Yudi, Bu Rini, Neilas, Poeka, dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Samarinda dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bonita.
0: Terima kasih juga Bu Sia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bu Abdurrahim ya, datama. Etam sapa WhatsApp dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Abu Dayakan salam untukmu mentolkat Monita.
0: Iya Mbak Reni, apa kabar?
2: Baik le.
0: Baik le, belum tidur kita.
2: Amun, lagi menghendangin mbokku yang kerecek.
0: Le, ngeri benar. Habis ini istirahat Mbak Reni ya, jaga kesehatan.
2: Iya lah, besok kerja lagi.
0: Itu sudah. Nggak beri lagu apa nih? Langsung aja tam supaya cepat istirahat.
2: Lagu apa sih itu Mbok?
0: Yang ada nih da Pacar Baru, Drama Cinta, Goyang Tipis-Tipis.
2: Itu aja dah, Pacar Baru itu kan.
0: Pacar Baru.
2: Dengar.
0: Oke, siap. Ada siapanya, Di?
2: Adalah. Itu tadi itu yang turun siapa?
0: Busu Abdurrahim.
2: Ayo, Busu Abdurrahim, Busu Jani, Busu Mamat. Dia nunggu sepak bola. Andi janjian sama busu Nek Happy ya katanya. Terus siapa ya, Busu Ari. Busu semua busunya aja deh, mbok-mboknya pada tiduran semua.
0: Siap.
2: Ya, salam. Selamat tidur aja deh kan. Selamat istirahat.
0: Siap.
2: Nitanya selamat bertugas kalau pulih kata tio.
0: Iya.
2: Mbakku yang grecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mbak Reni yang grecek. Sehat-sehat Mbak Reni yo. Istirahat dah habis ini. Ya, enggak tamu lagi kawai ya di telepon 0541-7272-656 atau 736152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Kawai juga tamu melalui Facebooknya Perempat RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Oke, keren yang senang karena masih kosong nih kebersamaan Etam malam hari ini ya. Etam nalinya lagu lanjut. Yang pertama, rekesan Busu Abdurrahim dengan Permata Hati.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

0: Ya keren di sana, lanjut item lagi di Berenggah dengan sajian lagu-lagu dangdut. Yang tak tama boleh yo 0541727656 atau 736152 dan di WhatsApp juga bisa di 0811581998. Kau aja atau melalui Facebook Pro4 RRI Samarinda dan juga live chat RRI Digital. Ya yang beketok lawang tadi yuk boleh tamaan ya, masih ada lagu etam drama cinta dari Putri, goyang tipis-tipis dari Jenita, aku enggak gitu dari Yoen, Samira dari Nasar, mati gaya dari Lesti, kambing hitam dari Faul, Salmiati dari Vildan, putus di jalan dari Ayulia, hanya dia dari Rido Roma, kecanduan kamu dari Nasar, sama yang terakhir Rinduku dari Opa Tatang. Ayo yang pertama ya, meramaikan Berenggah ya, dilariskan malam hari ini. Ini tegaknya nih dari malam tadi ini sepi nih ya. Tegaknya lagi ada kesibukan Bu Sambak ya nih papan letam, jumpanya di minggu hadap lagi hatu supaya rame ya. Mantap jiwa. Nih ada nih sebelah sini duluan nih. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Halo, assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Mbak Yuli.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Kabarnya baik lah.
0: Belum tidur kita Mbak.
1: Belum.
0: Baru mau tidur kah abis nih Mbak?
1: Iya, baru mau nih abis telepon ini.
0: Siap. Berarti langsung aja tem tuh, gak berikas lagu apa Mbak?
1: Lagu Hanya Dia.
0: Hanya Dia dari Rido Roma. Oke, siap. Sapanya?
1: Salamnya ada Mbak Reni, Mbak Matrika, Mbak Sanawiya, Mbak Rana, paling tidur sudah dia. Naila sama Mbak Kola, terus sama Bu Semamat, Bu Jabir Rahim, Bu Jabir Syukur. Salamnya buat segalanya aja sudah.
0: Siap.
1: Tak tunggu lagunya Mbak ya.
0: Siap Mbak, terima ya, kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gak tama lagi boleh ya, dicoba-dicoba lagi tama bersama Nita malam hari ini. Atau siapa telpon WhatsApp. Assalamualaikum, salam budaya.
2: Dengan salam.
0: Apa kabarnya Besu Ayu?
2: Baik Bu.
0: Alhamdulillah. Nih dah gak tidur? Baru mingat?
2: Iya udah.
0: Udah apa?
2: Udah ya? Mau tidur.
0: Udah mau tidur. Siap. Oke langsung, berarti dah gak tidur ya. Lagunya apa?
2: Apa tadi ya?
0: Ada bentar drama
2: cinta. Lihat dulu.
0: Oh iya kah? Sudah pelek. Bagus itu.
2: apa tadi ya?
0: Apa yuk? Yang mana yang galau ya sobat sidani pulang?
2: Ini aja. Hanya Dia, Boy.
0: Hanya Dia. Oke, sama tegak Mbak Yuli ya. Oke,
2: habis. Atau ini aja, Mbak. Putus di jalan ini galau kayak gini.
0: Putus di jalan. Iya, hak teh tamnelinga hak dia ya. Oke, hak teh sapanya.
2: Iya. Sapanya segalanya aja, Mbak.
0: Siap.
2: Sehat selalu.
0: Amin, kita juga.
2: Tadi ada Bu Sipa ya?
0: Ada, kita nih ada.
2: Di monitor tadi kan.
0: Oh, ada kesibukan kah?
2: Iya, itu ada. Ya, ada kakak tadi juga. Terus ya masak-masak juga tadi. Dikit.
0: Iya.
2: Yaudah, iya. Jadi di monitor deh.
0: Oke deh. Makasih Bu Suwahyu ya, selamat istirahat.
2: Iya, mudah-mudahan Bu Suwahyu sehat selalu aja.
0: Amin. Iya, dia minggu hadap ha insyaallah ya Bu Su ya.
2: Oh iya, siap-siap. Untuk muridnya makasih juga waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Bu Suwahyu ya. Siapa lagi nih telepon biasa? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rekan salam.
0: Salam. Yuk, lagu-lagu.
3: Iya, lagu putar aja, Mbok. Salam. Tengah-tengah malam aja saya tuh di sekarang di Loyo, Mbok ya.
0: Kenapa?
3: Laju, Mbok. Gerasa gerusu itu Mbok. Untung Mbok Yuli tadi dikasih bola Mbok. Mana baru kedengaran Bu Yuli nih malam nih.
0: Iya, sudah sehatan aja mudahan sudah amin. Ya, ada sibuk aja sudah. Aduh, nyamuk.
3: Malah keropok kalau mau.
0: Oh iya.
3: Malah keropok sudah semua. Saya tuh apa namanya banyak kerjaan juga, Bu. Ngurusi iya, apa namanya? Baru ngurusi bebek nih, datang lagi, Bu. Dua, Bu.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, cair. Cuma tak cuma dengarnya, Bu. Lari. Ustadz Rahim tadi tuh taman dengar ya. Ini tadi juga. Tapi yang diada nih sehari ini seorang, Bo.
0: Apa?
3: Siapa? Yang heboh Busu Mitran.
0: Hari ini datang, Bo, kasih dah.
3: Diada, mulai hambat tadi telepon terus, Bo.
0: Oh.
3: Jadi, iya, sama tadi kan selain nelfon. Dengan nelfon, telepon kantor, Bo, ya. Tiga nomor, Bo, saya coba tiga nomor, kan. Yang terakhir tuh yang di, ano, apa, kartu halo 0811 itu, Bo. Yang 0811-55 tuh ditembus dong, ini saya ini ada kerusakan kali ini.
0: Iya bener, mulai hambat tadi tuh. Meriam ya, tadi baru baik tuh.
3: Meriam tadi di juga, Mbak.
0: Di juga ya?
3: Oh. Tetap di WA aja.
0: Masa sekalinya.
3: Iya. Ada apa namanya tuh, karena hujan kan banjir guntur tuh tiga itu, Mbak. Biasa di perempat tuh, hafal saya. Jadi saya tembak ke pulau satu kan, Mbak. Baik aja nih. Sedikit, nano satu telepon kan. Nah, biasanya di perempat nih pulang ada gangguan nih kayaknya nih. Ya udah, Mbok, supaya kita nih ngantong, Mbok, banyak di Pekesah ini, yeah, Mbok, ya.
0: Iya.
3: Nah, Pak Ibu sudah hemat, hati-hati mulang ke rumah.
0: Oh, pada mulang juga. Bukan
3: Mbok, otot, tuh, takut dano, apa namanya, perempat segala kodok.
0: Oke, dah.
3: Biar ngantong, Mbok, Nita, lagi ngutarnya, Mbok, ya.
0: Siap.
3: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Busu Mamat ya, selamat istirahat. Ya, keren yang senang masih kita tunggu ya. Dah pukul 22 aja. 23:29 dah hampir setengah jam kebersamaan Tam di Berenggah malam hari ini. Yang enggak tama lagi boleh ditelepon di WhatsApp, di Facebook ya, ada Mbok. Iya, Mbak Reni juga terima kasih lagunya Mbak Nita, terima kasih sapanya Mbak Yuli, Mbak Nana, Mbak Sanawiya, Umidila, Neila, siap. Oke deh, keren deh sana karena kosong ya. Etam nelingah lagu selanjutnya nih, hanya dia.

Ya keren yang sana ya udah pukul 23.44 waktu di Indonesia Tengah. Yang nak tamu lagi boleh deh. Satu lagi ya, men ada yang nak tamu di telepon, di WhatsApp, di Facebook juga kalau segalanya masih kawai ya. Di menit-menit terakhir kebersamaan etap. Amun di ada temahiri. Karena udah pukul 23.44 ya, Mbok.

terus juga segala urusan yang dilancarkan, didekatkan dengan hal-hal baik dan juga orang-orang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi Mbak Nita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Etam berjoget sedikit dari Janet dengan goyang tipis-tipis.

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store. ...98.4 MHz. Suara budaya Benua Etam.
1: Pernah dengar lagu ini?

yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang

0: anak yang bernama Helena van Rojnik. Sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kembar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
2: Halo adek, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama om, kamu mau es krim nggak?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
4: Saat hatimu mulai lelah dalam berdoa, ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan dan tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amal di kemudian hari. Suatu ketika, saat hatimu mulai lelah dengan keadaan, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama dengan orang-orang yang bersabar. Tidak pernah memberimu sesuatu di luar kemampuanmu. Karena itu, tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Tuhan padamu, yang tiada lelah mengampuni hamba-hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Saat hatimu lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Karena itu tetaplah memberi, walau hanya senyuman sederhana, karena dalam sedekah tidaklah harus berupa materi.

hatimu lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Pantaskah kita menyombongkan diri sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaaf? Teruslah memaafkan dengan siapapun, karena memaafkan itulah salah satu cara melapangkan hati dari belenggu kebencian. Saat hatimu mulai lelah, sandarkan diri padanya yang memiliki hatimu, padanya yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tidak pernah lelah untuk selalu mendengar keluh kesah dan tangisan kita. Tidak lain, Tuhan, Sang Pencipta alam semesta.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini edisi Rabu 17 Juni 2026. Kami segera mengundurkan diri. Yang bertugas malam hari ini Aulia Nita mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perempat RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya, 98,4 FM Prompat RRI Samarinda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan hari ini edisi hari Kamis 18 Juni 2026. Besar harapan kami, kita semua selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Inilah Prompat RRI Samarinda, sekali darah tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 FM Pro 4 RRI Samarinda. Kerana yang sana, kami akan hadir dengan sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang dan Merian, hingga Samarinda Malam. Sesaat lagi akan ada pengajian Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 11-14, dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami, sembari menantikan kebersamaan Etam Upati Tausiah di program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini di program Samarinda Hambat. Kemudian ada sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dalam program Dendang Mahakam. Hadir pula Halunu Etam ditutup dengan program Oda Bekesa. Kerana sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-727-2656 atau 736-152. WhatsApp kami 0811-5819-984. Siaran ini kau juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang kau di-download secara gratis. Bersama saya Tata, inilah Prompat RI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Amin.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Dan di antara manusia, ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka, jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

0: Ia menyeru selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak pula memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Yanu'u.

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudarat lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

0: Tidak.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
0: Shadaqallahul Azim.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu, meskipun ada beberapa yang sejati. Tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Nusantara.

Sholat lima waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan. Penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 RRI.
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi, kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan rusakkan dia. Hadis riwayat Bukhari.
1: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu.
2: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya.
1: Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
2: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
4: Oh, yes.
1: Hah? Emang bahayanya apa?
2: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
1: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
2: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara. Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerana yang sana, kita bisa bertemu lagi ya dalam sajian program Hikmah Pagi, dan saya Tata akan menemani Anda sampai merapat pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah. Dan Hikmah Pagi edisi kami 18 Juni 2006 sudah ada Ustaz Mahnud Usni ya, founder Sahabat Miskat Indonesia, yang siap memberikan tausiahnya dengan tema Momentum Muharram Nata Diri Meraih Prestasi. Kita sapa dulu Ustaz Usni. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini Ustaz?
2: Alhamdulillah Mbak Tata, semoga sehat juga Samarinda.
1: Alhamdulillah, sehat selalu ya. Dan bagi kerannya sana yang ingin bergabung atau tanya dengan Ustadz, mungkin bisa melalui chat atau telepon di WhatsApp 0811-5819-984. Siaran kami bisa juga didengarkan melalui live Facebook dan YouTube dan streaming di aplikasi RR Digital. Dan Ustadz silahkan untuk mengisi tausiahnya pada pagi hari ini.
2: Ya, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wal'akibatu lilmuttaqin. Ashadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pendengar program Hikmah Pagi RRI Pro 4 Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita awali pertemuan pagi hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sekalian, mensyukuri kondisi apapun yang hari ini ada pada diri kita, semata-mata untuk meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal Islam wassalamati wa tardha rabbuna wa rabbukallah. Senantiasa kita iringkan doa, Allahumma ahillahu ya Allah, masukkanlah kami ke dalam bulan Muharram tahun ini, tahun baru Hijriah, 1 Muharram 1448 Hijriah. Dengan apa? Wal iman wal Islam, dengan keimanan, dengan keislaman. Wassalamati, tentunya dengan keamanan. Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan sebuah nikmat

0: Iya, Ustadz, apakah terdengar ya suaranya? Tadi sempat keluar ya dari Zoom ya?
1: Terputus enggak?
0: Oke, boleh
1: dengan yang
0: dilanjut.
1: dimaksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari senantiasa kita awali dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal

Wa ta'ala, banyak orang menjadikan momentum tahun baru Hijrah itu sebagai catatan untuk perjalanan terbaru. Banyak di antara kita menggunakan momentum itu sebagai momentum untuk membangun bagaimana kita memulai hal baru, mencatatkan diri tentang goal-goal kita ke depannya, menjadikan sebuah nilai prestasi apa yang ingin kita raih. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba mengutip bagaimana sejarah tahun baru Islam, sebagaimana kita diberikan sebuah keteladanan dari para sahabat di zaman dulu, termasuk di dalamnya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul summa yudrikhu al-maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurar rahima. Ketika kita maknai, kita artikan siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa dia mendapatkan bumi hijrah itu yang demikian banyaknya. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan tentang rezeki dan kehidupannya. Siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kemudian meninggal di dalam perjalanannya itu sebelum sampai ke tempat tujuan, maka Allah mencatat dia sebagai orang yang sudah sampai hijrahnya. Dan sungguh pahalanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-100 ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian kita meyakini bahwa hijrah, momentum Muharram itu sebagai bagian dari hijrah kita, perpindahan kita. Perpindahan yang pertama tentunya adalah perpindahan menuju kebaikan-kebaikan yang senantiasa kita siapkan, kita agendakan. Momentum tahun baru adalah momentum untuk meraih prestasi kita. Prestasi yang terbaik diantaranya adalah bagaimana kita senantiasa memperbarui semangat kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita kemudian menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kehidupan kita lebih baik, lebih taat, lebih bersemangat di dalam kita senantiasa mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama saya kira prestasi kita di dalam Muharram adalah bagaimana kita mewujudkan sebuah nilai kita berhijrah, berpindah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Perpindahan kita sebagaimana diungkapkan di surat An-Nisa ayat yang ke-100. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melihat di beberapa tafsir, misalnya dalam tafsir Tahlili, ada orang-orang yang biasa saja ketika ada pergantian tahun, pergantian bulan ataupun pergantian hari. Bahkan mereka mengecam, bahkan mereka merasa tidak ada perubahan sama sekali. Tapi bagi kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, momentum tahun baru hijrah hendaklah menjadi bagian untuk memperbaiki diri kita, melakukan perubahan di dalam diri kita. Perubahan yang menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat ke-100 surat An-Nisa kita pahami semangatnya yang pertama. Siapa saja yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia mendapati di muka bumi itu hijrah yang banyak dan penuh kelapangan. Jadi, mari kita siapkan agenda-agenda besar kita di bulan hijrah ini.
untuk

membangun sebuah momentum prestasi. Karena apa? Karena yang pertama adalah Allah janjikan kepada kita hijrah untuk mendapatkan sesuatu yang lebih lapang lagi. Bagi kita hari ini ketika kita melihat di sekeliling kita masih ada kesempitan-kesempitan di dalam meluaskan pandangan, maka mari kita mencoba mulai hari ini dengan momentum hijrah kita lapangkan pandangan kita, kita luaskan wawasan kita bahwa berhijrah, berpindah bukan sekedar pindah tempat tetapi pindah sebuah nilai bagaimana kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendengar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah mari kita jadikan momentum tahun baru hijrah ini

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
2: Ya, Ustadz, apakah sudah terhubung ya?
3: Ya, baik, Mbak Tata.
2: Iya, silakan dilanjutkan, Ustadz.
3: Ya, terima kasih. Mohon maaf pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita jadikan momentum hijrah ini menjadi perubahan diri kita untuk menjadi insan yang berprestasi. Karena apa? Karena yang pertama adalah Allah berikan janji kepada kita. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hijrah apapun dalam hal kebaikan, maka insya Allah, Allah berikan kelapangan kepada kita. Lapang kita maknai bahwa Allah memberikan sebuah nilai kekuatan kepada diri kita untuk menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika kita menjadi insan yang senantiasa menguatkan diri kita, memperbarui kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita, maka Allah akan berikan sebuah kelapangan rezeki dan kehidupan. Kemudian yang kedua adalah momentum hijrah itu sebagai bagian dari keyakinan kita. Untuk apa? Senantiasa Allah berikan gambaran tentang goal kehidupan kita, tentang cita-cita kita. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka diingatkan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah war rasul. Barang siapa yang kemudian keluar dari rumahnya karena hijrah, berpindah menguatkan tekadnya karena dilandasi sebuah nilai keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya, summa yudrikul maut, tetapi yang di dalam perjalanannya menemui kematian, artinya cita-citanya belum sampai, maka disebutkan di sana, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Di sisi Allah, tercatat sebagai kebaikan. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, hijrahnya, perubahan dirinya itu, menjadi bagiannya, dicatat akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka di dalam Islam kita mengenal istilah bahwa yang dinilai oleh Allah itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Terkadang kita merasa gagal, sedangkan kita sudah berusaha bersusah payah. Tetapi di pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya ketika kita sudah berusaha secara maksimal, kita sudah menetapi aturan mainnya, menetapi kesungguhan, menjaga diri kita, memaksimalkan ikhtiar, maka di situ penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, momentum hijrah ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk apa? Untuk menata kembali target-target kehidupan kita. Menata kembali tentang sebuah nilai apa yang ingin kita dapatkan di dalam kehidupan kita. Maka pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka banyak para mubalig menyatakan di pergantian tahun itu kita bermuhasabah, introspeksi diri kita tentang hal-hal yang akan kita lakukan dan hal-hal yang sudah kita lakukan. Sebagaimana di dalam surat Al-Hasr ayat yang ke-59, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pemahaman kepada kita sekalian, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum mala qaddamat liqad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wal tanzur nafsum mala qaddamat liqad, dan hendaklah setiap diri memperhatikan tentang hari esok. Jadi kita diminta oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bermuhasabah, untuk menghitung diri kita, bagaimana kita mempersiapkan esok hari tentang kehidupan kita. Artinya kita membekali diri kita termasuk di dalamnya ada sifat optimisme di dalam melihat masa depan kita. Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa melihat sebuah perjuangan hari ini bagi para penggemar sepak bola. Hari ini sedang digelar pertandingan sepak bola Piala Dunia. Kita bisa melihat bagaimana perjuangan tim-tim yang tidak mendapatkan porsi sebagai tim yang kuat. Tetapi ternyata kita bisa melihat bagaimana tim-tim yang dianggap lemah mampu menjadi bagian dari sebuah pertarungan. Karena apa? Ada sorak-sorai, ada semangat di sana. Ada optimisme, ada kebanggaan ketika berhadapan dengan ujian-ujian berat. Ketika melihat lawannya sangat hebat, tim-tim yang dianggap lemah itu kemudian bisa menghebatkan diri. Ya, kemarin misalnya kita melihat kesebelasan Spanyol yang kesulitan untuk melawan tim yang dianggap lemah, ya kan? Kita bisa melihat dan berita yang viral hari ini, misalnya dua hari terakhir ini, sang kiper yang menyelamatkan sekian puluh tembakan yang mengarah ke gawang karena ada semangat di situ. Maka mendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa mengambil hikmahnya dari beberapa pertandingan sepak bola Piala Dunia yang hari ini digelar. Kita bisa melihat semangat tentang hijrah, semangat tentang optimisme, semangat memaksimalkan diri, termasuk memaksimalkan waktu yang ada. Bayangkan ketika pertandingan sepak bola 45 kali 2 kali 90 menit waktu kita untuk menyerah atau menang, kalah atau menang. Maka di situ pertaruhan hidup. Ketika kita bawa ke dalam semangat hijrah kita, kita punya berapa waktu hari ini sampai kematian kita. Apalagi kematian kita, kita tidak mengetahui kapan akan datang kepada kita. Bayangkan ketika di dalam kehidupan kita seperti sedang bermain sepak bola, hanya ada waktu 90 menit. Di situ ada pilihan, kalah atau menang. Sebenarnya sama dengan kehidupan kita hari ini. Kita dihadapkan pada sebuah akhir kehidupan. Bagaimana akhirnya nanti kita akan mengalami kekalahan akhir kehidupan, yaitu su'ul khatimah, kehidupan yang tidak kita harapkan. Ataukah kita mengharapkan sebuah nilai kehidupan husnul khatimah, akhir kehidupan yang membahagiakan? Maka pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebutkan di sana, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah war rasul summa yudrikhul maut. Ketika kita memulai segala sesuatunya karena Allah, karena Rasul, meskipun akhirnya belum sampai pada nilai yang kita harapkan, goal kehidupan, cita-cita yang kita canangkan, maka di sana disebutkan baqa ajruhu 'ala Allah. Di sisi Allah kita sudah dicatat kebaikan kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakana Allahu afurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga adalah memaknai tahun hijrah dengan meraih prestasi adalah bagaimana kemudian kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan kita, Rabb kita adalah Maha Penyayang dengan kehidupan kita. Ketika kita menyayangi orang lain misalnya, maka yang berlaku yang pertama adalah perhatian kita. Demikian pula Allah akan memperhatikan kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita memperlakukan kepada orang lain yang kita sayangi itu dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Allah akan memberikan perhatian dan perlakuan sebaik-baiknya kepada kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita meraih kasih sayang Allah, mari kita meraih perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan momentum hijriah ini, momentum tahun baru, sebagai momentum kebangkitan diri kita untuk meraih yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karena itu pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar mengingatkan bahwa ada hari yang sangat luar biasa, yaitu tanggal 10 Muharram atau yang disebut dengan Asyura. Maka kita harapkan jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita meninggalkan, yaitu puasa Asyura, puasa di tanggal 10 Muharram. Karena di sana kita akan diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah hapus dosa-dosa kita setahun yang sudah kita lewati bersama. Maka momentum Muharram kita membawa kebersihan diri kita dan senantiasa kita jaga apa itu himmah kita, semangat kita untuk mewujudkan hal-hal yang belum kita raih di tahun-tahun kemarin, dan kita senantiasa mengagendakan prestasi terbaik kita, baik prestasi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun prestasi kita berbuat kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa harus kita torehkan prestasi yang lebih baik lagi. Tetapi juga kita sebagai insan, sebagai seorang manusia, hablum minannas, bagaimana hubungan kita sesama manusia? Jangan juga kita menjadi bagian orang yang tidak ada peningkatan diri kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kita adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Karena itu Mbak Tata dan para pendengar program Hikmah Pagi RRI Samarinda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari senantiasa kita jadikan momentum tahun baru Hijrah Muharram 1448 menjadi bagian peningkatan diri kita untuk meraih prestasi-prestasi kehidupan, prestasi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maupun prestasi menebar kebaikan kepada sesama manusia. Semoga Allah senantiasa berikan kebaikan kepada kita dan senantiasa Allah berikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang berprestasi dalam menorehkan kebaikan di dalam sisa kehidupan kita. Demikian Mbak Tata untuk pagi hari ini. Mohon maaf tidak sampai selesai. Semoga Allah senantiasa kuatkan diri kita untuk senantiasa mengisi hari-hari kita di dalam kehidupan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan lebih memberikan manfaat kepada sesama manusia. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wal islam was salamati rabbuna wa rabbukallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tata, silahkan.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Usni ya, sudah mengisi tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga yang disampaikan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz untuk beraktivitas kembali ya. Iya, mohon maaf tadi juga ada ya, trouble sedikit. Baik, keren dan sana. Pada pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah nanti akan ada program selanjutnya, itu Samarinda Hambat ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.
4: Pro 4 RRI,
0: suara budaya Nusantara.

0: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ewah-ewah, bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
2: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
1: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
2: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
1: Oh, macam tu ke Kak Leha?
2: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
2: Hah? Sewa?
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Perempat RRI Samarinda Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat kerana sana eta berada di program Samarinda Hambat ya. Jadi untuk informasi pertama ini seputar perakiraan cuaca di Provinsi Kalimantan Timur. Ini terlihat dari laman bmkg.go.id. Untuk kota Samarinda dan kota Bontang terpantau hujan ringan dengan suhu 24 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan untuk kota Balikpapan ini berbeda ya, terpantau berawan dengan suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk kabupaten lainnya di Kutai Kartanegara, Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan Mahakam Ulu ya. Ini terpantau hujan ringan nih kurang sana dengan suhu 21 sampai 31 derajat Celcius. Sedangkan Kabupaten Pasir ini juga berbeda ya dengan suhu berawan sekitar 23 sampai 30 derajat Celcius. Walaupun prediksinya hujan ringan, tapi wayah ini mun mbok tata lihat dari balik jendela studio perempat ya, ini terpantau lumayan cerah hari ini, langitnya sudah biru lagi, dan mudah-mudahan ini cuacanya bertahan ya sampai siang. Tapi mungkin untuk kurang di sana tetap jangan lupa ya bawa jas hujannya atau mantelnya, takutnya cuaca Samarinda kan memang tidak bisa diprediksi begitu, tiba-tiba hujan kadang, tiba-tiba panas lagi. Jadi tetap berhati-hati, jangan lupa bawa jas hujan ya, sebagai ini sedia jas hujan sebelum hujan gitu kurang di sana. Dan sedangkan untuk kurang di sana yang lagi beraktivitas, hati-hati di jalan, mau berangkat kerja, jangan ngebut dan patuhi rambu lalu lintas ya. Semoga selalu selamat sampai tujuan. Demikian informasi ini dikutip dari laman bmkg.go.id.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ya, kerennya sana, kita beralih ke informasi berikutnya ya. Mengenai pemulangan jemaah haji Balikpapan masuki gelombang kedua, kloter BPN tiba 18 Juni 2026. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Haji Balikpapan mencatat proses pemulangan jemaah haji melalui debarkasi Balikpapan terus berlangsung. Hingga wayah ini seluruh jemaah dan petugas yang tergabung dalam gelombang pertama telah tiba di tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Haji Balikpapan, Suharto, mengatakan untuk gelombang pertama terdiri dari kloter BPN 1 hingga BPN 7. Jumlah jemaah yang telah tiba mencapai 2.478 orang, sementara jumlah petugas yang kembali sebanyak 28 orang. Dari total rencana pemulangan sebanyak 5.831 jemaah, masih terdapat 3.325 jemaah yang belum tiba dan akan dipulangkan secara bertahap melalui gelombang kedua. Suharto menjelaskan jumlah 5.831 jemaah tersebut telah memperhitungkan 9 jemaah yang wafat selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci, serta 2 jemaah yang mutasi ke Embarkasi Solo karena asalnya dari sana, tapi mendaftar melalui Sulawesi Utara yang berangkat melalui Embarkasi Haji Balikpapan. Memasuki fase pemulangan gelombang kedua, kloter berikutnya dijadwalkan tiba di debarkasi Balikpapan adalah kloter BPN 8. Kloter ini diperkirakan mendarat di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan pada hari Kamis 18 Juni 2020.

0: berjalan aman dan lancar. Kita beralih ke informasi berikutnya, koran desa nak, mengenai antisipasi air meluap ke aspal. BBPJN Kaltim kebut drainase di jalan pendekat IKN Desa Bumi Harapan. Akses logistik dan mobilitas menuju ibu kota Nusantara terus bersolek guna memastikan jalur tetap mantap dan bebas dari ancaman genangan air. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Kaltim bergerak cepat melakukan pembenahan infrastruktur pendukung. Melalui Satker PJN Wilayah 1 PPK Provinsi Kaltim, fokus penanganan wayahni diarahkan pada pembuatan saluran drainase di titik strategis, tepatnya pada STA 45 tambah 600 dari arah Samboja. Kawasan ini merupakan jalur vital jalan mendekat IKN yang terletak persis di depan kantor Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Langkah taktis ini diambil mengingat posisi saluran air tersebut berada sangat dekat dengan permukiman warga. Jika curah hujan tinggi, potensi air meluap dan menggenangi badan jalan nasional sangat besar. Tentunya bisa memicu kerusakan aspal dan membahayakan para pengendara. PPK Provinsi Kaltim Taufik Ramadan ini menegaskan pembangunan drainase merupakan bagian penting dari komitmen jangka panjang dalam paket preservasi jalan dan jembatan ruas Petung, Riko, Ici, Sepaku, Semai 2, dan Samboja. Dan menurut Taufik, air merupakan musuh utama bagi struktur jalan berbahan aspal. Oleh karena itu, pengerjaan sistem drainase dirancang secara matang agar mampu menampung debit air hujan yang fluktuatif di kawasan lingkar IKN. Sidojo mengimbau kepada seluruh pengguna jalan baik yang datang dari arah Samboja menuju Sepaku maupun sebaliknya untuk terus meningkatkan kewaspadaan selama melintasi area proyek. Demikian beritaan pada kali ini. Demikian ya Samarinda Hambat kali ini yang buat tata kutip informasinya dari kaltim.tribunnews.com. Selanjutnya pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan ada kabar etam dan program Dendang Mahkam. Jadi untuk rekan sana tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Love for Imperfect Things karya Haimin Sunim adalah sebuah karya yang menggali kebijaksanaan dan kebahagiaan melalui perspektif Buddhisme. Buku ini membahas tema cinta pada kekurangan dan keimperfeksian sebagai kunci untuk mencapai kedamaian dan kebahagiaan sejati. Buku ini menekankan pentingnya menerima keimperfeksian, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain. Haimin Sunim menyampaikan pesan bahwa ketidaksempurnaan adalah bagian alami dari kehidupan, dan mencintai keimperfeksian adalah langkah pertama menuju perdamaian batin. Kita diajak untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan, dan hal ini adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman manusia. Konsep cinta diri menjadi inti dari buku ini. Penulis menyatakan bahwa mencintai diri sendiri bukanlah tindakan egois, tapi merupakan landasan untuk menciptakan hubungan yang sehat dengan orang lain. Haimin Sunim mengajak kita untuk merangkul kelebihan dan kekurangan pribadi dengan penuh kasih sayang dan pengertian. Membahas dampak teknologi dan tekanan sosial pada kebahagiaan, penulis menyoroti bagaimana masyarakat seringkali terjebak dalam perbandingan dan ekspektasi yang tidak realistis, sehingga menciptakan tekanan yang merugikan kesehatan mental dan emosional. Haimin Sunim mengajak pembaca untuk membebaskan diri dari standar sempurna dan menemukan kebahagiaan di dalam diri mereka sendiri. Pentingnya hadir dalam momen ini juga menjadi fokus buku ini. Haimin Sunim menggambarkan bagaimana terlalu sering kita terjebak dalam masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan, sehingga kehilangan momen berharga di hadapan kita. Menciptakan kedamaian batin melibatkan kemampuan untuk hidup sepenuhnya dalam momen sekarang.

dapat terbebani oleh masa lalu atau kecemasan akan masa depan. Konsep kebahagiaan sederhana ditempatkan dalam konteks Buddhisme dalam buku ini. Haimin Sunni menekankan bahwa kebahagiaan sejati bukanlah hasil dari kekayaan materi atau pencapaian luar, tetapi berasal dari ketenangan batin dan rasa syukur terhadap hal-hal sederhana dalam kehidupan. Menciptakan ruang untuk bersyukur dan menghargai keindahan kecil sekitar kita adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih dalam. Buku ini menyoroti bahwa kesadaran dan perhatian adalah kunci untuk mengatasi kecemasan dan stres. Kita diajak untuk membawa kehadiran dan perhatian ke dalam setiap tindakan sehari-hari, sehingga menciptakan ruang untuk kedamaian dan kejernihan pikiran. Ini mencakup praktik kesadaran dan meditasi yang bisa membantu kita untuk menemukan ketenangan dalam kehidupan sehari-hari. Haimin Sunim menguraikan konsep cinta tanpa syarat dalam hubungan interpersonal. Buku ini menekankan bahwa mencintai orang lain tanpa syarat, tanpa mengharapkan imbalan atau perubahan adalah bentuk cinta yang paling murni. Ini melibatkan pengertian dan penerimaan sepenuh hati terhadap orang lain, bahkan dengan kekurangan dan kelemahan. Gaya penulisan yang ringan dan puitis menciptakan nuansa kedamaian saat membaca buku ini. Puisi-puisi dan perumpamaan Buddhisme memberikan dimensi artistik pada pesan-pesan filosofis yang disampaikan. Gaya penyampaian yang sederhana dan mudah dicerna membuat buku ini bisa diakses oleh berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang agama dan kepercayaan. Buku Love for Imperfect Things adalah panggilan untuk melihat keindahan dalam keimperfeksian dan mencintai diri sendiri, juga orang lain dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Haimin Sunim, sang penulis, menciptakan panduan yang menginspirasi untuk mencapai perdamaian batin dan kebahagiaan sejati melalui penghargaan terhadap kehidupan dalam segala kompleksitasnya. Demikian esensi buku berjudul Love for Imperfect Things, karya Haimin Sunim, dari RRI untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kronesana Lomba Desain Kebaya Fatmawati Trophy di Kalimantan Timur dimanfaatkan untuk mengangkat kekayaan motif dan budaya daerah agar lebih dikenal di tingkat nasional hingga internasional. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Muiz, ini menyebut kebaya yang dilombakan mengangkat beragam motif khas daerah sebagai bentuk pengenalan identitas dan warisan budaya Kalimantan Timur. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum mengenal kekayaan motif tradisional Kaltim, padahal setiap motif memiliki filosofi dan ciri khas tersendiri. Melalui ajang tersebut, para desainer didorong untuk mengembangkan karya yang terinspirasi dari budaya daerah, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Kaltim kepada masyarakat yang lebih luas. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
2: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat hambat ya keren di sana. Seperti biasa ya, pada pukul 7 ada program Dendang Mahakam. Jadi bisa request lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan ya. Ini buat Tata mau angkat dulu dari WhatsApp, sudah dari tadi menelpon nih ya. Siap-siap nih keren di sana nih. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam budaya-budaya salam.
0: Budayakan salam.
1: Kedinginan, bangun.
0: Bangun sudah semuaan nih.
1: Selamat siapa nih?
0: Selamat Tata.
1: Sudah sarapan kah?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Kalau belum minta mihun sama Bu Semaman.
0: Mihun terus bosan.
1: Bosan? Lontong sayur.
0: Bosan juga?
1: Bosan juga. Emang bosan juga. Wadah gigi cak.
0: Nah, belum pernah mencoba tuh julak.
1: Nah, tahu lah ada gigi cak. Itu orang Bandar gigi cak namanya.
0: Gigi cak lah.
1: Salam keberatan lah.
0: Yo.
1: Mohon maaf lahir batin.
0: Mohon maaf lahir batin juga.
1: Lagunya Tata yang atur.
0: Oke, siap.
1: Bangun.
0: Bangun sudah semua nih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa jelak hamdan menyapa kita pagi-pagi ya. Nih berada lagi ke sebelahnya nih ya. Halo, salam budaya.
2: Halo, salam budaya, datang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Ustaz Mamat.
2: Salam budaya, dekan salam.
0: Dekan
2: panas,
0: salam.
2: Bo, langat.
0: Langat, kok julak hamdan dingin ya?
2: Bisa masih dinginan tuh, Bo.
0: Masih
2: pelimut.
0: Nah,
2: lagunya ini aja nih, Bo. Kalau sudah diputar, Bo.
0: Apa tuh?
2: Rindu sekali, jam, Bo.
0: Rindu sekali, oke.
2: Ya, apa yo, julak hamdan, Bu Sumitran. Ada Bo Yuli, Bo Agni. Bo Bo Reni, Bu Asu tadi ya, Bu Yuli itu sudah, Bu Mardiana di Lojanan. Ada siapa lagi ya, Bu Su Abdul Syukur, Bu Su, siapa namanya itu, Abdul Rahim.
0: Yo.
2: Bu Su Dehem yang di jalan, hati-hati di jalan walai, bersepeda itu. Jangan dengar juga radio ya di Mbok yo.
0: Iya betul.
2: Jadi kan Bu Su Dehem, tadi saya nonton bola, diingat siapa yang menang, siapa yang kalah Mbok. Sampai tadi itu.
0: Yo.
2: Sudah ya mungkin pakai sepak bola asik nih.
0: Nah, nobar nanti.
2: Terima kasih buat Tata yo.
0: Siap Bu.
2: Segalanya Bu, saya mengingatkan agak sedikit panjang nih yo. Kemarin 3 kali kebakaran Bu yo.
0: Iya, di seberang yo.
2: Jadi iya, iya kan apa Bu?
0: Di seberang kah?
2: Ya, seberang. Kan di seberang dengan Gunung Lipan Bu yo. Terus itu di sambutan Pelita 7 Bu.
0: Nah.
2: Jadi kalau meninggalkan rumah kan saya meninggalkan rumah. Etem berharap dengan aparnya yang di depan sini itu, Bo. Tapi yang Etem berharap tuh listrik segala dimatikan, Bo, ya.
0: Betul, dicabut.
2: Ya, dicabut yang tidak penting. Cas jual, cas siapkan itu, Bo. Karena itu mengandung panasnya, Bo. Karena kan ada aliran listrik. Apalagi itu radio saya ini kan harus dimatikan segalanya.
0: Iya, betul. Nah, jangan lupa. Dia.
2: Karena membangun rumah itu mahal, Bo.
0: Harus dijaga.
2: Pindah boleh papan itu, Bo. Kan mengolah rumah itu, Bo. Habis berapa sudah tuh, enggak 500 juta kan, beli rumah diperbaiki, jadi jangan kita anggap enteng.
0: Betul.
2: Nah itu mbak, orang terkejut-kejut, saya kan di Kampung Jawan kan nyaring suara suling tuh, saya dengari suling, ah iya sudah, kalinya kebakaran, ya di Boyo.
0: Iya.
2: Terima kasih Mbak Tata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pesan dari Bu Sumamat ya. Mohon kita mau keluar rumah jangan lupa cabut listriknya ya. Ini lanjut lagi Mbak Tata, bacakan di WhatsApp dulu bergantian. Assalamualaikum, selamat pagi, salam budaya, mendekan salam, requestnya lagu Baras Kuning ya, dari Ibu Suhamza di Jambi. Salamnya untuk semua fans Perempat Samarinda tanpa tercuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, dari Hamza Yusuf di Jambi. Bergantian lagi menyapa sebelahnya nih. Halo, salam budaya.
3: Budayakan salam.
0: Budayakan salam. Iya, ini dengan siapa di mana?
3: Dengan Bu Suruh di CS di Jumbur nih, Mbok Tata.
0: Oke, Bu Suruh dia?
3: Budi, Budi.
0: Oh, Budi. Iya, salam kenal ya, Bu Su ya.
3: Ya, salam kenal Mbok Tata.
0: Iya, gimana kabarnya pagi ini?
3: Cerah ini, Mbok.
0: Oh, cerah di Bone ya.
3: Cerah ini di Jonggol nih.
0: Oke, siap. Ini mau request lagu kah?
3: Lagunya Umpatan Aja, Bu.
0: Umpatan Aja, oke. Boleh menyapa nih, Busu?
3: Oke. Semuanya aja ya, buat Busu Mamat tadi itu. Betul tuh pesannya Busu Mamat tuh, kita jaga semuanya.
0: Betul. Oke.
3: Pokoknya buat semuanya aja ya, dari A sampai Z, buat Tata.
0: Siap, Busu. Makasih ya.
3: Ada yang ketinggalan.
0: Siap.
3: Bukan sehat seberataan.
0: Amin, Busu juga ya, sehat selalu.
3: Ya.
0: Oke.
3: Pokoknya buat Mbak Tata juga, sehat selalu ya, sekeluarga Mbak.
0: Amin, Busu juga ya. Oke.
3: Ya, mulai hati-hati Mbak ya.
0: Siap, Busu.
3: Assalamualaikum Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi menyapa sebelahnya nih. Halo Salam Budaya.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Busu Ari, gimana kabarnya?
4: Baik.
0: Baik, oke, mau lagu apa nih Busu?
4: Lagu Banjar.
0: Judulnya?
4: Ampar-ampar Pisang.
0: Oke, Ampar-ampar Pisang ya. Mau lagu lagi nih Busu?
4: Iya.
0: Oke, Ampar-ampar Pisang ya. Sapanya boleh nih?
4: Salam.
0: Oke, makasih ya Busu.
4: Iya.
0: Iya. Jadi Busu Ari ya, iyanya semangat nih. Gantian lagi yang di WhatsApp ada Mbok Nana. Halo Salam Budaya.
5: Halo Salam Budaya, budayakan salam. Assalamualaikum Mbok Tata yang krecek.
0: Waalaikumsalam Mbok Nana yang krecek juga. Gimana kabarnya nih?
5: Alhamdulillah di sini yang matahari masih malu-malu anu kucing keluarnya.
0: Belum ya, masih dikit-dikit ya.
5: Oh iya. Mbok ini lagi masih sempat enggak, Mbok?
0: Masih, lagu apa nih?
5: Ambut sempat aku minta putarkan lagu Semalam di Tabang aja.
0: Oke, siap. Sapanya Dendi, Mbok.
5: Salamnya buat saudaraku, buat Mbok Yuli, semoga jangan selalu ya. Semoga jangan banjir lagi, semoga jangan banyaknya kebakaran, Mbok ya.
0: Iya, di Samarinda.
5: Nah itu aku lihat di HP itu banyak betul banjir-banjir segala.
0: Bener.
5: Itu aja Bu, aku apa di ya sama yang di Bengkureng juga tuh. Yang di sebagai sasaran buat membuat Reni itu. Itu aja Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih Bu Tata, satu lagi ya mungkin ya sebelum kita jeda nih karena waktu jauh menipis nih kalau di sana. Halo, Salam Budaya ya.
6: Halo, Salam Budaya, budayakan salam.
0: Budayakan salam, ini Bunda Elsa ya.
6: Zaman Huri.
0: Oh, Mbok Yuli. Kok mirip-mirip suaranya sekarang?
6: Iya kak.
0: Iya, gimana Mbok Yuli kabarnya nih?
6: Baiklah.
0: Alhamdulillah, sempat kemanjiran kak Zaman Huri kemarin?
6: Iya, biasa sudah. Langganan.
0: Itu sudah. Iya. Semoga sehat-sehat ya Mbok ya.
6: Alhamdulillah sehat aja.
0: Alhamdulillah. Ini lagunya mau apa nih Mbok?
6: Masih kebagian gak?
0: Masih insya Allah. Mau lagu apa nih?
6: Lagunya Pangeran Suryansyah aja.
0: Pangeran Suryansyah ya. Oke. Salamnya
6: ada Mbok Nana tadi ya. Selamat sambat Mbok Reni, Mbok Sanawiyah, Mbok Menterika, Nailah sama Kak Kolanya. Busunya Busu Mamat, Busu Abdul Rahim, Busu Abdul Syukur. Itu tadi ada Busu Budi CS ya?
0: Iya, Busu Budi.
6: Salamnya buat galanya aja sudah.
0: Oke.
6: Entar tunggu lagunya Mbak ya.
0: Iya,
6: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ada 5 lagu yang mengantri ya. Ini Mbak Tata putarkan satu persatu ya. Kita putar dulu lagu pertama, Rindu Sekali.

0: Pemuda Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelie Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Kerondep sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Setempat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di dendam makam ya, Qurannya sana nih jua tinggal berapa menit ya, 20 menit lagi lah. Lagunya mungkin 1 atau 2 lagu ya, Qurannya sana masih mau tata tunggu nih. Nih juga mau bacakan dulu yang ada dari WhatsApp, ada dari Mbok Reni nih. Salam budaya, assalamualaikum. Hadir Mbok Tata, Nir Mbok Reni si absen dulu di Prompat, lagunya Upatan aja. Makasih sama yang Musul Mamat, Sujani, Musul Saipul Koko, Musul Abdurrahim. Terima kasih sama yang Mbok Nana, Mbok Tata sama tugas. Kalau balik hati-hati ya. Oke, terima kasih ya Mbok Reni atas sapaannya. Lanjut lagi Mbok Tata nyapa yang satu ini. Halo, salam budaya.
1: Salam budaya, budaya salam.
0: Budaya kan salam, Busun Misran.
1: Selamat hambat, selamat pagi Mbok Tata.
0: Iya, selamat hambat juga. Sudah sarapan gak Busu?
1: Belum, Busu Tata, Mbok Tata.
0: Busu Tata. Yaudah, lagunya apa nih Busu?
1: Lagunya telepon-telepon burung pipit aja sudah.
0: Burung pipit, oke.
1: Burung, anu tadi lagunya anu kan mau tadi ampar-ampar pisang ya kan?
0: Iya.
1: Sik pelawang, kepala bincul sampai pelawang.
0: Nah. Itu sudah.
1: Kepala bincul sampai pelawang.
0: Nah, tahantuknya.
1: Nah, itu kan pas kali itu. Sik pelawang, kepala bincul sampai pelawang. Nah. Ampar-ampar pisang lagunya ada ujungnya itu. Kata.
0: Iya. Pelawang.
1: Tahan di pelawang.
0: Nah, hati-hati makanya Busu ya.
1: Hati-hati semua mat, tahan pelawang.
0: Nah.
1: Cepat tata, jadi kesehatan jangan usanji, mudahkan rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Amin. Busu juga ya, sehat selalu.
1: Amin juga, baik-baik, terima kasih Mbak Tata.
0: Ya, sama-sama Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi mau ngangkat telepon sebelahnya, tapi tegaknya mati. Yah, nih Bapak mesti Mbok Tata tunggu nih. Oke, tadi ada lagu Semalam di Tabang, Pangeran Suryansyah sama Burung Pipit yang mengantri ya, Bu Sembok ya. Oke, Mundi ada lagi, Mbok Tata langsung saja ya, putarkan. Nah, baru mau closing, adanya nelfon, alhamdulillah ya. Kita sapa dulu dia terakhir nih ya. Halo, salam muda ya.
2: Salam muda ya, ya. Iya, ya, salam.
0: Mudaikan salam, Musuh Kutai, gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Oke, kabar baik, alhamdulillah.
2: Mendung-mendung.
0: Mendung-mendung ya di sana ya.
2: Iya.
0: Ini mau lagu apa nih, Busu?
2: Bencana.
0: Kenapa?
2: Lagu Bundaran.
0: Bundaran?
2: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar apa tuh judulnya? Oh, mau dibacakan dulu kah? Sebentar ya. Nih lagunya ada lagu Batatai, Banyak Iba Sabar, Buruk Sikuan, Gadis Manis Kalimantan. Yang mana nih Busu?
2: Gadis Manis Kalimantan.
0: Gadis Manis Kalimantan ya?
2: Iya.
0: Oke, siap. Sapanya ada, Ndi?
2: Coba satu tersebut, sepulat aja. Itu siap, itu yang tersebut kawan.
0: Oke.
2: Ini buat saya.
0: Siap, makasih, Busu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari Busu Kutai ya. Jadi lagunya Garis Manis Kalimantan sebagai penutupnya. Oke, langsung saja ya. Nanti kita jeda iklan dulu, kemudian nanti juga langsung mutarkan lagu Semalam di Tabang, Pangeran Suryansyah, Burung Pipit, dan Garis Manis Kalimantan. Kemudian Qurannya sana setelah ini, pukul 8 waktu Indonesia Tengah akan ada program Halimun Etam ya. Jadi tetap dengarkan, tetap temani Mbok Tata ya.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.